Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, tales bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

Oke, 92,4 Pro 2 RRI Gorontalo, teman terbaik kamu tadi Rimba Diego Super Ego. Masih terus barengan di sini untuk pagi hari ini teman Pro 2 dan kita masih ngebahas tentang hari cuci tangan sedunia nih teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, kenapa sih tangan jadi media perpindahan virus yang paling berbahaya? Pertama, itu tangan menyentuh segalanya dari handphone, gagang pintu, tombol lift, pegangan tangga sampai juga wajah kita sendiri tanpa sadar nih ya. Kita menyentuh wajah rata-rata 23 kali per jam. Pas lagi pada ngomong ini, aku lagi ngegaruk ya namanya wajah aku nih. Nah, terus yang kedua, virus bertahan di tangan. Setelah pindah ke tangan, virus influenza ini bertahan kurang dari 5 menit. Tapi waktu sesingkat itu cukup buat infeksi kalau kamu menyentuh mata, hidung atau juga mulutnya kamu. Nah, yang ketiga, tangan adalah transportasi ke titik masuk. Mata, hidung dan juga mulut adalah pintu masuk utama virus influenza. Dan tangan adalah kendaraan yang nganterin virus ke pintu itu. Keempat, permukaan benda jadi stasiun transit. Virus yang dikeluarin lewat droplet saat orang batuk atau bisa dibilang bersin, bisa mendarat di permukaan benda mana aja ya. Dari situlah dia nunggu tangan berikutnya untuk menyentuhnya. Dan intinya di sini teman-teman berdua, tangan kamu ini bukan cuma alat buat makan, ngetik atau juga scroll handphone. Tanganmu juga bisa jadi taksi gratis buat virus influenza dan cuci tangan adalah cara paling sederhana buat memutus rantai perpindahannya teman-teman berdua.

0: Tapi aku udah belajar. Aku tidur duluan ya. Kamu belum mau tidur?
1: Belum. Bentar, selesain satu episode. Nanggung soalnya.
0: Loh, kan besok kita ada ujian. Subuh kita masih harus belajar.
1: Gampang itu mah. Aku cepet bangun anaknya.
2: A few hours later.
0: Fik, bangun. Fik, ayo siap-siap Fik. Kalau belum bangun juga, aku berangkat duluan ya.
3: Jam berapa sih?
0: Ini udah jam 7. Jam 8 kita udah harus di kelas.
1: Ya ampun, kenapa gak bangunin dari tadi?
0: Nah, ini salah satu molar person. Gak bisa mengatur waktu tidur dan tidak memanfaatkan waktu malam dengan istirahat yang cukup. Akhirnya, di pagi semuanya berantakan. Kalau bisa jadi morning person, kenapa betah banget sih jadi molar person?

0: durian sama martabak manis atau terang bulan ya? Sebenarnya banyak versi yang nyebutin kalau kue adonan tepung dan telur seperti pancake ini berasal dari daerah Bangka. Sejarah masuknya kuliner satu ini dibawa oleh orang-orang Hakka Cake di daerah Bangka. Awalnya, kue ini juga disebut sebagai hoklopan, yang sebetulnya bisa juga diartikan sebagai kuenya orang Hoklo Hokkien. Penamaan asal-usul hoklopan sendiri memang masih diperdebatkan, karena orang Kek Hakka berbeda dengan Hoklo Rumpun Hokkien. Tapi kok bisa satu makanan punya banyak nama? Sekitar tahun 1950-an, perantau kek dari daerah Bangka bernama Hyuk Kisem datang untuk mengadu nasib ke kota Bandung. Di ibu kota Jawa Barat itu, ia memutuskan untuk berdagang apa saja, termasuk berdagang kue seperti hoklopan. Ternyata, kue ini sangat digemari masyarakat Bandung pada masa itu, dan akhirnya mulai menjadi populer. Lain di Bandung, lain juga di Semarang, di mana justru kue ini disebut sebagai kue Bandung. Sejarahnya, kue Bandung ini sama-sama berawal dari orang Bangka yang merantau dan menetap di Semarang. Orang tersebut berasal dari keluarga Chen, generasi keempat dari leluhur yang bernama Chen Kian Sam. Di daerah lain seperti Yogyakarta dan mayoritas Indonesia Timur, justru mengenal kue martabak manis sebagai kue terang bulan. Beberapa kalangan di bagian Indonesia Timur bahkan bingung jika menyebut nama martabak manis yang merujuk pada kue ini. Karena menurut mereka, kue ini sangat jauh berbeda bentuknya dengan makanan lain yang disebut martabak. Nama terang bulan tersebut memang diambil dari bentuk awal kue. Saat diangkat dari wajannya, kue ini memang berbentuk bulat sempurna dengan warna kuning yang cerah dan sedikit berlubang layaknya bulan yang bercahaya. Apalagi umumnya, pedagang martabak manis lebih memilih berjualan di malam hari yang bersanding dengan pantulan cahaya dari bulan. Itulah kenapa martabak manis akhirnya disebut kue terang bulan. Baik penyebutan hoklopan, kue Bandung hingga terang bulan, semuanya benar kok dan merujuk pada jenis kue yang sama.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Music only. Balik lagi untuk Fresh Music Only, teman Pro 2. Kali ini kita punya single terbaru dari Nuranika dengan Ada Saatnya Semua Terjadi.

0: next kita punya Juicy Luicy tahun 2 dengan single terbarunya Baik Hati. Nextnya Tom Pro 2 Maseta dengan Sayang I Can Lie. Dan yang ini JKT48 Bagai Cinta Pertama sudah ada di Pro 2 RRI Gorontalo.
1: Nikmatin lagu terbaik barengan teman terbaik kamu setiap saat dan di mana aja. Pro 2 FM Gorontalo, Hits Music Station.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Kita Indonesia, barengan Ibrahim Rian, sebagai orang Indonesia, sebagai anak muda Indonesia. Anak muda yang gak ngaku-ngaku loh ya, karena emang masih muda beneran. Yo guys, itu tadi, sebagai orang Indonesia, kita punya satu nilai luhur yang sudah bertahun-tahun dan sudah lama diwariskan nih secara turun-temurun oleh nenek moyang bangsa Indonesia, yaitu budaya berbagi dan kepedulian. Nah, di era sekarang, era digital, sepertinya kita bisa gitu ya, mengaplikasikan budaya berbagi ini di kehidupan sekarang, itu kehidupan digital yang sepertinya memang

ada sekarang ini Tomorrow 2. Gak usah ngelihat orang yang jauh-jauh, kita mulai dari diri kita aja. Mari kita berbagi, baik itu di media sosial maupun di kehidupan nyata, dengan tujuan untuk kebaikan kita bersama Tomorrow 2. Ingat satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Tomorrow 2, sampaikanlah dari sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Hadis riwayat Bukhari.

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula? Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, nggak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol ini.
0: Begitu.
1: Abis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya.

And this is James Ray, teman Pro 2 dengan single terbarunya Attention dari album Honey I'm Home. Dari albumnya Swimming in Jeans nomor 2, this is Jay Gray with Blind Lovin. And next one nomor 2, this is Dev Cameron dengan single terbarunya When in Rome, sudah dari Pro 2 dari Gorontalo.

Whoops. Ada banyak sekali jenis fobia yang dialami seseorang. Namun, tahukah kamu? Ada loh fobia yang membuat seseorang takut mandi. Nah, fobia tersebut bernama ablutofobia, yaitu suatu perasaan takut yang dialami oleh seseorang, berupa takut mandi dan juga takut membersihkan diri. Mereka juga cenderung takut akan hal-hal yang berhubungan dengan kamar mandi, seperti air ataupun sabun. Fobia ini bisa menyerang siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, dari usia anak-anak hingga dewasa. Jadi, jangan lupa mandi ya, walaupun tidak semua hal dapat dibersihkan. Masa lalu misalnya,

Kamu dengerin lagunya Dewa, teman Pro 2 dari albumnya Laskar Cinta Wait 1. Selamat siang aja buat kamu yang selamat pagi buat kamu yang masih terus stay tune di Pro 2 dari Gorontalo. Masih ngomongin soal namanya hari cuci tangan sedunia. Jadi teman Pro 2 ada kabar nih, sebuah studi kasus kontrol yang katanya meneliti efektivitas langkah pencegahan non farmasi di influenza anak, yang menemukan kalau mencuci tangan lebih dari 5 kali sehari itu adalah satu-satunya faktor protektif yang kayaknya signifikan secara statistik. Jadi di kelompok usia sekolah 5 sampai dengan 17 tahun, mencuci tangan ini setelah menyentuh permukaan yang terkontaminasi juga berhubungan negatif dengan infeksi influenza. Jadi nggak perlu jadi ahli virologi lah buat melindungi diri gitu kan. Cukup cuci tangan lebih dari 5 kali sehari, terutama sebelum makan, setelah dari toilet, setelah batuk, dan juga bersin. Setelah menyentuh permukaan umum di tempat ramai gitu ya. Dan yang paling penting, sabun dan air itu lebih ampuh daripada hand sanitizer. Nah, penelitian yang melibatkan relawan manusia menunjukkan kalau mencuci tangan dengan sabun dan air secara statistik itu lebih superior dibandingkan 3 jenis hand rub berbasis alkohol dalam mengurangi virus influenza A di tangan. Kalau pakai alkohol juga kan agak-agak gimana ya, kering ya tangannya teman berdua ya. Pakai terus kayak gitu kan. Hand sanitizer boleh dipakai kalau nggak ada air atau juga dan tangan nggak kelihatan kotor gitu ya. Intinya aja cuci tangan itu bukan cuma gaya hidup sehat, itu tindakan pencegahan yang nyata dan kamu bisa jadi pahlawan cuci tangan mulai hari ini teman berdua. Kita bacain aja langsung yang sudah komen-komen di pagi hari ini tentang hari cuci tangan sedunia. Selamat pagi buat teman-teman yang udah aku tanyain tentang cuci tangannya berapa kali hari ini. Di atas 10, di atas 5, sekali kalau ingat. Atau lagi pada mikir berapa kali ya. Terus di kondisi apa kamu harus maksa diri kamu buat cuci tangan. Selamat pagi buat yang udah pada kompakan di atas 10 kali. Selamat pagi buat Nabila katanya di atas 10 kali, di atas 5 kali itu ada Binar, ada Letizia Aldiva, ada Aislin sama Nona Mira. Terus kalau sekali-kali ingat, ada Gempi juga. Dan yang lagi pada mikir itu Neng Ratna Handayani sama Gladys Wulur. Gak sering cuci tangan ya, pakai hand sanitizer kali ya. Cewek-cewek kan biasanya kayak gitu. Nah, yang maksain diri cuci tangan itu karena apa, teman Pro 2 ini sudah ada beberapa yang jawab. Selamat pagi buat buat siapa aja nih, Angel. Katanya selesai makan langsung cuci tangan, izin request menjauh dari Vanessa Z atau juga sedikit lebih lama dari Vanessa. Hah, maksudnya kayak gimana? Oh, Vanessa dua-duanya. Sedikit lebih lama. Oke. Gitu aja dah. Terus Gladys katanya di saat mau makan dong, katanya gitu ya. Kirain saat mau makan kedondong. Izin request lagu Biji Kota sedikit lebih lama dan lagu Vanessa yang menjauh. Oke, thank you. Nona Mira 92. Katanya kalau kotor ya nyuci, min. Request lagunya Pice Kota sedikit lebih lama. Thank you. Terus juga ada Slinda 217212. Eits, enggak dong kak. Hah, gak cuci tangan? Seriusan? By the way, izin request lagu sedikit lebih lama dari Pice Kota dong, mengaji. Thank you buat kamu. Ada Regang Leticia, katanya selesai makan dan juga BAB. Request sedikit lebih lama Pice Kota, tahun 2. Terus juga ada Naps, katanya ketempelan saus, pasti cuci tangan. Ketempelan pasir, juga cuci tangan gitu ya. Ketempelan setan. Request semudah mempimpa, by Nabila Takia. Terima kasih. Ada Neneng Ratna, katanya pas lagi kondisi tangan kotor atau berminyak, izin request sedikit lebih lama dari Pici Kota. Makasih kakak. Thank you buat kamu ya teman berdua ya. Dari sharing teman-teman yang tadi, ada satu pelajaran penting, cuci tangan itu sederhana tapi dampaknya luar biasa. Kalau misalnya pengen di atas 10 kali kan, tadi udah ada 5 kali tuh, sebelum makan, toilet, batuk dan bersin, atau juga menyentuh permukaan umum di tempat ramai. Kalau misalnya ditambah dengan sholat 5 waktu, udah di atas 10 pasti bakalan ya. Apalagi kalau misalnya di luaran sana, kamu jalan-jalan kemana-mana gitu kan, pasti ya cuci tangan juga deh. Terlihat kotor gitu ya, apalagi yang ini, baku remixer, komputer, apalagi keyboard ya, gagang pintu. Dan yang paling kotor sedunia itu adalah gagang pintu kamar mandi tempat umum, apalagi kantoran.
Nah, WHO dan juga UNICEF tahun 2022 baru aja ngeluarin panduan global tentang higienis tangan di komunitas. Ada 5 momen kritis yang wajib banget kamu ingat ya. Sebelum menyiapkan makanan, sebelum makan atau juga nyuapin orang lain, setelah dari toilet atau juga bersentuhan dengan feses, setelah batuk bersin atau juga mengelap hidung, setelah menyentuh permukaan umum atau juga berada di keramaian, terutama saat musim influenza. Ini momen-momen yang sering kita remehin ya, padahal justru disitulah virus influenza A ini paling gampang pindah ke tangan kita, teman berdua. Virus influenza A bisa bertahan 48 jam di permukaan benda, tapi kamu bisa mengalahkannya dalam 20 detik dengan sabun dan air. Cuci tangan itu bukan cuma kebiasaan, itu tindakan heroik yang menyelamatkan nyawa, teman Pro 2. Jadi, jadilah pahlawan cuci tangan mulai dari sekarang, dari tanganmu sendiri, karena tangan yang bersih adalah tameng pertama melawan virus yang gak kelihatan. Salam dari aku, dan selamat hari cuci tangan sedunia, teman Pro 2.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.

Kamu dengerin lagunya Vanessa Z with Menjauh, teman Pro 2. Pukul 9.13 waktu Indonesia Tengah. Kita di Yung Ngopi sekarang. Kita mau ngobrolin apa ya? Prioritas nasional yang mana ya? Narkoba, judol, korupsi yang mana? Pilih aja. Ternyata semuanya. Informasinya sudah ada nih, teman Pro 2. Sudah aku rangkum buat kamu semuanya untuk pagi hari ini jelang siang. Jadi buat kamu semuanya jangan kemana-mana. Aku kasih kesempatan dulu buat kamu semuanya yang lagi pada on the way ke tempat beraktivitas nih, teman Pro 2, di mana aja gitu kan, atau ke sekolah atau juga ke tempat kuliah, tempat kerja. Lagu-lagu terbaik yang ada di Pro 2 Riri Gorontalo sebagai teman terbaik kamu.

besar, jujurnya kecil. Kalau disebar, fakta menjadi kabur, isinya bohong, berita bodong, jangan percaya.

0: Jangan lupa saring berita dan informasi apapun sebelum kamu sharing di media sosial ya.
1: I've seen the devil down sunset.

92,4 Pro 2 dari Gorontalo, teman terbaik kamu. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Tondano ini teman Pro 2 resmi gelar tes urin mendadak bagi seluruh pegawai dan juga warga binaan di sana. Di Lapas Tondano ya ceritanya, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Jadi langkah tegas ini juga dilakuin sebagai bentuk komitmen nyata pimpinan dan juga jajaran dalam mewujudkan lingkungan lapas yang bersih dari penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba. Atau ini singkat dengan bersinar. Jadi kegiatan deteksi dini ini dipimpin langsung oleh Kalapas Tondano dengan menggandeng tim medis serta aprotes penegak hukum terkait dengan pengawasan ketat. Jadi hasil pemeriksaan menunjukkan seluruh perwakilan dan juga peserta tes urin utama itu dibataskan, itu negatif semua ya. Dan menegaskan integritas serta disiplin tinggi dari seluruh elemen petugas maupun warga binaan di dalam lapas. Nah, komitmen dan juga langkah tanggap dari Lapas Tondano ini itu jadi apa ya, bukti serius saja dalam menjaga kecerdasan serta keamanan lingkungan pemasyarakatan. Dan upaya konsisten ini dipastikan bikin sistem pembinaan di Sulawesi Utara itu makin kondusif, transparan maksudnya, dan juga bebas dari ancaman narkoba.

0: Bosan sekali tidak tahu apa yang gak mau baking ini. Hari-hari cuma tidur, makan, terus tidur ulang.
1: Aduh, kayaknya karena ini klinomania deh.
0: Hah? Klinomania? Apa itu, So?
1: Klinomania itu ketergantungan parah sama tidur. Karena So rasa nyaman sampai tidak bisa move on dari kasur setelah lo nyaman, dan...
0: Jadi itu alasan kenapa kita tidak bisa bangun pagi. Selama ini kita kira cuma karena malas saja, Am.
1: Gak cuma malas saja, bro. Karena itu kena penyakit, tapi serius, kalau terus-terus begini, kenapa kita bisa stuck di kamar seharian, tau gak sih?
0: Wah, iya juga ya. Kayaknya kita perlu aktivitas yang lebih, biar tidak cuma jadi raja tempat tidur dong.
1: Yoi bro, coba cek info tentang klinomania. Mungkin karena butuh cara keluar dari perangkap kasur ini, biar tidak jadi budak bantal. Jadi jangan jadi profesional sleeper bro. Ayo bangkit, kita cari petualangan, jangan kalah sama kasur. Kalau kamu merasa lebih sering tidur dari yang seharusnya, bisa jadi kamu kena klinomania. Jangan biarkan tidur terlalu lama menguasai hidupmu. Bangkit!

0: Jaga malam di Pradua Gorontalo.
1: Eh, waktu nikahannya diundang gak?
2: Kepo banget sih kan.
3: Diundang, tapi saya tidak datang.
1: Gak datang ya, iya. Ya, lebih itu sebenarnya lebih aman juga buat hati sih, gak datang gitu.
2: Aman buat hati, aman juga untuk para netizen. Biasanya orang mau viral. Mau viral, kasihan gak nas buat jaga bertahun-tahun.
1: Tapi lain kali juga ada yang kayak gini loh, Ikal. Kalau misalnya kita kan kayak misalnya dapat apa ya, posisi kayak kamu gitu tuh, ditinggal nikah. Terus diundang kan. Nah, kita tuh memutuskan untuk gak datang. Orang-orang tuh nganggap kita kayak cemen lu, cupu lu, masangana galau. Kayak apa, pergi ke sana saja orang ada undang. Ya kan, keputusan-keputusan di kita sendiri gitu loh. Kalau misalnya orang tidak mau datang, bukan berarti orang cupu. Ya karena orang kayak tidak mau aja gitu loh, kayak mengundang kembali sakit hati. Untuk ini ya, bukan berarti orang tidak menghargai undangan ya. Terima kasih banyak kalau sudah undang gitu loh. Tapi untuk kesehatan mental dan hati kita sendiri, mending gak usah datang deh
2: ya,
1: kayak
2: minimal,
1: gitu.
2: Minimal.
1: Doa. Didoain aja.
2: Ngargain dengan ngisi amplop digital.
1: Iya
2: kan, benar kan Ikal?
1: Ya kalau ya. Kayak gimana Ikal?
3: Di 2016 itu kayaknya belum ada.
1: Oh, iya, belum rame, ya? belum rame yang kayak gitu. Titip petamang.
2: Iya benar, titip ke temen kan.
3: Kalau salah satunya alasan tidak datang itu sebenarnya tidak mau jadi sorotan aja sih.
1: Ah, itu juga.
3: Jadi sorotan bahwa ini orang yang pesakitan gitu.
1: Terus juga nanti
2: udah 6 tahun misal.
1: Nantinya juga kan bikin gak nyaman sama mempelai prianya. Ih, pengen apa mantan.
3: Saya juga respect aja sama mempelai prianya.
1: Iya kan?
2: Dekat juga sama orang tuanya?
3: Oh, dekat.
1: Tuh kan. Nantinya gitu kan, kayak yang biasa di video-video FYP gitu atau di Instagram
2: yang langsung dipeluk sama mama perempuannya kan.
1: Iya kan, kayak gitu kan. Waduh, drama banget deh.
2: Ikal menghindarin ini.
1: Waktu kalau waktu itu Ikal kasih amplop nggak?
2: Nggak dikasih tadi katanya.
1: Nggak dikasih amplop ya?
3: Enggak sih kan. Iya. Itu si ceweknya nanya, maksudnya dia suka ngundang, tapi saya bilang minta tolong jangan, nggak usah diundang.
1: Tapi tetap diundang juga. Kalau kita tidak mau kasih amplop, tergantung juga sih, tergantung. Kalau misalnya nikahannya, resepsinya tuh dibikin di gedung, nggak usah kasih amplop. Siapa suruh bikin di gedung? Kalau misalnya bikin di gedung berarti ngoni mampu dong bayar catering, bayar gedung gitu, sewa band kan, hiburan, nggak perlu amplop. Tiap penghuni yang kayak kita yang susah.
2: Maaf nih ya Ikal ya.
1: Eh Ikal, terima kasih banyak ya. Ikal
2: yang curhat jadi Doni yang curhat.
1: Terima kasih banyak ya.
3: Banyak dari yang curhat.
1: Aduh, terwakilkan banget ya.
0: Jangan malam di Pradio FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, 92,4 Pro 2 RRI Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih terus barengan di sini, tapi nggak bisa terus-terus. Harus belok nih sekarang, teman Pro 2. Karena sekarang udah pukul 9 lebih 52 waktu Indonesia Tengah. Time is up untuk kebersamaan kita di pagi hari ini. Nanti bakal dilanjutin sama kru Pro 2 FM lainnya. Ada request-requestan di jam 10 sampai di jam 12 nanti, teman Pro 2 ya. Jadi, nggak usah lama-lama lagi buat teman kamu semuanya untuk pagi hari ini. Semoga mendung kita ini bakalan diberkahi sama yang namanya tetesan hujan yang deras aja dulu ya. Tapi ya kalau misalnya lama-lama juga di sebagian daerah bakalan banjir dong. Yang secukupnya aja ya, ya Allah. Terima kasih untuk semuanya udah pada stay tune di Pro 2 Radio Gorontalo. Dan pamit dari ruang dengar teman Pro 2. See you next time, sampai jumpa lagi. Bye-bye. Never could imagine.

0: Hmm.
1: Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang

0: Di informasi yang pertama, tim nasional futsal Indonesia dijadwalkan mengikuti turnamen keempat Copa das Nações de Futsal 2026 di Brasil. Pelatih timnas futsal Hector Souto menegaskan keikutsertaan ini bertujuan untuk menguji kemampuan pemain dalam menghadapi tim-tim kuat dunia. Indonesia tergabung di grup A bersama dengan Brasil dan juga Tanjung Verde. Sementara itu grup B diisi oleh Jepang, Afghanistan dan juga Peru. Brasil menjadi tantangan terbesar bagi Indonesia karena menempati peringkat pertama FIFA Futsal World Ranking. Tim Samba ini juga berstatus juara bertahan setelah memenangkan edisi 2023. Di sisi lain, Indonesia datang dengan bekal sebagai finalis Piala Asia Futsal 2026. Tim Merah Putih juga menempati peringkat ke-14 dunia berdasarkan pemeringkatan FIFA. Informasi yang kedua, PSSI memberi waktu 1 minggu kepada klub dan juga pengelola liga untuk menyepakati tanggung jawab menjaga keamanan tim dan juga supporter tandang. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan kegagalan mencapai kesepakatan dapat membuat PSSI kembali mengintervensi kebijakan kehadiran supporter tim tamu. Selanjutnya, kalau tidak ada kesepakatan, yang akan dilakukan oleh PSSI adalah intervensi. Dan inilah yang dikatakan oleh Erick Thohir di kantor Kemenpora Senayan Jakarta Selasa 13 Oktober 2026. Selain izin supporter tamu, Erick juga mendorong penerapan sanksi pengurangan poin bagi klub yang tidak mampu menjaga supporternya. Hal ini agar insiden kekerasan tidak kembali terjadi. Informasi yang terakhir, kita ke Liga Champions. Selain berdua, klub Brugge meraih poin perdananya di Liga Champions UEFA musim ini dengan kemenangan 4-3 di San Siro atas Inter, Rabu 14 Oktober 2026. Nerazzurri kalah dalam 4 pertandingan berturut-turut di kompetisi klub elit Eropa untuk pertama kalinya. Nicolo Tresoldi mencetak hat-trick untuk Brugge, sementara Carlos Forbes menjadi kreator dengan assist dan juga gol yang mengubah jalannya pertandingan. Inter sempat menyamakan kedudukan melalui Lautaro Martinez sebelum turun minum, namun Brugge kembali memimpin melalui Tresoldi setelah memanfaatkan kesalahan kiper Josep Martinez. Brugge pun menunjukkan kualitas dan mentalitas juara di laga tandang yang sulit. Sekian info Pro 2.
1: Hitlist.

0: I was happy.
1: 96,4 Prodi FM, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi ya, menjelang siang nih teman berdua. Untuk kalian semua yang lagi dengerin Prodi FM Gorontalo, dimanapun kalian berada, sudah bersama dengan Dodi Paneo nih teman berdua. Bertugas hadir untuk menemani kamu di hari ini, Kamis 15 Oktober 2026, pukul 10 lewat 9 menit waktu Indonesia Tengah ya. Ini ada informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang ngungkapin ada sejumlah wilayah Indonesia yang sudah memasuki musim hujan pada bulan Oktober 2026 ini. Ini tahun kedua, kemarin juga di hari Rabu sempat hujan di Gorontalo nih tahun kedua ya. Ini tak kaget sekali asli, jadi tiba-tiba hujan. Saya tuh posisinya tidur kemarin. Jadi kemarin lagi tidur, baru tak kaget yang ujang. Iya kan? Ada juga yang mengalami hal yang serupa enggak? Jadi mungkin lagi beraktivitas gitu, tapi tiba-tiba kayak ada bunyi sesuatu di genteng ya. Yang ternyata itu adalah hujan, walaupun cuman sebentar doang ya, teman berdua. Cuman dalam hasil analisis perkembangan musim dasarian 1 Oktober 2026, ini dari BMKG ini nyebutin teman berdua, kalau ada 699 zona musim di Indonesia, atau sebanyak 53 zom atau 7,6% wilayah Indonesia telah memasuki musim hujan nih teman berdua. Cuman ini kita berdoa banget semoga di Gorontalo juga termasuk ya. Sementara itu ada 533 zom atau setidaknya 76,25% wilayah Indonesia masih mengalami musim kemarau, dan 133 zom atau 16,2% wilayah lainnya memiliki tipe 1 musim. Jadi BMKG menyebut curah hujan pada dasarian 1 Oktober ini bervariasi ya, dari kriteria tinggi yaitu sebesar 1,73%, menengah 14,42%, sampai dengan rendah 83,85% di tahun kedua. Lebih lanjut lagi, sifat hujan pada dasarian 1 Oktober ini juga bervariasi dari kriteria atas normal 70,9%, normal 5,19%, dan juga bawah normal 87,72%. Kayaknya yang kemarin terjadi sama kita tuh yang di 5,9%, terus yang bawah normal yang mungkin belum sempat terjadi nih teman berdua, cuman mendung doang alias PHP nih, adalah 87% ya. Hasil monitoring pada dasarian 1 Oktober juga 2006 nunjukin kalau indeks IOD dasarian sebesar berapa nih, 0,073. Jadi sebesar itulah ya, sebenarnya juga gak terlalu ngerti. Cuman kalau untuk daftar wilayah yang sudah memasuki musim hujannya, ini fix per Oktober ini nih, tahun kedua adalah sebagian besar Aceh pertama. Habis itu Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, tahun kedua ya. Nah kalau dalam data analisis terbaru, BMKG juga beberin kalau wilayah yang masih mengalami musim kemarau itu di Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Bangka Belitung, sebagian besar Riau, terus Bengkulu, Sumatera Barat, dan juga Aceh. Pulau Jawanya tuh Banten, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, dan sebagian besar Jawa Barat. Pulau Bali, ya Bali sendiri, Nusa Tenggara itu NTT, NTB. Kalimantan, ya mungkin sudah pada tahu lah ya teman-teman berdua. Pulau Sulawesi, ini Gorontalo juga masih termasuk, jadi mungkin belum bisa terlalu berharap banyak ya ke depannya nanti. Kita tunggu aja, semoga kabar baik itu akan segera muncul. Amin.

0: setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari,
2: kami dari Satuan Reserse Narkoba bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
3: Mana buktinya, Pak?
2: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku

92,4 DFM, teman terbaik kamu, Alessia Cara with Here. Dari album Know It All, turn for 2 tahun 2015. Temenin kita di pukul 10.25 waktu Indonesia Tengah. Ingat ya, sekarang kita lagi di special request nih, turn for 2. Jadi kalian bisa request-request lagu sebebasnya nih, turn for 2. Selama requestannya tuh masuk di playlist kita, jadi bakal aku puterin nih, turn for 2 ya. Dan special request seperti biasa juga sampai di jam 12 siang ini. Jadi langsung aja kasih requestan kalian di Instagram kita di @produ_gorontalo, WhatsApp 0811 43000 222, sama di line telepon 0812 15000 924.

9.4 DFM teman terbaik kamu. Sekarang aku coba bacain dulu requestan kalian ya. Di part pertama untuk special request jam 10 pagi ini. Mana ya? Bentar. Kita coba lihat dulu ya, tahun kedua. Ini sudah ada beberapa yang ikutan masuk requestannya. Dari... Bentar, sebentar. Nah, ini. Terus langsung nih. The Naps Radio, pagi Kak Dodi, mau request lagu Tak Semudah Hom Pimpa dari Nabila Takia. Oke, kalau gitu kita masukin dulu ya. Tak Semudah Hom Pimpanya nih mana nih? Tak Semudah Hom Pimpa. Oke, satu lagu. Nanti setelah ini kita bakal lanjut lagi bacain respon part yang keduanya ya. Tapi nanti di pukul 10 lewat 50-an menit lah ya tahun kedua. Untuk itu kamu jangan kemana-mana, tetap kasih requestan kalian di Instagram kita @prodo_gorontalo, WhatsApp 0811 43000 dan line telepon di 0812 15 9024.

Berapa lama manusia kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30 sampai 90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat Mikroplastik, Tropical Forest gak cuma ngajak kamu untuk nikmatin musik, tapi juga peduli sama lingkungan, karena bumi juga butuh suara yang diperjuangkan.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

94 DFM, teman terbaik kamu, pukul 10 lewat 48 menit waktu Indonesia Tengah. Kita coba bacain requestan yang part keduanya ya, teman kedua di special request 10 pagi ini, jam 10 pagi ini. Bentar, sabar ya. Tunggu ha. Mana dulu? Nah ini ha. Nah ini. Lanjut, kita lihat ada dari Arumpus Pitu, Regang Leticia dan juga Lux mau request lagunya Liodra Pintu Hati. Sudah ada belum ya? Bentar, kita lihat dulu. Liodra Pintu Hati belum ada. Kita next aja dulu ya. Maaf, belum bisa diputerin karena lagunya belum masuk playlist kita nih. Nanti ditunggu aja ya, secepatnya mungkin semoga. Nih lanjut ke mana ya? Ada dari Jereisoy 90 yang mau request Jagat Rasa. Oke, kalau gitu Jagat Rasa ya. Dari Samuel Cipta nih. Nah, kita sudah selesai untuk part pertama special request di pagi hari ini. Nanti bentar lagi mau berlanjut ke part yang kedua untuk special request jam 11. Jadi semoga nanti requestan kamu tuh bisa diputerin di jam 11 ini nih ya, teman berdua. So untuk itu kamu jangan kemana-mana, tetap kasih aja requestan kalian nih teman berdua, aku tungguin. Nanti di pukul 11 lewat 25, 11 lewat 50 aku bakal bacain hasil requestan kalian.

0: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
1: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
0: Kenapa bisa sampai kecanduan?
1: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
0: Bro, lu tahu gak judi online itu bikin kita hancur? Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
1: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
0: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
1: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
0: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.

Terbaik kamu, kita ke sana dari Hindia nih, tahun kedua dari album Lagi Pula Hidup Akan Berakhir. Ini lagu atau album yang dirilis di tahun 2023 ya. Kemudian kita di pukul 11 lewat 6 menit waktu Indonesia Tengah. Sekarang kita sudah masuk di part yang kedua untuk special request nih, tahun kedua. Langsung aja kasih requestan kalian sebanyak-banyaknya di Instagram kita di @perdua_gorontalo nih, tahun kedua, atau WhatsApp 0811 43000 222, dan lain telepon di 0812 15924 nih, tahun kedua ya. Aku tungguin respon kalian, requestannya di Instagram kita, WhatsApp atau di lain telepon ya. Pokoknya intinya nanti di pukul 11 lewat 19 menit ya, atau pukul 20 lah. Nanti aku bakal puterin requestan kalian part yang pertamanya, karena nantinya juga bacain request, puterin requestan kalian itu di jam 11 ini tuh harus disesuaikan juga dengan waktu azan bagi wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya, zuhur ya, tahun kedua di hari Kamis ini tanggal 15 Oktober, yang nantinya bakal dikumandangkan pukul 11 lewat 37 menit waktu Indonesia Tengah. Jadi sekarang masukin aja dulu requestan kalian di tahun kedua, aku bakal berusaha sebaik mungkin untuk puterin requestan kalian.

Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, tales bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

Oke deh, lanjut bacain requestan kalian di part pertama untuk jam 11 special request ini nih, tahun kedua. Mana ya? Nah, sudah ada 100 hidup lagi dari Medra. Ini requestan dari Sri Salva dan Richa Kurnia. Oke, kalau gitu kita coba masukin lagunya Medra nih, tahun kedua. 100 hidup lagi, Medra. Ada nih tahun kedua ya. Kita puterin dulu nih. Nanti setelah ini kita akan lanjut lagi di part yang kedua ya. Tapi ingat sekali lagi untuk azan zuhur bagi wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya hari ini, Kamis tanggal 15 Oktober 2026 nih tahun kedua. Nanti dikumandangkan sesaat lagi. Itu tepatnya pukul 11 lewat 37 menit waktu Indonesia Tengah.

0: 5 seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro, game online.
1: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang, lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Hey, what's up, man?
0: Kita mau aja aku cerita nih. Kita guys, duduk cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.
2: Buat kamu yang demen hip-hop, kenali nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya tiga nama solid, Nyongker, Andre Zwinke, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang berkolaborasi bareng Ermut Min Party lewat ajang Rap and Dance Competition Hip Hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia. Bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik, kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

9.4 Pro DFM, teman terbaik kamu. Dame, you've got me saying. Nitaran Frida dari Galantis featuring David Guetta and Nat nih, dari tahun 2022. Ini nemenin kita di pukul. Nah gitu dong. Alah. Pukul 11.34 waktu Indonesia Tengah ya. Ingat nih teman-teman, azan zuhur itu nanti dikumandangkan pukul

mahal ini percuma. Ya udah, kalau gitu ini jadi requestan terakhir kita ya, turnover 2, dan sesaat lagi kita akan memasuki waktu aja nih turnover 2 atau sekitaran 2 menitan lagi. Jadi untuk kalian yang mau bersiap-siap, langsung aja silakan nih turnover 2 sambil nungguin waktu aja yang dikumandangkan. Dan kita sudah selesai ya, sekali lagi untuk special requestnya. Terima kasih banyak untuk kalian sudah ikutan gabung di special request dari jam 10 tadi sampai dengan sekarang udah mau jam 12 nih. Setelah ini kita bakal lanjut lagi di program selanjutnya untuk Prodo FM Gorontalo. So stay tune, jangan kemana-mana, di Prodo FM aja terus.

0: الفضيله والفضيله والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: إنسان قلبو inspirasi dan nasihat kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Salat adalah yang pertama dihisab, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak ketika kita kembali kepada Allah. Idza salahat, jika salatnya baik, maka amalan-amalan yang lain akan ikut menjadi baik dan akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika salatnya buruk, maka amalan yang lain tidak akan lagi dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua tergantung kita jemaah sekalian. Bagaimana kondisi sholat kita pada hari ini? Sudah seperti itulah posisi Allah di dalam hati kita. Jika kita mengabaikan sholat, maka seakan-akan kita telah mengabaikan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan salahkan Allah ketika kita mendapatkan balasan buruk di akhirat kelak, karena Allah telah memberikan kita jasad yang kuat. Allah telah memberikan kita jasad yang sehat. Allah telah memberikan kita bahkan masjid. Alhamdulillah, Allah telah memberikan kita masjid ini. Maka jika kita tidak menghiasinya dengan ruku kita, kita tidak menghiasinya dengan sujud kita, kita tidak menghiasinya dengan bacaan-bacaan Al-Quran kita di dalam sholat, zikir-zikir kita di dalam sholat, jangan salahkan Allah. Jika Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti akan bertanya tentang semua nikmat tersebut, lalu kita diazab dengan nikmat itu karena tidak menggunakannya dengan baik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menguatkan kita, membantu kita untuk bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian. Karena sekuat apapun seseorang, sehebat apapun seseorang, mungkin dia bisa melakukan segala sesuatu yang kelihatannya tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang kuat, dia bisa lakukan. Tapi kalau dia tidak dibantu oleh Allah untuk ibadah, maka dia tidak akan bisa beribadah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membantu kita semuanya untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dengan kita kembali berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala.

Eits, tunggu dulu. Mentang-mentang manisnya udah habis, kulitnya pun dibuang nih. Kulit jeruk ternyata mampu membuat lemari es kamu lebih harum loh. Bahkan nih ya, di antara berbagai bahan alami lainnya, jeruk atau jeruk bali ampuh menghilangkan bau tidak sedap di lemari es loh. Caranya mudah banget. Kamu hanya perlu nambahin garam pada kulit jeruk atau jeruk bali, lalu letakkan di bagian belakang lemari es. Tapi jangan lupa ya, kalau kulit jeruk kamu udah sangat lembab, ganti secara berkala ya.

0: Aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
1: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang si gendut terus.
0: Baiklah, akan aku kabulkan.
1: Wah.
0: Permintaan kedua?
1: Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam.
0: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
1: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
2: Stop bullying.

94 DFM teman terbaik kamu, pukul 12 lewat 7 menit waktu Indonesia Tengah, nih turnamen kedua ya. Jadi sekarang sudah bersama dengan Dodi Paneo di program jam 12 ini nih turnamen kedua. Ada beberapa informasi menarik yang mau aku suguhin buat kalian nih turnamen kedua. Salah satunya adalah Martha Tilaar yang mewariskan bisnis kecantikan yang sudah berdiri selama 56 tahun kepada putra sulungnya ya, turnamen kedua, namanya tuh Brian Tilaar. Dan menurut Brian, Martha selalu katanya mengajarkan pentingnya menjaga kejujuran saat menjalankan bisnis, yang mana ini dia juga mengingat pesan sang ibunda agar tidak mencari keuntungan dengan cara yang curang, turnamen kedua ya. Bagusnya kalau misalnya orang tuh punya mindset yang seperti ini ya, turnamen kedua. Nah, Martha juga berpesan supaya hidup bisa memberikan manfaat bagi Indonesia, dan dia pengen bisnis yang dibangun turut memajukan bangsa melalui inovasi dan juga semangat pantang menyerah. Kamu pasti tahu lah ya, turnamen kedua, nama Martha Tilaar nih, turnamen kedua. Ini adalah salah satu produk kecantikan, perawatan diri, skincare gitulah bisa dibilang ya, turnamen kedua, yang legend. Jadi sekarang bisnis yang telah dibangun Martha selama 56 tahun akan dilanjutkan oleh anak-anaknya, yaitu Brian, yang menyebut generasi berikutnya memiliki tanggung jawab untuk menjaga warisan sang ibunda. Jadi Martha meninggalkan 4 anak dan juga 10 cucu yang akan terus mengenang nilai-nilai kehidupan yang diajarkannya. Dan Brian menyebut seluruh cucu sang ibunda kini sudah berkeluarga. Nah, diketahui Martha Tilaar meninggal dunia di usia 89 tahun pada hari Rabu tanggal 14 Oktober kemarin pukul 6:22 WIB ya, di Rumah Sakit Medistra Jakarta Selatan, dan jenazah disemayamkan di rumah duka di Patra Kuningan Jakarta Selatan itu turnamen kedua. Rencananya jenazah ini akan dimakamkan di San Diego Hills Karawang pada hari Jumat tanggal 16 besok nih turnamen kedua. Sebelum dimakamkan akan ada ibadah tutup peti juga pada hari Kamis tanggal 15 ini nih turnamen kedua. Jadi telah berpulang lah ya turnamen kedua, seorang legenda kosmetik ya, bisa dibilang seperti itu nih turnamen kedua, dan juga produk perawatan diri dari Indonesia, Martha Tilaar nih turnamen kedua. Mungkin kalian sudah familiar, tidak asing dengan nama beliau nih turnamen kedua, karena memang menghiasi dunia kecantikan nih turnamen kedua di Indonesia sudah semenjak dari tahun berapa ya, intinya sudah selama 56 tahun Martha Tilaar tuh menemani perempuan-perempuan Indonesia dalam mempercantik dirinya nih. Dan sekarang bisnis tersebut menurun kepada anak-anaknya, akan dilanjutkan warisan tersebut tentunya nih turnamen kedua. Yang sekarang akan memegangnya adalah Brian Tilaar. Mungkin ini adalah anak paling tua ya turnamen kedua, jadi mungkin berhak untuk mendapatkan warisan tersebut nih turnamen kedua, atau bisa dibilang adalah orang yang menjadi pilihan pertama untuk melanjutkan warisan bisnis ini turnamen kedua.

Kecerdasan Emosional karya Daniel Goleman. Menjelaskan kalau kecerdasan itu nggak cuma soal IQ tinggi, tapi juga kemampuan mengelola emosi. Goleman menggambarin konsep emotional intelligence atau EQ sebagai keterampilan memahami, mengendalikan, dan mengekspresikan emosi dengan tepat, yang sama pentingnya dengan kecerdasan akademis. Buku ini ngasih insight tentang pentingnya empati, kontrol diri, dan kesadaran diri dalam kehidupan sehari-hari. EQ nggak cuma ngebantu hubungan pribadi jadi lebih baik, tapi juga bikin sukses di tempat kerja. Goleman bilang, orang dengan EQ tinggi lebih punya peluang buat sukses dan bahagia. Buat anak muda yang sering ngerasain emosi naik turun, buku ini ngebantu banget buat paham cara ngatasi emosi dengan lebih dewasa. Goleman ngajarin gimana caranya merespon, bukan cuman bereaksi terhadap situasi. Ini beneran penting buat ningkatin komunikasi, hubungan, dan juga pencapaian karir. Goleman juga bahas gimana EQ bisa dipelajari dan dikembangkan, beda sama IQ yang cenderung statis. Lewat kisah-kisah inspiratif dan penelitian ilmiah, kita diajak buat ngembangin kecerdasan emosional buat jadi versi terbaik diri kita. Intinya, EQ penting banget buat ngadepin dunia yang dinamis ini, baik buat hubungan sosial maupun karir. Jadi, buku ini cocok buat kamu yang mau jadi lebih mindful, ngelola stres, atau ningkatin hubungan sama orang lain. Kecerdasan emosional ngasih insight praktis tentang gimana kita bisa lebih sadar dan terampil dalam mengatur emosi. Esensi buku RRI Pro 2 Gorontalo.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Iya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes.
0: Mending neng kantin gue, ayo.
2: Tapi bro,
0: wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Yolah.
3: Paling-paling nongkrong neng kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wes, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wes lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Ngegame sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Udah mumpung masih muda. Mikir loh dek, Meh gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda? Atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sore nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Prinsipnya Katia itu lebih baik bawa dari rumah daripada jajan di luar gitu.
5: Iya betul.
4: Okay.
5: Harus bawa dari rumah.
4: Atau memang prinsipnya untuk menghemat uang jajan?
5: Itu juga salah satunya kak.
4: Oh gitu.
5: Jadi kalau kebetulan di sekolahnya anak saya itu jajannya harus dibatasi.
4: Oh,
5: anak-anak itu tidak bisa lewat dari 3.000.
4: Itu aturan dari sekolahnya ya? Atau aturan mama papanya?
5: Enggak, aturan sekolah.
4: Bagus lah, iya kan sebetulnya.
5: Iya, jadi itu selain menguntungkan ke orang tuanya, jadi sehat juga untuk anak-anak. Cuman kan kita gak tahu itu jajannya yang 3.000 itu dia apa gitu.
4: Jajannya
5: jadi lebih baik
4: apa,
5: kita
4: gitu
5: masak ya? Aja dari rumah.
4: Iya.
5: Kalau masak dari rumah dan 4 sehat 5 sempurna.
4: Betul sekali.
6: Jadi anak-anak tuh gak makan sembarangan.
5: Kebetulan juga kan diabetes itu kan papa saya atau opanya dia itu ada penyakit diabetes. Jadi kan diabetes itu kan menurun ke saya. Kebetulan nih saya mohon maaf nih, saya kan agak besar badannya. Tapi alhamdulillah di check up alhamdulillah kadar gulanya rendah. Enggak ada gula.
4: Jadi mungkin karena kebiasaan hidup sehat tadi ya.
5: Iya, kebiasaan. Saya enggak pernah makan, biasanya nih habis makan konsumsi teh ditutup sama teh atau kue, itu saya enggak. Saya gitu. Tetap air putih.
4: Berarti ini the one and only yang cewek-cewek yang jauh dari kata boba ya.
6: Iya.
5: Iya, maksudnya saya suka tapi tidak
6: tapi
5: berlebihan.
6: Ya, yeah.
5: Suka nyoba tapi tidak berlebihan.
4: Tapi kalau udah nyoba udah hilang ingatan.
5: Kadang lupa ya.
4: Kadang lupa.
5: Masih hilang, cewek.
3: Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari Senin sampai

Digital Platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

93,4 DFM, teman terbaik kamu nih tahun kedua. Kita lanjut lagi ya, beberapa informasi menarik nih tahun kedua dari jam 12 siang ini. Ini nih tahun kedua yang sangat-sangat mengherankan banget nih tahun kedua, dan seperti inilah gambaran seberapa menakutkannya korupsi nih tahun kedua merajalela di Indonesia. Bahkan di tengah-tengah penderitaan nih tahun kedua, orang yang seharusnya bertanggung jawab malah mencuri keuntungan di tahun kedua. Aku nih sebenarnya

Sebenarnya sangat miris banget ya kalau misalnya dengar berita yang kayak gini nih teman-teman berdua. Ada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Setio Budianto yang mengonfirmasi bahwa Bima Setiawan, adik sekaligus tenaga ahli Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana dari Letnan Jenderal TNI Soeharyanto yang menjadi salah satu tersangka hasil operasi tangkap tangan di lingkungan BNPB. Padahal harusnya kan mereka saat ini tuh fokus ya ngurusin karhutla. Karena mereka salah satu pihak yang bertanggung jawab, dan bukan bertanggung jawab juga sih, iya bertanggung jawab bisa dibilang, tapi secara masif nih teman-teman berdua penanggulangan itu tuh dari pihak mereka. Dia mengatakan penetapan tersangka dilakukan berdasarkan dugaan perbuatan melawan hukum tanpa memandang latar belakang atau sosok yang bersangkutan ya teman-teman berdua. Jadi dijelaskan ada 4 tersangka lainnya juga yang berasal dari pihak swasta dan juga aparatur sipil negara di lingkungan BNPB. Dan sebelumnya KPK juga mengonfirmasi melakukan OTT di lingkungan BNPB pada tanggal 13 Oktober 2026 kemarin. Yang mana dalam operasi tersebut KPK nangkap 14 orang loh, termasuk sekretaris utama BNPB Rustian dan juga sejumlah pihak swasta. Tapi Rustian tidak ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa yang anggarannya diduga bersumber dari dana siap pakai untuk penanganan bencana. Dalam OTTK KPK di BNPB itu, tim lembaga anti rasuah juga menyita barang bukti uang tunai sekitar 3,3 miliar. Dan Setia juga menyampaikan pernyataan tersebut untuk memperbarui informasi terkait penyitaan barang bukti dalam kegiatan OTT BNPB ini. Selain itu juga, KPK menyita logam mulia sekitar ratusan gram hingga aset dalam bentuk kripto. Jadi menurut Setia, KPK akan bekerjasama dengan otoritas jasa keuangan untuk mendalami aset kripto tersebut. Hukum seberat-beratnya sih menurut aku nih teman-teman berdua, tidak perlu memandang bulu dan siapa orang-orang yang terkait dengan para pelaku korupsi ini nih teman-teman berdua. Karena sangat miris banget ya teman-teman berdua, ini kita juga di Gorontalo, gunung udah gak kelihatan karena ketutup sama asap. Karhutla masih menjadi permasalahan utama, salah satu permasalahan utama di negeri ini nih teman-teman berdua. Bahkan sudah sampai ke negara tetangga. Sangat-sangat disayangkan sekali ya teman-teman berdua kalau misalnya dalam kondisi yang seperti ini tuh kita malah dengar kalau ada kasus korupsi nih teman-teman berdua yang berasal dari salah satu pihak yang harusnya bisa bertanggung jawab menanggulangi bencana yang saat ini sedang kita alami nih teman-teman berdua. Jadi semoga dari pembuktian bisa terungkap nih teman-teman berdua dan para pelaku ini dihukum seberat-beratnya nih teman-teman berdua. Karena kayak menurut aku tuh kalau misalnya seseorang sedang menderita dan kamu bersenang-senang di atasnya, itu tuh sangat-sangat tidak baik menurut aku. Jadi intinya semoga pengungkapan kasus ini tuh bisa berjalan sampai dengan selesai dan para pelaku bisa dihukum seberat-beratnya.

0: Woi, nggak langsung pernah dengar tentang generasi beta?
1: Hah? Generasi beta? Apa so itu?
0: Generasi beta atau gen beta itu lahir dari 2025 sampai dengan 2039. Nah, Januari 2025 itu awal dimulainya generasi beta. Gen beta merupakan anak-anak dari generasi milenial dan gen Z.
1: Oh, gitu ya. Berarti sekarang jadi 7 generasi ya?
0: Yaps, bener banget. Silent Generation, Baby Boomer, Generasi X, Generasi Y atau Milenial, Generasi Z, Generasi Alpha, sama Generasi Beta deh.
1: Eh, sama satu lagi, Silent Treatment.
0: Yeay, beda lagi.
2: Tell me a bit about yourself.

Oke, Detroit Radio, kita sudah selesai untuk informasi di jam 12 siang hari ini nih. Bentar lagi mau beralih ke Pro 2 Sport seperti biasa di pukul 13. Untuk itu kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja di Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu.

94.4 Pro FM, teman terbaik kamu. Sekarang sudah di Pro 2 Sport nih, teman Pro 2. Dan sudah ada beberapa informasi menarik juga yang bakal aku suguhin buat kalian ya. Salah satunya nih, teman Pro 2, kembalinya Elkan Baget diwarnai pelecehan rasial terhadap pemain Korea Selatan. Jadi laga pekan ke-10 championship itu menandai kembalinya Elkan Baget dalam daftar skuad pertandingan Millwall ya. Elkan ini ditempatkan di bangku cadangan dalam laga yang berlangsung di Stadion The Den, London, Inggris di hari Rabu tanggal 14 kemarin. Dan ini adalah kali pertamanya Elkan masuk dalam daftar skuad pertandingan Millwall setelah masa libur jeda internasional. Sebelumnya, Elkan ini tidak dibawa ke sama pelatih Alex Neil waktu Millwall meraih kemenangan 1-0 di kandang Preston North End. Nah, Alex Neil ini juga menilai kondisi Elkan saat itu masih belum siap setelah membawa timnas Indonesia menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 ya. Dan walaupun kembali ke bangku cadangan, Elkan masih belum mendapatkan menit bermain dalam laga melawan Swansea. Pertandingan yang berakhir dengan kemenangan Swansea ya 1-0 itu juga sempat terhenti selama beberapa menit. Karena pertandingan dihentikan selama sekitar 7 menit diikuti oleh pengumuman melalui pengeras suara di stadion. Yang mana pengumuman itu menyebutkan adanya dugaan nyanyian rasisme yang ditujukan kepada winger Swansea, M. Jisung. Nah, selama pertandingan dihentikan, wasit Edward Duckworth melakukan diskusi panjang dengan kedua tim pelatih. Dan setelah pertandingan, pelatih Swansea Victor Matos ini mengatakan bahwa pemain berusia 24 tahun itu telah menjadi korban pelecehan rasial, nih, teman-teman berdua ya. Matos ini mengaku sedih dengan pelecehan yang ditujukan kepada Elm dan menegaskan bahwa pemain lainnya akan mendukung rekan setim mereka, teman-teman berdua. Insiden tersebut menandai malam yang seharusnya menjadi perayaan bagi Swans berkat gol Ronald di menit ke-90 ya. Dan kemenangan atas Millwall ini membuat Swansea tetap kokoh di puncak klasemen dengan keunggulan 2 poin atas Middlesbrough nih, teman-teman berdua.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Ya Allah, tak pikir kue kita tuang cowok.
2: Buat kamu semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

Oke, balik lagi di Prodi FM Gorontalo di tahun kedua ya. Masih di Prodi Sport. Ini kita ke Megawati Megatron yang belum 100% saat debut di Hillside di tahun kedua. Hillside apa sih? Nah, nanti bentar kita bakal bacain informasinya secara lengkap ya. Jadi si Megawati Hangestri Pertiwi dilaporkan belum dalam kondisi 100% fit saat debut bersama dengan Hillside ketika menghadapi High Pass di Kovo Cup 2026. Dalam pertandingan di Jinam Gymnasium tersebut, Hillside dihajar High Pass 0-3. Itu 17-25, 16-25, 18-25. Performa Hillside ini tidak bagus karena dalam masa transisi usai perombakan squad pada musim ini nih, Tuan Pedro ya. Jadi ya, wajar lah bisa dibilang ya. Megawati diharapkan menjadi andalan Hillside kan di posisi opposite maksudnya hitter, mencetak 17 poin dengan tingkat keberhasilan 35% di tahun kedua ya. Statistik tersebut memperlihatkan penampilan Megawati yang sebenarnya belum maksimal bersama dengan Hillside, dan sebagai perbandingan saat memperkuat Red Sparks selama 2 musim presentasi sukses serangan Megawati itu mencapai 46,1%. Pelatih Hillside Kang Sung Hyung sempat menyebut kondisi Megawati saat ini belum mencapai 100% karena masih dalam masa pemulihan setelah operasi usus buntu. Oh gitu ya. Nah, karena hal itu juga Kang Sung Hyung berpikiran tidak memainkan Megawati sebagai starter melawan High Pass. Hanya saja Kang tidak memiliki banyak pilihan mengingat Liga Voli Korea yang makin dekat, yaitu mulai tanggal 31 Oktober nih Tuan Fredo. Operasi usus buntu ya si Megawati ini, kayaknya sering makan pedes deh ya. Tapi intinya kita akan menunggu ya performa gemilang dari Megawati Hangestri Megatron nih Tuan Fredo, yang sebenarnya dihitung kembali lagi berkarir di Liga Voli Korea Selatan itu nomor 2, atau nama tim barunya itu adalah Hillside. Jadi kita akan menunggu aja nanti ke depannya. Aku yakin Megawati Hangestri juga masih tetap bisa bersinar di timnya yang baru ini itu nomor 2, akan sama dengan karirnya saat di Red Spark dulu itu nomor 2.

0: I'm living, so we turning up. Yeah.
1: Peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
2: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
3: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka. Jaga dan lestarikan mereka.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Teman berdua, akui nggak kalau ngejokes atau bercanda itu satu dari sekian banyak hal yang bikin tongkrongan tuh jadi lebih hidup. Tapi ingat ya, harus tetap sama porsinya dan nggak berlebihan. Paling sensitif apalagi kalau soal urusan pribadi. Contohnya agama. Mungkin kamu perlu ngerti kalau konsens artinya sama-sama setuju dan sama-sama nggak masalah. Kalau emang konsens, gas lah. Ya kalau enggak, mending jangan maksa deh. Kadang, kalau terlalu maksain so asik dan gak ada unsur sama-sama setuju, itu bisa bahaya. Aku akui sih, sebenarnya banyak temenan sama orang-orang yang beda keyakinan. Sebagian besar, sebagian hanya sekedar teman, sebagiannya lagi bahkan jadi sahabat. Nah, di antara kita juga akui, yang bikin kita jadi berteman baik, karena saling memahami masing-masing keyakinan di antara kita. Dan kadang, ngejokes bercanda tentang keyakinan itu sendiri, sesuai dengan aturan di agama masing-masing dan dua-duanya konsen. Kamu mungkin paham dan punya pengalaman yang sama di tongkrongan kamu. Intinya nih, menjadi baik di tongkrongan adalah yang paling penting. Selalu tahu batasan ngejokes kamu dan konsen dengan siapapun yang ada di pertemanan kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

Oke deh, satu informasi terakhir di Pro 2 Sport nih, Pro 2 siang hari ini dari match kedua Liga Champions yang selesai, sudah selesai ya. Ini adalah klasemen Liga Champions setelah match day kedua selesai. Jadi kalau kita lihat nih, Tron Pro 2 sebenarnya masih ada 9 tim yang punya nilai sempurna ya. Ada 6, 9 tim tersebut adalah Paris Saint-Germain, Barcelona, Aston Villa, VfB Stuttgart, Tron Pro 2, Liverpool, Sporting, Arsenal, Real Madrid, dan juga Real Betis. Sebenarnya kalau dari 9 tim tersebut, ada sejumlah tim kejutan yang bisa meraup poin sempurna di dua laga awal ya. Aston Villa, Stuttgart, Sporting, dan juga Real Betis. Ini adalah tim kejutan yang bisa mencatat poin sempurna di dua awal laga. Jadi kalau kita lihat, kejutan bukan hanya terjadi di papan atas, karena di papan bawah juga kejutan pun terjadi. Ada tim-tim Italia merana karena 3 tim berada di zona gagal lolos di turnamen Pro 2. AS Roma baru meraup 1 poin dan duduk di peringkat ke-25. Sedangkan Inter dan Napoli kalah di dua laga awal. Jadi kalau kita lihat, tim yang diperkuat Calvin Verdong, Lille, juga belum meraih poin di dua laga awal. Juara Liga Champions 2003, FC Porto juga termasuk dalam kategori tim yang ada di luar 24 besar. Kalau dalam format Liga Champions saat ini kan, 8 tim teratas akan langsung lolos ke 16 besar kan. Sedangkan klub dengan peringkat 9 sampai dengan 24 akan melakukan playoff untuk memburu 8 tiket tersisa di 16 besar. Jadi istilahnya seperti itulah, turnamen kedua ya. Slovan Bratislava ini turnamen kedua ada di posisi ke-36 dengan raihan 0 poin. AS Roma 25 itu 1 poin ya, turnamen kedua. Manchester City itu 3 poin juga di posisi ke-17. Ada Como 3 poin di posisi ke-12, turnamen kedua. Munchen 4 poin posisi ke-10. Terus Madrid, Arsenal, Sporting, Liverpool itu hitungannya dari 8, 7, 6, 5. Raihannya tuh sama, 6 poin semua nih turnamen kedua. Sementara kalau untuk 1 sampai dengan 5 itu diisi sama PSG 6 poin, Barcelona 6 poin, Aston Villa 6 poin, VfB Stuttgart 6 poin, dan juga Liverpool 6 poin di turnamen kedua. Jadi itu adalah hasil klasemen sementara untuk Liga Champions setelah match day yang kedua. 9 tim punya nilai yang sempurna lebih tepatnya.

0: P siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P R Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
1: T. Kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

94 DFM, teman terbaik kamu. Polisi mencabut rekomendasi izin konser Andrea Bocelli di Borobudur. Kenapa? Jadi tahun kedua, sekarang kita sudah di segmen entertainment ya. Dan informasi pertama nih tahun kedua dari Polres Tamagelang yang mencabut rekomendasi izin penyelenggaraan konser penyanyi tenor asal Italia Andrea Bocelli di Candi Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah pada tanggal 31 Oktober nanti nih tahun kedua ya. Memang ada permohonan izin kegiatan tersebut, akan tetapi per hari ini sebenarnya ini informasinya tuh dicabut izinnya tuh di tanggal 13 kemarin ya, tahun kedua. Sudah dicabut, kata Wakapolresta Magelang AKBP Bim Rekwaji. Nah, pernyataan itu disampaikan Bim di saat audiensi di kantor unit Taman Wisata Borobudur bersama dengan sejumlah massa yang menolak konser Andrea Bocelli ya, tahun kedua. Kok bisa sih? Karena demikian, BIM tidak membeberkan dasar pencabutan rekomendasi izin penyelenggaraan konser Andrea Bocelli pada audiensi itu ya. Jadi dari Commercial Group Head PT TWBAY Suhartanto ini juga ikut hadir dalam audiensi itu, yang mana dia mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dan menunggu arahan pusat untuk nasib dari konser Andrea Bocelli di tahun kedua. Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia MUI mendesak pembatalan konser Andrea Bocelli yang dituding pro-Israel ya. Lembaga tersebut sebelumnya juga mendesak pembatalan konser Israel Houghton di tahun kedua yang mempunyai alasan serupa. Nah, Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri Sudarnoto Abdul Hakim negasin kalau pemerintah harus konsisten menolak segala bentuk kegiatan yang melibatkan sosok pendukung Zionis di tahun kedua ya. Bisa aja nanti. Kalau ke depan-kedepannya nih tahun kedua Bruno Mars atau siapalah gitu yang datang konser di Indonesia ditolak. Ya enggak sih, maksudnya harus adil semuanya ya, rata gitu. Konser Bocelli ini rencananya akan dijadwalkan berlangsung di Candi Borobudur nanti di tanggal 31 Oktober di Jakarta tanggal 3 November. Jadi dua tempat ya, tahun kedua di Borobudur 31, Jakarta 3 November. Menurut Sudarnoto, Indonesia secara historis sebenarnya dan juga konstitusionalnya ya, berdiri tegak menentang segala bentuk penjajahan dan penindasan terhadap bangsa Palestina. Walaupun sebenarnya kita masih gabung sama BOP. Dia menyoroti rekam jejak Andrea Bocelli yang pernah terlibat juga dalam kegiatan penggalangan dana untuk pasukan militer Israel IDF di Los Angeles pada tahun 2010. Dan selain itu juga Bocelli juga tercatat menggelar konser di Tel Aviv pada tahun 2022. Sama kayak Bruno Mars. Bagi MUI, lanjutan Sudarnoto, rekam Bocelli tersebut tidak bisa dibenarkan. Karena pihaknya juga menyesalkan dugaan dukungan dari kementerian terkait. Seperti Kementerian Pariwisata dan Kementerian Kebudayaan Ekonomi Kreatif terhadap rencana kedatangan musisi tersebut ya. Sudarnoto juga menilai keuntungan ekonomi dengan cara menghadirkan seorang pro-Zionis seperti Bocelli tidak sesuai dengan semangat bangsa Indonesia untuk menghapuskan penjajahan di tahun kedua. Aku setuju nih tahun kedua kalau misalnya pernyataan seperti ini. Sebelumnya Bocelli, pemerintah sebelumnya tak menerbitkan visa untuk musisi Israel Houghton yang kalau mengajukan permohonan masuk ke tanah air ya. Direktur Jenderal Imigrasi Hendrasmo Marantoko menyatakan aktivitas dan rekam jejak Israel Houghton juga menunjukkan dukungan terhadap Israel telah menjadi perhatian pemerintah. Iya, kemarin ada pilot dari Indonesia yang masuk di mana ya? Lupa lagi. Dia tuh dari maskapai penerbangan internasional, aku lupa negaranya dari mana. Cuman waktu itu dia adalah salah satu pilotnya yang menerbangkan pesawat tersebut nih tahun kedua. Mau mendarat di Tel Aviv tapi ditolak. Disuruh putar balik nih tahun kedua. Nah, kita juga bisa dong kayak gitu kan. Kalau pokoknya intinya siapa saja nih tahun kedua public figure yang mau datang ke Indonesia. Kalau misalnya memang dia visanya itu Israel atau orang Israel, bisa juga kita tolak kan. Maksudnya masih cuma ngone yang boleh, orang tidak boleh. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan nih tahun kedua, Yusril Iza Mahendra mengungkapin kalau keputusan penolakan tersebut diambil usai menggelar koordinasi lintas lembaga. Beberapa lembaga yang terlibat ini nih adalah Kemenko Polkam, Luar Negeri, Kementerian Kebudayaan, sampai dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jadi kalau misalnya orang bisa, kenapa orang tidak bisa nih terhadap itu ya? Harus tolak mereka. Kalau misalnya udah apa ya, apalagi kalau misalnya dia adalah seorang public figure, tentunya akan menginfluence orang-orangnya. Dan kalau dilihat dari rekamnya, jejaknya juga nih, sebenarnya si Andrea Bocelli ini pernah menggalang dana untuk tentara-tentara Israel atau tentara-tentara IDF nih tahun kedua ya. Otomatis kita harus tegas dong dengan sikap kita nih tahun kedua, dan sudah secara konstitusional juga dijelaskan kalau kita harus mendukung negara-negara yang dijajah dan tentunya menolak negara-negara penjajah mau dimanapun itu nih tahun kedua.

0: Awas, awas, ada musuh 165. Mundur, mundur, mundur.
1: Ya ampun, main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game, akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.

94 DFM, teman terbaik kamu, Can Feel My Face nih dari The Weeknd, dari album Beauty Behind the Madness tahun 2015. Temenin kita di pukul 14 lewat 20 menit waktu Indonesia Tengah. Duo pop legendaris asal Norwegia, M2M nih bakal kembali konser di Indonesia dalam waktu dekat. Rencananya itu seiring dengan pengumuman tur terbaru mereka yang berjudul M2M2 2027. Penasaran mereka yang mana yang lagu Did I Lose My Love to Someone There? Na na na na na na na na na na na na really really do. Hey, so much I need to say. Today you run away. Nah itu tuh lagu mereka. Waduh, mereka tuh walaupun sebenarnya udah tidak muda lagi usianya, tapi masih tetap cantik aja dan suara mereka tuh masih gitu-gitu aja. Dua. Kenapa ya? Apakah mereka tidak jarang makan gorengan? Jarang makan bakwan. Dalam unggahan di Instagram pada hari Kamis tanggal 15 ini, Jakarta dipastikan menjadi salah satu kota loh yang bakal dikunjungi untuk terbaru Merritt Larsen dan juga Marion Raven ini tahun depan 2027 lah, tepatnya tuh di bulan April ya. Jadi duo penyanyi The Way You Went Away itu bakal kembali menyapa langsung para penggemarnya di Indonesia dengan gelar konser di Tennis Indoor Senayan nanti, tepatnya di tanggal 10 April 2027. Belum ada informasi mengenai tiket konser ini nih, Turn Fredo ya. Kabar reuni ini juga dibagikan langsung melalui unggahan di akun Instagram Married to Marian nih, Turn Fredo, yang memperlihatkan potret keduanya tengah duduk berdampingan di kursi belakang mobil. Asik banget, ala-ala MTV banget ya. Lewat keterangan tertulisnya, dua ini membeberkan alasan emosional di balik keputusan mereka untuk kembali bermusik bersama setelah sekian lama berpisah. Jadi mereka bilang, kami berdua tahu saat duduk di lantai belakang panggung setelah pertunjukan terakhir kami bahwa kami harus terus melangkah, katanya. Rencananya yang awalnya sekedar niat untuk memberikan salam perpisahan yang lebih layak, justru berkembang menjadi sebuah perjalanan panjang yang baru. Jadi rasa penasaran untuk mengeksplorasi kembali warna musik mereka menjadi dorongan utama di balik tur dunia ini. Berharap semoga juga mereka bisa bikin lagu baru ya, atau kalau perlu album baru. Selain Jakarta, M2M juga akan menetapkan sejumlah jadwal konser di negara lain. Tur 2027 ini akan dibuka di The Theatre of Media Corp Singapura nanti pada tanggal 27 Maret tahun 2. Semoga di tanggal 27 Maret itu tuh udah enggak ada lagi asap karhutla ya. Rangkaian pertunjukan di kawasan Asia ini kemudian dilanjutkan ke Araneta Coliseum pada tanggal 12 April di Manila, Filipina. Terus geser ke Asia World Expo Runway 11 Hong Kong pada tanggal 6 April sebelum akhirnya di Jakarta itu di tanggal 10 April. Setelah merampungkan jadwal Asia, mereka dijadwalkan terbang ke kawasan Amerika Latin untuk mengebrak panggung La Maraca Centro de Espectaculos di Mexico City pada tanggal 15 Oktober 2027. Nah, M2M juga mengisyaratkan kalau jadwal tur ini masih akan terus bertambah seiring waktu berjalan, dan rencana konser tahun depan ini akan memperpanjang kunjungan M2M ke Indonesia ya. Dua itu sebelumnya konser di Ecovention Hall Ancol, Jakarta pada April 2025, tepatnya di tanggal 26 ya, dalam rangka The Better Endings Tour 2025. Tuh, sebenarnya mereka tuh sudah berencana untuk ya udah selesai aja nih karir kita nih, Turn Fredo, tapi ternyata malah lanjut lagi. M2M merupakan duo yang kalau misalnya sebenarnya ini disingkat dari dua nama mereka ya, Merritt Raven dan juga Merritt Larsen. Duo asal Norwegia tersebut populer di akhir 90-an dan awal 2000-an lewat musik elektronik dan juga vokal khas Skandinavia mereka nih, Turn Fredo ya. Mereka juga memulai karir sebagai penyanyi anak-anak yang keduanya kemudian bergabung dan merilis album perdana mereka berjudul Shade of Purple pada tahun 1998. Nah, yang kemudian mengantar mereka ke pasar internasional di situ ya, tahun kedua. Mereka juga sudah membuat sejumlah hit seperti The Day You Went Away sama Don't Say You Love Me, yang menjadi lagu favorit remaja yang tumbuh di peralihan milenium nih, tahun kedua. Termasuk juga aku. Sebenarnya aku juga cuman dengerin yang The Day You Went Away ini sih. Aduh, nostalgia banget nih sama lagu-lagu mereka ya. M2M juga menghasilkan dua album dalam karir mereka, Shades of Purple di tahun 2000 dan The Big Room pada tahun 2001. Tapi pada tahun 2002 ya maksudnya, karena album yang kurang sukses, keduanya memutuskan untuk rehat aja. Tapi semenjak saat itu, M2M tuh tidak pernah benar-benar tegas akan kembali ataukah sudah bubar. Sedangkan masing-masing dari mereka juga memilih berkarir solo di tahun 2 ya, sampai dengan pada 22 September 2024. Mereka memutuskan untuk kembali reuni, membuat akun Instagram dan menggelar tur dengan judul The Better Ending dan bersiap kembali tur lagi pada tahun 2027 ini nih, tahun depan, Tuan Fredo. Kita tunggu aja.

0: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, tales bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat Mikroplastik, Tropical Forest gak cuma ngajak kamu untuk nikmati musik, tapi juga peduli sama lingkungan, karena bumi juga butuh suara yang dipertimbangkan.

Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacuhkan disebut pubby dan orang yang mengacuhkan dinamakan pubber.

Turun Perdua pukul 14.50 menit waktu Indonesia Tengah, saatnya dikumandangkan azan asar bagi wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya. Dan sekaligus juga Dodi Paneo pamit undur diri dari ruang dengar kalian semua di siaran hari ini nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa lagi.

0: Sayyidatil Qa'imah Ati Sayyidana Muhammadanil Wasilata Wal Fadilah Wasyarafa Waddarujatal Aliyatal Rafi'ah Wab'athul Maqamal Mahmudal Ladhi Wa'attah Innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Suatu ketika Al-Imam Al-Hasan Al-Basri pernah didatangi oleh beberapa orang bertanya kepada Hasan Al-Basri. Murid-murid beliau memperhatikan jawaban dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Orang pertama datang dan mengatakan, ya Imam, kita sudah dilanda dengan kekeringan yang sangat luar biasa. Bagaimana supaya Allah SWT turunkan hujan kepada kita? Al-Hasan Al-Basri mengatakan, istaghfirullah, perbanyaklah istighfar kepada Allah SWT. Perbanyaklah istighfar kepada Allah. Pergi orang itu. Orang yang kedua datang dan mengatakan, wahai Imam, saya ini sudah menikah, lama sekali saya sudah menikah, belum juga diberikan keturunan oleh Allah SWT. Hasan al-Basri mengatakan, istighfarlah kepada Allah, banyaklah beristighfar kepada Allah SWT. Orang ketiga pun demikian, harta benda kita, sungai-sungai semuanya sudah kering dan semuanya, banyaklah istighfar kepada Allah SWT. Beberapa orang bertanya dengan pertanyaan yang berbeda, satu jawaban beliau, perbanyak istighfar kepada Allah SWT. Setelah orang-orang itu pergi, murid-muridnya datang mendekat. Kemudian mereka bertanya kepada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, wahai Imam, kami melihat banyak orang datang kepadamu bertanya, masing-masing punya pertanyaan dan keluhan masing-masing, tapi jawabanmu satu, perbanyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian wahai Imam? Maka Al-Hasan Al-Basri mengatakan, alam tasma'u qaulallahi ta'ala, tidakkah kalian mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya, dakwahnya Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Tidakkah kalian mendengarkan firman Allah? Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya, beristighfarlah kalian kepada Allah, maka dengan istighfar itu Allah akan kirimkan hujan untuk kalian, Allah akan jadikan harta benda untuk kalian, Allah akan berikan anak keturunan untuk kalian, bahkan perkebunan-perkebunan dan juga sungai yang mengalir. Semuanya dengan apa? Dengan istighfar kepada Allah SWT. Jamaah sekalian, ternyata banyak perkara-perkara yang kita inginkan belum kita dapatkan itu disebabkan karena dosa-dosa dan kesalahan kita. Ya. Ternyata banyak persoalan atau permohonan, keinginan, harapan, apalah namanya, banyak yang kita belum peroleh itu disebabkan karena dosa dan kesalahan. Sehingga dengan istighfar Allah Subhanahu wa taala mudahkan itu untuk datang kepada kita. Cobalah coba sekali.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman Pro 2 saatnya info Pro 2 bareng Rahma. Info yang pertama teman Pro 2 dari penyerang veteran Lily Oliver Giron yang juga mengukir rekor bersejarah di Liga Champions, di mana tepatnya setelah tampil menghadapi mantan klubnya yaitu Arsenal pada pertandingan pekan kedua fase Liga Champions, meski Lily ini harus mengakui keunggulan tuan rumah dengan skor telak 0-3. Penampilan dari Giron ini juga menjadi momen istimewa dalam perjalanan karirnya. Dalam pertandingan itu juga Giron memulai pertandingan dari bangku cadangan sebelum mendapatkan kesempatan bermain pada menit ke-78 dengan menggantikan Ayase Ueda. Kehadirannya di lapangan teman Pro 2 ini juga membuat Giron ini mencatatkan rekor usia yang belum pernah ditorehkan pemain senegaranya di Liga Champions. Saya berdasarkan data Opta yang dikutip dalam laporan pertandingan, Giron juga tampil ketika berusia 40 tahun 13 hari. Info selanjutnya teman Pro 2 dari pengurus pusat Asosiasi Lari Trail Indonesia atau PPALT yang mendesak penyelenggara CTRIC 2026 yang segera memenuhi hak cipta para juara. Di mana desakan muncul setelah protes dari atlet muncul dalam ajang Southeast Asia Trail Run Confederation Cup, di mana sekretaris umum dari PPALT ini juga sekaligus ketua kontingen Indonesia pada CTRIC 2026, ada Doni Grahal ini menyatakan keprihatinan atas polemik ini. Dia juga meminta pihak yang bertanggung jawab segera menyelesaikan hak atau hak dari atlet yang belum dipenuhi. Info yang terakhir teman Pro 2 dari koordinator tim pelatih para bulu tangkis Indonesia ada Jarod Hernowo yang mengungkapkan kesiapan atlet menuju pertandingan pertama ASEAN Para Games 2026, di mana para bulu tangkis ini juga akan memulai babak kualifikasi pada hari Jumat di 16 Oktober 2026. Dan pasangan Leni Ratri Oktila dan juga Hikmat Ramdhani ini menjadi andalan untuk menguasai nomor ganda campuran klasifikasi SL3, SU5, dan Jarod optimis sumbangan medali juga akan muncul dari nomor-nomor lain. Sekian info Pro 2 yang diproduksi oleh RRI Gorontalo.

92,4 Radio Kurang Talo, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Produce. Selamat sore semuanya. Ketemu lagi bareng Rama Buruji, teman Produce, di edisi Kamis 15 Oktober 2026. Udah di setengah bulan aja kita, cepat sekali Oktober ini berlalu ya. Senang sekali Rama Buruji hadir lagi, teman Produce, dan siap buat teman yang gak mau sampai nanti malam di jam 7 dengan banyak banget lagu-lagu terbaik kita dan juga informasi seru lainnya. So make sure kamu tetap stay tune aja terus di sini di 92,4 Produce Gorontalo, teman terbaik kamu.

0: Gajian masih lama, pas gajian cuma bertahan seminggu aja. Kenapa ya? Zaman sekarang duit 100 ribu itu berasa dikit banget. Sehari bisa ngabisin 100 ribu. Padahal dulu 100 ribu ke supermarket udah dapat banyak barang.
1: Itu namanya dampak inflasi. Nilai uang makin menyusut dari tahun ke tahun karena harga barang yang meningkat. Bisa banyak faktor sih, karena kenaikan biaya produksi atau tingginya permintaan suatu barang, sedangkan stoknya dikit. Bisa karena jumlah uang yang beredar cukup tinggi, daya beli masyarakat pun meningkat.
0: Oh gitu ya? Terus kita harus gimana dong?
1: Ya, kalau kerjaan kamu sekarang nggak cukup untuk memenuhi kebutuhan kamu, carilah penghasilan tambahan untuk nambah penghasilan kamu.
0: Tapi kayaknya aku nggak ada sisi jualan deh, Al.
1: Kalau nggak bisa cari kerjaan sampingan, harus hemat, kurangin tuh jajan-jajan di luar. Pangkas hal-hal yang nggak penting. Biar lebih efektif, bisa gunain aplikasi manajemen keuangan. Dan yang paling penting, hindari hutang. Apalagi cuma untuk memenuhi gaya hidup aja. Zaman sekarang kan, yang hutang lebih galak loh daripada yang ngutangin.
0: Hehehe, iya juga ya. Jadi kayaknya aku harus hemat deh mulai sekarang.
1: Harus dong.
0: Anyway, ada 100 pengana.

Radio ada Heroes by Alesso featuring To Love Low yang udah temenin kita sampai di pukul 15 lewat 19 menit. Teman Radio masih bareng Rahma di sore ini. Dan ini dia ada informasi yang pertama buat kamu dari our diva gitu ya. Dan herannya lagi, ini tuh kayaknya masuk di semua generasi gitu lagu-lagunya. Walaupun mungkin dia berkarir dari awal 2000-an sampai sekarang, siapa yang gak tahu sama Taylor Swift. Dan dia kembali untuk mencetak sejarah dengan mengumpulkan total 100 minggu di posisi 1 teman Pro 2 chart Billboard 200 dan menjadikan dia sebagai soloist pertama yang berhasil mencapai pencapaian ini. Dan lewat pencapaian ini juga, Taylor ini bergabung dengan The Beatles sebagai satu-satunya musisi yang berhasil menghabiskan total 100 minggu di puncak Billboard 200.

Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sut atau Sari Cah Niung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sut adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Bayangin nih teman Produa, ada puluhan ribu buku kuno, umurnya sudah berabad-abad, literally ratusan tahun. Ini ada di Archive Bay Panohama, biara berusia 1000 tahun di Hongaria, dan termasuk dalam warisan situs dunia UNESCO juga. Nah masalahnya di sini, ada kumbang-kumbang nakal yang mau invasi dan melahap semua sejarah ini. Gawat banget kan kalau sampai lenyap. Untungnya teman Produa, buku-buku ini tuh langsung ditarik dan diselamatkan dari serangga para kumbang buku destroy itu. Mereka khawatir serangga-serangga ini tuh bisa bikin sejarah berabad-abad lenyap. Wah, bisa-bisa nggak ada lagi ya buku yang bisa kita baca. Dan ini juga jadi pengingat nih teman Produa buat kita semua bahwa sejarah itu harusnya dijaga, dirawat, dan di-share. Karena sejarah adalah bentuk nyata dari sebuah fakta, bukan cuma sekedar cerita fiksi yang mengada-ngada.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, itu nomor 2 ada Scarces featuring Hailey Williams with Bury It. Dan udah temenin kita sampai di pukul 15.35. Kita mau lanjutin lagi dulu teman Pro 2 sama informasi berikutnya. Ini dari M2M konser di tenis indoor yang katanya bakalan diadain di Jakarta di 10 April 2027. Kumpul dulu nih teman Pro 2 karena dua legendaris asal Norwegia, M2M, ini bakalan kembali ke Indonesia dalam waktu dekat. Karena sebelumnya mereka juga datang gitu kan. Terus nanti balik lagi teman Pro 2. Dan mereka juga bakalan adain tournya mereka. Jadi yang bertajuk M2M2 dan di unggahan resmi di Instagram, Jakarta dipastikan menjadi salah satu kota yang bakal dikunjungi untuk konsernya mereka teman berdua untuk tahun depan. Dan mereka juga nanti bakalan membawakan banyak sekali lagu-lagu favoritnya.

0: rasanya kayak ada yang nempel di otak tapi nggak bisa gerak.
1: Lagian kenapa buru-buru?
0: Ya tapi tau gak sih Lina, prokrastinasi itu bikin kita semakin stres, tugas numpuk, deadline mepet, dan pasti kita malah gak produktif.
1: Tapi kalau ditunda-tunda terus kan asik, ya enggak? Aku jadi lebih sering tunda bangun pagi daripada tunda tugas.

0: nanti kita bisa nonton film atau ngegame tanpa rasa takut.
1: Iya sih, tapi kalau bisa diubah, kenapa harus ditunda? Kita bisa lebih produktif kalau nggak terus-terusan ngelamun dan nunggu mood datang, Babs.
0: Betul, jangan sampai deh kita lebih jago nunda daripada nyelesain tugas. Oke, aku mulai kerjain deh sekarang, tapi besok deh.
1: Prokrastinasi itu hanya membuat tugasmu semakin menumpuk. Mulailah sekarang, kerjakan sedikit demi sedikit dan nikmati hasilnya nanti. Ingat, waktu gak pernah nunggu siapa-siapa.

92,4 Radio Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Radio. Ada Clarissa Dewi dengan Mengarah Padamu. Dan ini dia informasi terakhir, teman Radio, dari rekor dunia Guinness World Record yang terdengar mustahil tapi ini benar adanya, di mana beberapa rekor dunia ini baru aja dibuat oleh seseorang yang mungkin tingginya ini udah di atas rata-rata. Sebelumnya Robert Wadlow ini mencapai tinggi di 2,72 meter teman Pro 2 dan menjadikannya sebagai manusia tertinggi yang pernah tercatat. Sementara itu Chandra Bahadur Dangi ini hanya memiliki tinggi di 54,6 cm dan menjadikan ini manusia terpendek yang pernah tercatat secara resmi. Nah, Jenny Clement hidup hingga usia 122 tahun 160 hari ya teman berdua, dan hingga kini tercatat sebagai manusia tertua yang telah terverifikasi. Dan di 2023 ada Joseph Salek, ini berhasil menahan posisi plank selama 9 jam 38 menit 47 detik. Ya Allah, aku kayaknya berapa detik aja udah sakit. Dan rekor lainnya juga ini gak kalah luar biasa, ada dari Andy Green yang mengendarai thrust hingga 1.227,985 km/jam dan menjadi orang pertama secara resmi memecahkan batas kecepatan suara di darat sekaligus juga mencetak rekor kecepatan darat dunia. Wow, jadi ada juga nih teman Pro 2, Irv Gordon ini juga mengendarai Volvo di 1800 S gitu ya di tahun 1966 dan dia menempuh lebih dari 3 juta mil atau di 4,8 juta kilometer. Sementara Nick Stoburn ini memegang rekor lidah terpanjang dengan panjang 10,1 cm. Dan yang terakhir ada Gary Turner yang memegang rekor kulit paling elastis dengan kulit di bagian perutnya yang dapat diregangkan hingga 15,8 cm. Kira-kira kalau kalian nih kalau bisa dipecahkan rekor apa nih teman Pro 2? Apakah memecahkan rekor mata yang masih tetap melek walaupun sementara mengantuk?

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

Alright, nomor 2 ada Busted featuring Hansen with Mbap with 2.0 dan masih bareng Rahmat sama nomor 2 di sore ini. Kita nanti barely untuk informasi prestasi, so make sure kamu tetap station terus di sini di 92.4 Pro 2 Gorontalo, teman terbaik kamu.

0: Fokus dong bawa mobilnya. Berhenti dulu deh.
1: Maaf, fokus aku teralihkan nih. Padahal gak microslip loh akunya.
0: Bisa jadi kamu terhipnotis.
1: Hah? Hipnotis? Romi Rafael kali.
0: Wajar sih, pemandangan dari tadi kan monoton. Itu dia tuh yang menghipnotis kamu. Lebih tepatnya, highway hypnosis.
2: Kamu berencana melakukan perjalanan jauh atau sedang melakukannya saat ini? Hati-hati, jangan sampai mengalami highway hypnosis. Sebuah gejala berupa berkurangnya konsentrasi tanpa sadar. Highway hypnosis berbeda dengan microsleep. Karena dalam hal ini, kamu dalam keadaan terjaga, namun fokus bisa ke tempat lain walaupun terlihat sedang mengemudi. Keadaan ini dipicu karena jalan bebas hambatan yang umumnya selalu lurus dan menampilkan pemandangan yang monoton serta tidak menarik. Tanpa disadari, kita terhipnotis dengan hal tersebut dan mengalihkan fokus kita saat berkendara sehingga menimbulkan kecelakaan yang fatal. Baiknya, kamu jangan terlalu banyak pikiran. Atur posisi duduk dan senam ringan sebelum bepergian. Dengarkan musik sesuai selera agar fokus tidak teralihkan. Lepaskan pandangan keluar mobil, istirahat saat merasa capek, dan jangan lupa berdoa agar selamat sampai tujuan. Selamat berkendara!

Alright, teman Produa Parfum by Pellwave. Ini siapa nih yang suka menyimpan memori di parfum teman Produa yang bisa langsung ke detect gitu. Eh, ini parfum mirip sama si A atau ini parfumnya mirip sama si B. Oh, sedih banget. Tapi teman Produa, ini kita jangan dulu bersedih-sedih ya, karena ada informasi yang harus banget untuk aku spill untuk bisa membangkitkan semangat kamu lagi di sore ini. Ini dari seorang mahasiswa psikolog teman Produa yang baru aja seorang mahasiswa psikologi yang teliti burnout teman Produa dan jadi wisuda terbaik di UB. Jadi kita gak pernah kebayang juga gitu ya kalau ternyata burnout ini tuh bisa dijadiin juga sebagai salah satu hal yang kayaknya perlu banget untuk kita teliti lebih jauh dan lebih lanjut gitu. Dan ini ternyata dilakukan juga sama Nasya Aziza yang menjadi wisudan terbaik program studi psikologi Fakultas Ilmu Sosial dan juga Ilmu Politik Universitas Brawijaya UB, dan dia juga baru saja lulus dengan predikat membanggakan teman Produa yaitu 3,95. Dan menariknya topik yang diangkat ini adalah penelitian berkaitan dengan fenomena yang banyak dialami oleh anak muda zaman sekarang yaitu burnout. Dan Rachel ini tuh mengangkat penelitian berjudul hubungan antara perfeksionisme dan juga akademik burnout pada mahasiswa tingkat akhir, dan ide ini tuh muncul dari fenomena yang ditemuinya di lingkungan sekitar ketika mahasiswa tingkat akhir harus menghadapi berbagai tuntutan secara bersamaan. Coba deh naikin lagi dari mahasiswa tingkat akhir ke para pekerja gitu. Wah, lebih parah lagi tuh burn out-nya. Walaupun udah ada duit gitu ya, bisa chill di kafe, bisa nongkrong sama teman-teman, tapi ada aja yang bikin burn out. Dan itu mungkin lebih seru gak sih untuk diulik lebih dalam ya kan, teman-teman. Nanti aku siap menjadi narasumber atau partisipannya.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Ada apa gerangan?
2: Lagi healing ya.
1: Oh, lagi healing. Jadi cara healing Nisa lagi. Enggak bisa nih.
2: Bisa ya.
1: Ya udah dibisain aja.
2: Nama penulis, nama penanya juga Aire Nisa. Jadi bolehlah Nisa.
1: Oke, Aire Nisa. Oke, masuk ya Pak Eko.
2: Gimana
1: Kak? Apa kabar dulu nih Nisa?
2: Oh, baik, syukran.
1: Sekali alhamdulillah ya. Berhubung Nisa seorang penulis, ini penulis fiksi, jurnalis atau apa nih?
2: Fiksi ya, sejauh ini lebih ke fiksi.
1: Nyamannya di fiksi atau mau move dari fiksi?
2: Kayaknya untuk saat ini masih fiksi dulu, karena lebih nyaman di situ dan bacaan juga bacaan fiksi, jadi kayaknya masih fiksi dulu.
1: Oke, kenapa tuh kamu lagi rajin-rajinnya tahun ini deh, aku lihat kamu serajin itu nulisnya. Lagi dipatahkan hatinya apa gimana?
2: Sebenarnya tidak, bukan soal patah hati sih.
1: Cuman?
2: Bukan soal patah hati lagi, tapi lebih ke keresahan, ya kan? Ninja Quarter-life crisis, CLC, aduh. Asik. Jadi kan banyak sekali keresahan-keresahan yang ada di benak, entah itu berkaitan dengan diri sendiri, berkaitan dengan karir, berkaitan ya mungkin ada percintaan lah, tapi so far itu kalau percintaan sudah tidak seperti dulu lagi ya.
1: Udah beda ya. Apa karena ini udah mau wisuda, jadi resah banget antara karir atau menikah dulu atau gimana?
2: Aduh,
1: dulu
2: betul. Kayaknya bukan juga soal karena mau wisuda ya, tapi lebih ke akhir-akhir ini lebih ke kehidupan. Berpikir itu lebih ke aduh takut tiba-tiba mati gimana ya. Aduh, bakal apa yang udah dibawa ya, udah disiapin ya, kayak gitu. Jadi keresahan-keresahan yang berkaitan dengan kehidupan.
1: Kenapa?
2: Seperti itu sih akhir-akhir ini yang jadi bahan tulisan.
1: Kenapa nih senyaman banget jadi penulis?
2: Karena ya itu dia, tulis itu kayak healing gitu loh Kak. Jadi kadang tuh orang pengen banget curhat kan. Dan kita itu kadang belum bisa menemukan tempat curhat terbaik itu ke siapa gitu, ke manusia soalnya. Nah, banyak yang bilang kalau curhat itu mending kita langsung curhat ke Allah gitu, ke Tuhan. Tapi kan kadang kita butuh feedback. Emang iya sih, kalau kita udah berdoa, kita misalnya sholat dan nangis, itu emang benar-benar plong gitu. Tapi kayak aduh, sebagai manusia itu pengen loh ngobrol, pengen loh curhat, ini loh yang kita rasain gitu, kayak pengen semua satu dunia itu tahu bahwa kita tuh merasakan hal ini gitu. Nah, daripada curhat ke orang yang belum tentu bisa ngasih feedback, belum tentu bisa bikin kita jauh lebih tenang, ya udah cara aku itu ya nulis keresahannya, walaupun ya itu fiksi, ada dramatisasi sedikit lah, setiap tulisan pasti ada dramatisasi,
1: pasti
2: jadi
1: nggak
2: pure benar-benar itu aku. Mungkin itu cerita orang-orang, mungkin itu cerita orang-orang, atau mungkin sekedar ide yang terlintas ditulis dijadikan sebuah karya kan juga ya gitulah.
1: Jadi siap-siap ya, orang yang nyakitin Nisa bakal abadi dalam tulisannya.
0: Cie. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat dari jam

0: it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Oke, teman berdua ada No Tears Left to Cry yang temenin kita sampai di pukul 16.38 masih bareng Rahma teman berdua, dan kita mau lanjutin lagi ya sama informasi berikutnya teman berdua. Ini siapa tahu aja kamu yang lagi war beasiswa gitu ya. Ini ada kabar terbaru teman berdua dari Mesir, tepatnya di Al-Azhar yang katanya berpeluang untuk bertambah, dan ini juga bisa dibilang kuotanya untuk mahasiswa Indonesia yang ingin menempuh pendidikan di Universitas Al-Azhar teman berdua Mesir. Dan dia juga berharap jumlah penerima beasiswa ini dapat meningkat seiring penguatan kerja sama pendidikan antara Indonesia dan juga Mesir. Dan peluang ini juga mengemukakan setelah Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Presiden Mesir yaitu Abdel Fattah El-Sisi beberapa waktu lalu. Menurut Amin teman berdua, salah satu isu pendidikan yang dibahas dalam pertemuan itu berkaitan dengan mahasiswa Indonesia yang menempuh studi di perguruan tinggi Mesir, khususnya di Universitas Al-Azhar. Dan juga berdasarkan data yang ada gitu ya, Amin juga menyebut bahwa animo anak-anak Indonesia yang ingin menempuh kuliah di Al-Azhar Mesir ini sangat besar, setidaknya ada ribuan lulusan Indonesia ingin kuliah ke sana. Dan untuk bisa masuk ke Al-Azhar Mesir ada berbagai jalur penerimaan, baik dari mahasiswa non beasiswa dan juga jalur yang punya standarisasi tinggi dalam proses seleksi mahasiswa. Jadi saat ini Kemenag punya jalur khusus untuk mengirimkan calon mahasiswa dari Indonesia dengan beasiswa, namun jumlahnya masih sedikit, hanya 20 orang yang bisa diterima. Untuk itu masih ada harapan gitu ya, buat kamu yang pengen coba langsung aja belajar dari sekarang, persiapkan diri teman berdua ya, karena juga akan ada skema double degree dan juga kuliah daring. Jadi make sure kamu gak ketinggalan informasi dan mungkin bisa dicari informasi lebih lanjut ya di Kemenag teman berdua. Jadi jangan dilewatkan kesempatan gapai mimpi setinggi-tingginya, karena kalau misalnya berharap dan gak ada proses, gak ada usaha, ya sama aja dong. Itu mah rebahan sambil scroll TikTok juga semua orang bisa tuh begitu.

0: share foto pembacokan ini di grup sekolahan.
1: Astaga, ini kan tawuran kemarin yang dialami teman sekolah adik aku.
0: Lah terus?
1: Kamu gak lihat badan korban yang dibacok bagian punggungnya? Ngeri tahu, gak di blur pula pas di share.
0: Emang kenapa?
1: Al, dengan nge-share foto itu tuh tandanya kamu gak ada rasa empati terhadap sesama. Juga nanti psikologi orang yang ngelihat foto ini bakalan keganggu. Bukan cuma itu aja, kamu bisa membuat pihak keluarga trauma dengan kejadian ini.
0: Oh gitu, ya udah deh, aku hapus nih pesannya.
1: Nah, itu baru tindakan yang benar.

Teman Pro 2, kalau kalian pengen coba universitas lainnya atau beasiswa lainnya, kalian bisa coba nih Teman Pro 2. Atau kalian mau riset, bisa juga. Tapi risetnya gak mau di Indonesia, di negara tetangga. Misalnya di Slovakia, gak boleh Teman Pro 2. Ada beasiswa namanya NSP 2026 yang tawarkan dana hingga 27 juta Teman Pro 2. Jadi pemerintah Slovakia ini membuka pendaftaran beasiswa bagi mahasiswa asli Indonesia, yakni National Scholarship Program of the Slovak Republic, di mana beasiswa ini tuh berlaku untuk semester musim panas di 2026-2027, di mana beasiswa NSP ini juga dimanfaatkan untuk mahasiswa doktoral, dosen, peneliti, ataupun seniman dalam memenuhi kebutuhan risetnya. Penerima nantinya bakalan menjalani riset di kampus atau organisasi penelitian di Slovakia. Dan apa aja keuntungan dari beasiswa ini? Persyaratannya apa aja, Teman Pro 2? Yang pertama, mahasiswa magister ini bakalan dapat 620 euro atau di 12 juta gitu ya. Ini euro apa gimana ya? Aku kurang tahu nih mata uang di sana tuh kayak mana gitu ya. Terus ada juga mahasiswa PhD doktoral yang dapat 20 juta, dosen ataupun peneliti seniman dapat tanpa gelar PhD ini akan dapat 20 juta rupiah, sedangkan untuk dosen peneliti seniman dengan gelar PhD ini akan dapat 27 juta. Oke. Jadi harus ada gelar PhD-nya biar dapat full cover Teman Pro 2. Tunjangan perjalanan juga bagi mahasiswa PhD, itu dia. Syarat pendaftarannya kayak mana? Ini yang pasti mahasiswa magister, doktoral, peneliti, dosen dan juga seniman, warga negara maupun kecuali warga Slovakia. Jadi untuk warga negara luar gitu, kayak kita Indonesia dan yang lain-lain. Terus mengajukan permohonan beasiswa, bukan masuk internasional atau PhD yang diterima untuk pendidikan tinggi penuh waktu di Slovakia, bukan dosen, peneliti, atau seniman tanpa gelar PhD yang memiliki pengalaman kerja lebih dari 4 tahun, dan juga pelamar internasional yang telah tinggal di Slovakia kurang lebih dari 36 bulan dan tidak menerima beasiswa lain dari Slovakia. Itu dia, banyak banget sebenarnya ya. Jadi kalau saya kalian mau coba daftar, bisa langsung di www.scholarship.sk Teman Pro 2 itu. Jadi kalian bisa langsung coba aja dari sekarang.

0: Dari tadi minum terus, haus banget ya?
1: Maklum, cuaca panas gini harus banyak minum air.
0: Iya, tapi nggak sebanyak dan keseringan juga, Dot. Manusia tuh emang butuh asupan air 2 liter per hari, tergantung kebutuhan individu. Kamu atlet bukan? Kerja fisik yang berat enggak?
1: Ya kan butuh.
0: Kalau kamu konsumsi air secara berlebihan dalam waktu singkat, yang ada malah jadi overhidrasi. Kamu bisa keracunan loh, karena jumlah garam dan elektrolit lain dalam tubuh terlalu encer. Elektrolit dan natrium yang turun terlalu rendah dalam waktu yang cepat bisa berakibat fatal bagi tubuh. Perlu diatur juga tuh frekuensi dalam mengkonsumsi air.
1: Bawel lah, udah yuk siaran lagi.
0: Walaupun cuaca panas, minum air tuh perlu diatur, gak berlebihan dan dalam waktu yang singkat.
1: Roma, kok aku jadi mual sama sakit kepala gini ya?
0: Tuh kan, tanggung sendiri akibatnya.

Suara dalam kepala teman Pro 2 dari Noah yang saat ini udah temani kita di program kita di Trending Topik Sore. Walaupun sekarang kita udah gak bisa melihat sunset itu dengan sangat jelas ya. Dulu tuh kayaknya kalau sore-sore begini aku tuh paling suka karena ya bakalan ada gitu ya semburat jingga teman Pro 2 yang keluar menyapa. Terus juga kita kayak wow cantik sekali. Lah sekarang abu-abu lagi. Padahal kemarin aku pikir dengan turunnya hujan, kenapa ya sekarang jadi berasa so puitis begini? Aduh, Hairil Anwar saya. Enggak sih maksudnya, kan kemarin tuh ada hujan ya? Iya toh. Jadi di pikiran Rahma ini adalah kayaknya sama ada ini deh langit biru, langit jingga, ya enggak kasih yang Kang, tetap sama aja, tetap abu-abu jalan, abu-abu kusam, ya sedih sekali. Tapi ya semoga sih kita berharap hujan malam ini turun lagi, amin. Terus udah enggak ada lagi apa ya? Musibah kebakaran. Ya walaupun sekarang boleh dibilang mungkin Gorontalo terhitung wilayah yang masih cukup aman gitu ya, belum sampai masuk ke waspada, darurat. Tapi ya kita tetap kecipratan asapnya nih. Jadi kita sih berdoa bersama semoga daerah-daerah yang terkena musibah kebakaran atau dari efek karhutla ini tuh bisa segera padam, khususnya di Kalimantan, di Sumatera, di Maluku gitu ya. Semoga segera padam biar kita tuh bisa kembali menikmati langit biru, langit jingga, iya kan. Kalau misalnya mau kemana-mana gak perlu pakai masker. Jadi kan parfum kita gak bersaing dengan asap-asap ini loh teman Pro 2.

Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

Oke, tahun nomor 2 2010 by Elijah Woods yang masih temenin kita ya, masih barang lama juga tahun nomor 2. Buat kamu yang enggak bisa dengerin kita langsung di frekuensi kita di 92,4 FM, bisa banget tahun nomor 2 dengerin kita di mana? Di layanan streaming kita di rri.co.id. Atau bisa juga di aplikasi kita yang bisa kamu download. Sekarang udah tersedia juga di iOS dan di Android. Jadi iOS dan juga Play Store, iOS dan juga Android. Gimana sih? Kocak banget. Jadi kalian bisa langsung download aja Tama Pro 2. Dan yang pasti buat kamu yang lagi stay tune bareng Rama, hati-hati aja di jalan. Mungkin sekarang emang kelihatannya mendung banget ya, udah berasa kayak mau maghrib gitu kan. Padahal sebenarnya kalau jam-jam segini tuh, kalau di hari-hari biasa, ini tuh lagi cakep-cakepnya nih Tama Pro 2 sunsetnya. Tapi ya mau gimana lagi, namanya juga lagi musibah kan. So buat kamu hati-hati aja. Dan yang saat ini lagi pakai kendaraan bermotor, jangan pernah skip maskernya, dipakai, karena Gorontalo juga indeks udaranya juga lagi kurang baik ya teman berdua. Jadi jangan berpikir karena kita jauh dari Kalimantan tapi kita nggak kena nih cipratan asapnya gitu, tetap ada aja. Jadi biar menjaga kesehatan dan biar kitanya juga bisa kesana kemari, kalau kata Inces ya, lenggak lenggok. Nah itu berarti kalian tetap harus menjaga kesehatan dan harus aware sama lingkungan sekitar dan juga orang-orang sekitar kita.

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih, tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp, bendera punya Indonesia sama Monaco, pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya iya iya, sama-sama merah putih sih, tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang, sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Sama produk, gosip itu udah kayak bumbu hidup. Tapi kalau tiap pagi yang digosipin itu aja, aduh, kayaknya makan nasi goreng setiap hari bosen gak sih? Sampai akhirnya ada satu momen bersejarah teman Pro2 di mana deadline ngintip dari balik monitor. Dan entah kenapa tiba-tiba semua jadi produktif. Gosipnya bukan lagi soal gebetan baru HRD, tapi file presentasi kamu udah kamu masukin belum? Bayangin coba teman Pro2, geng rumpi sore yang biasanya nih ngomongin skincare tiba-tiba malah ngeributin yang namanya laporan dan juga klien. Gila sih, ini bukan sekedar progres kerjaan. Ini namanya evolusi pergosipan ke level spiritual. Dan yang paling epic lagi, pas deadline selesai, kita nyadar kerjaannya beres, dosanya delay karena gosip kita upgrade jadi obrolan yang bangun ngebangunin. Amazing ya kan? Jadi next time mau bergosip, pastikan topiknya udah upgrade ya, biar kita tuh gak cuman viral di pantry, tapi juga naik kelas di report mingguan.

Okay, itu apa radio Just Like Fire by Pink from the soundtrack Alice Through the Looking Glass. Dan teman berdua, ini aku mau spill topik kita di sore ini, di program kita Trending Topic Sore yang gak ada sore-sorenya, mendung banget ini. Kalau kalian pikir mendungnya karena hujan, enggak ya. Iya kemarin, kalau sekarang aku gak tahu deh bakalan hujan atau gimana gitu ya. Tapi teman berdua, topiknya itu kan seputar gaji. Yes, jadi tiba-tiba aku dapat satu artikel yang mengatakan bahwa gaji dari Gen Z itu 70 atau 75% if I no mistakes, 75% itu habis buat beli makanan enak. Emang iya? Apa mungkin karena sekarang banyak sekali minuman-minuman yang berseliweran gitu ya, dan juga gaya hidup kita yang kadang tuh suka FOMO kalau misalnya ada yang baru pengen cobain, ada yang lagi viral pengen beli. Tapi gak apa-apa juga sih, kan kita juga kerja, iya kan? Aku bilangin guys, sama Gen Z kita harus saling backup. Dan aku mau tahu gitu ya, apakah iya atau enggak. Jadi pengeluaran gaji kamu tuh paling sering dipakai buat apa? Kalau aku personally, aku emang jarang nongkrong anaknya. Terus juga gak begitu FOMO terhadap makanan. Tapi jangan salah, Anda, aku adalah salah satu orang yang lumayan konsumtif di bagian shopping-shopping online gitu ya. Jadi suka aja aku tuh kalau misalnya barang-barang yang lucu di e-commerce A, di e-commerce B. Terus aku juga kebetulan belum punya. Itu kadang suka tuh tiba-tiba ada paket A, tiba-tiba ada paket B. Jadi ya bikin orang-orang rumah tuh kayak kaget dikit. So, kalian bisa spill juga teman-teman berdua.

0: atil qa'imah atis sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Kemerdekaan itu merupakan satu nikmat besar ya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemerdekaan itu adalah merupakan satu nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan jika kita masih berada dalam kondisi dijajah. Ya, bayangkan kalau bagaimana kondisi kita sekarang kalau kita sementara masih dalam keadaan terjajah. Ya, mungkin kita tidak akan bisa berbuat terlalu banyak seperti apa yang bisa kita buat pada hari ini. Ya, karena kondisi kita terjajah. Oleh sebab itu ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kemerdekaan kepada kita atau negeri kita, maka ini merupakan satu nikmat besar, ya, merupakan satu nikmat besar yang kemudian sangat pantas untuk disyukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sangat pantas untuk disyukuri kepada Allah Subhanahu wa taala karena satu perbuatan atau adab yang tidak baik kepada Allah ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kita nikmat lalu kemudian kita ya tidak mensyukuri nikmat tersebut. Waliyadzubillah. Padahal Allah Subhanahu wa taala menjanjikan di dalam Al-Qur'an jika kita pandai mensyukuri setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, niscaya Allah akan menambahkan nikmat tersebut. Sebaliknya, kalau kita kufur terhadap nikmat Allah, ya, tidak mensyukuri nikmat Allah maka berbahaya. Azab Allah Subhanahu wa taala sangatlah pedih. Kata Allah Subhanahu wa taala, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Jika kalian pandai bersyukur kepadaku, ya, kata Allah, maka la azidannakum, aku akan tambahkan nikmat tersebut. Hari ini nikmat merdeka. Kalau kita syukuri itu dengan sebenar-benarnya syukur kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan ya rasa aman mungkin untuk negeri kita. Allah akan tambahkan keamanan untuk negeri kita, ya, kesejahteraan untuk negeri kita dan seterusnya jika kita syukuri nikmat kemerdekaan tersebut. Tapi sebaliknya, wala in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kita kufur terhadap nikmat merdeka ini, maka sungguh azab Allah, balasan Allah Subhanahu wa taala sangat besar, ya, sangat pedih terhadap orang-orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah. Ini poin pertama yang ingin saya awali, teman-teman sekalian, bahwa merdeka ini adalah merupakan nikmat besar.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali.
3: Lu bacanya apaan sih?
4: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Almost Adulting, Self-Help Approach to Deal with Quarter Life Crisis. Karya Nadira Afifah adalah buku yang ngabarin perasaan banyak anak muda yang lagi ngalamin fase quarter life crisis. Masa-masa bingung dan penuh kebimbangan di umur 20-an. Nadira, seorang dokter dan konten kreator, berbagi pengalaman pribadinya menghadapi krisis ini. Dia ngebahas topik-topik penting seperti mencari jati diri, menghadapi tekanan hidup, karir, dan cinta. Buku ini mengajak membaca buat gak terlalu keras sama diri sendiri. Karena semua orang pasti ngalamin momen-momen ragu dan gak tahu arah. Nadira menekankan pentingnya self-care, punya support system yang kuat, dan belajar buat lebih percaya diri sama pilihan hidup kita. Selain itu, dia juga ngingetin kita kalau gak apa-apa buat gak punya semua jawabannya sekarang. Proses belajar dan berkembang itu normal. Salah satu bagian penting dari buku ini adalah tips-tips praktis untuk menghadapi quarter life crisis. Misalnya, dia ngajarin gimana cara mengatur prioritas hidup. Mulai dari hal-hal kecil, seperti mengatur waktu dengan lebih baik, seperti hal-hal besar, seperti membuat keputusan karir. Nadira juga ngomongin soal pentingnya kesehatan mental dan gimana menjaga keseimbangan antara kerja keras dan waktu untuk diri sendiri. Di buku ini, kamu juga bakal nemuin banyak contoh dan cerita dari pengalaman Nadira sendiri maupun orang-orang di sekitarnya. Jadi, isinya relatable banget buat anak muda yang lagi bingung sama masa depan. Selain itu, bahasanya yang ringan dan gak terlalu formal bikin buku ini tuh gampang dibaca dan dinikmati. Buku ini cocok banget buat kamu yang lagi ngerasa stuck, bimbang, dan butuh semangat baru buat jalanin hidup. Almost Adulting ngajarin kita buat lebih sabar sama diri sendiri dan yakin kalau kita semua lagi berproses menuju versi terbaik dari diri kita. Esensi buku RRI

0: Udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu enggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada enggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan, kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.

Yes, teman berdua. Ada Miles nih, teman berdua with gold yang udah temenin kita sampai di pukul 18:17 masih bareng Rahma di malam ini. Di program kita trending topik Pro 2 yang udah di trending topik Pro 2. Di program kita ada trending topik sore. Yang penting buat kamu yang lagi ada di jalan, hati-hati aja. Dan kita juga masih menanti respon kalian, teman Pro 2 yang mau ikutan gabung bisa langsung ke Instagram aja di @pro2_gorontalo atau bisa juga di line WhatsApp di 0811 43 000 000. Dan kalian juga bisa spill gitu ya, apakah benar Gen Z itu menghabiskan 75% gajinya itu untuk makanan atau untuk sekedar kulineran atau untuk sekedar jajan-jajan aja gitu. Masa sih? Emang kita enggak melek akan finansial kah sampai diklaim seperti itu? Aku juga penasaran banget untuk cari tahu risetnya. Nanti kalau udah aku dapat bakalan aku spill, so make sure kamu tetap stay tune aja terus di sini.

0: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya.
0: Dilebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani. Apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Ini dia puisi dari Dila.
2: Jika beda menjadi batas, jika beda menjadi batas, maka cinta tak lebih dari garis lurus yang menolak liku, menolak tumbuh. Padahal bukankah kita adalah dua musim yang tak pernah tiba bersamaan, namun saling menyiapkan tempat. Kau suka pagi yang tenang, aku menyukai malam yang gaduh. Kau memilih diam, aku berbicara sampai dunia lelah mendengar. Tapi apakah bersama harus selalu sama? Jika iya, maka kita tak sedang mencinta, hanya sedang mencerminkan diri di tubuh orang lain. Cinta bukan kesamaan, melainkan keberanian untuk tetap tinggal, meski isi kepala tak selalu sejalan. Karena dalam debat yang tak kunjung selesai, kita belajar mendengar lebih dari sekedar ingin dimengerti. Dan di tengah perbedaan yang tak terjembatani, masih ada tanganmu yang memilih menggenggamku. Bukan karena aku sepaham, tapi karena aku nyata. Dan itu cukup untuk tetap duduk, meski tak satupun argumen dimenangkan. 26 Juli 2025, Faradila Alim.
1: Waduh, itu sangat menenangkan sekali, Dila ya. Terima kasih loh atas puisinya. Itu keburu dibuat ya, sesuai requestan Dila ya.
2: Sesuai request.
1: Tapi tadi nyambung sebenarnya sama pembahasan kita tadi soal.
2: Iya.
1: Nyambung kan?
2: Bisa nyambung gitu ya?
1: Iya, kok bisa nyambung ya?
3: Insting perempuan itu tidak bisa diragukan.
1: Tapi naluri lelaki juga nggak bisa dipandang soal.
2: Memang lelaki ini selalu ada pembelaan.
1: Pembelaan biar seimbang, benar.

Oke, teman Pro 2 ini kita langsung mau spill aja responnya. Udah gabung bareng Rahma, ada di Instagram kita di @pro2_gorontalo. Sebentar ya, kita lihat dulu nih teman Pro 2 yang udah gabung bareng aku siapa di sana. Oh, ini dia, ada Moratif. Ada Moratif teman Pro 2 yang katanya 75% itu penghasilannya dia itu habis di kebutuhan primer gitu. Jadi kebutuhan sehari-hari katanya. Karena ada banyak yang harus dikeluarkan Rahma, jadi gak sempat tuh untuk sekedar jajan-jajan aja tuh. Berarti gak semuanya tentang nongkrong teman berdua ya. Walaupun kebanyakan dari kita tuh pasti di meja ada matcha, ada americano, ada espresso. Tapi ya gak setiap hari kok. Ada momen dimana kalau kita lagi datang gajian gitu ya, enak sekali bangun tidur ini. Tapi kalau misalnya yang gak ada gajian ya diem-diem aja gitu di kamar, gak berisik lah kita intinya ya. Terus ada juga dari Sheva, kalau Sheva katanya setuju sih, karena makan itu juga kebutuhan soalnya, dan itu bisa naikin mood. Karena kalau misalnya gak ada kopi atau gak ada matcha, rasanya tuh kayak kurang happy aja ngerjain sesuatu. Halah, Sefanya bilang aja, emang kamunya tuh kayaknya gak bisa deh kalau gak ada story-in matcha sehari gitu kan. Tapi lumayan ya Sefanya ya, kalau setiap hari matcha tuh berapa tuh kira-kira gajinya. Iya kan, indeks ekonomi, kita harus tahu tuh apakah dia ambil freelancer. Kita bisa coba tuh sama berdua biar gaya hidup tetap bisa terpenuhi. Setuju gak kalian? Kerja boleh, tapi jangan terlalu dikerja-kerjain banget lah gitu. Kalau kata orang-orang, hidup itu harus balance antara kerjaan dan yang lain-lain. Oke deng, selamat berdua. Ini karena sudah mepet banget, jadi aku mau pamit undur diri dulu. Thank you so much buat kalian yang udah stay tune. Dan karena di menit ke 18:49 teman Pro 2 waktu untuk azan Isya, jadi aku mau pamitnya dari sekarang. So thank you so much buat kamu yang udah ikutan gabung bareng Rahma, dan tetap stay tune terus di sini di 92.4 Pro 2 Gorontalo, teman terbaik kamu.

adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.

Tahu nggak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Produ FM.
1: Teman terbaik kamu. Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.

Tim baru tersebut menjelang era Gen 4, melansir dari Motorsport, pembalap berusia 20 tahun ini sebelumnya status tanpa tim setelah DS Automobiles menarik diri dari Formula E. Fortiski itu kemudian mengakuisisi operasi Formula E milik Penske. Kembali ke Formula E di musim terbaru setelah absen satu musim sebagai pembalap tetap menjadi rekan tim Pepe Marti di Cupra Kiro, melansir dari Motorsport Week. Books itu menggantikan dan Tiktum yang sudah membela tim tersebut selama 5 musim berturut-turut. Sian nomor 2 yang diproduksi pemerintahan RRI Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, jelang malam nomor 2. Ibrahim Rian Ismail hadir lagi di malam hari ini. 2 hari berturut-turut, bahkan akan ketiga hari insyaallah nomor 2 kamu akan ketemu Rian setiap malamnya di Pro 2 FM Gorontalo selama ya beberapa hari ke depan ya. So, semoga kamu gak bosan-bosan, semoga kamu selalu setia mendengarkan Pro 2 FM dan selalu menjadikan Pro 2 FM sebagai teman terbaik kamu.

0: dikit-dikit mental health, dikit-dikit
1: apa
0: mental health.
1: Mental yang lemah banget.
0: Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
1: Gak perlu kayak gitu. Yang penting tuh mentalnya harus baja.
0: Semua harus kuat.
1: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus. Pengecut.
2: Kak, udah jam segini. Minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Ketika kita berbicara tentang masa depan bangsa, sebenarnya kita sedang berbicara tentang anak-anak kita. Mereka adalah cahaya yang akan menerangi jalan panjang peradaban. Tapi cahaya itu bisa redup jika kita membiarkan tindakan kekerasan merusak dunia pendidikan. Sekolah seharusnya menjadi ruang aman, tempat anak-anak belajar bukan hanya ilmu pengetahuan, tetapi juga nilai kemanusiaan. Sayangnya, masih ada kasus di mana kekerasan hadir, baik fisik, verbal, maupun psikologis yang meninggalkan luka mendalam. Luka itu tidak hanya mengganggu proses belajar, tetapi juga merampas hak anak untuk tumbuh dengan bahagia. Melindungi anak berarti memastikan setiap ruang pendidikan bebas dari ketakutan. Guru, orang tua, dan masyarakat harus bergandeng tangan. Menciptakan ekosistem yang penuh kasih, disiplin yang mendidik, bukan menghukum, dan pendidikan sejati adalah tentang membangun karakter, bukan meruntuhkan mental. Mari kita ingat, setiap anak berhak merasa aman, berhak didengar, dan mereka berhak dihargai. Dunia pendidikan harus menjadi benteng yang melindungi mereka dari segala bentuk kekerasan. Karena hanya dengan itu, kita bisa menumbuhkan generasi yang bukan hanya cerdas, tetapi juga berjiwa besar, penuh empati, dan siap membawa perubahan positif bagi dunia.

Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat Mikroplastik, Tropical Forest gak cuma ngajak kamu untuk nikmatin musik, tapi juga peduli sama lingkungan, karena bumi juga butuh suara yang diperjuangkan.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Yo, Wes Pro 2 masih ada Ibrahim Rian sampai tutup siaran nanti di Pro 2 FM malam hari ini. Kemarin kita kedatangan Anovida Lopez di Gorontalo. Itu dalam rangka nonton bareng film terbarunya dia yang Bapak Paling Jujur, guys. Nah, tapi kalau ngomongin soal Andovi, ini ada kabar terbaru dari Anovida Lopez yang meminta bantuan sejumlah kreator luar negeri kayak Isospeed, Logan Paul, sampai Kaisnat, itu terkait kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Permintaan ini tuh disampaikan lewat video yang diunggah Axel dan juga Andovi di Instagram pribadi mereka. Dalam video itu berbahasa Inggris Pro 2, dan mereka tuh menyebutkan karhutlah terjadi di sejumlah wilayah kayak Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Riau, Jambi, Papua Selatan, Sumatera Selatan, sampai kita di Sulawesi juga terdampak Pro 2. Nah, mereka juga menyampaikan tuh gak yakin Pro 2 kalau karhutlah ini akan cepat buat ditangani, guys. Video ini juga berisi ajakan buat warganet di seluruh dunia buat membantu karena karhutla Indonesia disebut sudah jadi masalah planet ini. Kementerian Kesehatan mencatat ada 277.075 kasus infeksi saluran pernapasan imbas dari karhutla di 63 kabupaten kota di 7 provinsi per 11 Oktober 2026. Dari jumlah ini ada 62.400 kasus dialami balita usia 0 sampai dengan 5 tahun. Ya, semoga nomor 2 dengan kehadiran dan juga sambutan baik dari para kreator-kreator konten global ini setidaknya akan meringankan beban dari saudara-saudara kita, bahkan kita sendiri yang mungkin terdampak oleh karabut asap ini, nomor 2 ya. Semoga secepatnya makin membaiklah. Amin.

0: Mama tinggal pilih mau di air bersih yang mana.
1: Benar, Pak.
0: Iya, kubangan air di tempat ini kan banyak.
1: Asik.
0: Lapar ya? Waktunya kita berburu.
1: Asik. Papa, tunggu.
0: Cepet dong. Nanti mangsanya sadar.
1: Papa.

Yo, Wes, udah jam 7 sore menjelang malam, lebih 42 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat sore jelang malam buat kamu semuanya yang tetap terjaga dan tetap mentongkrongin Pro 2 FM. Semoga kamu selalu enjoy mendengarkan baik itu lagu, informasi, dan juga suara penyiarnya ya guys ya. Karena kita mah apa atuh kalau tanpa teman Pro 2 ya. Di jam 8 malam nanti, seperti biasa kita akan sikat music live chat berjaringan dari Pro 2 FM Jakarta. Ya, mana malam hari ini kita akan kedatangan bintang tamu Risa Paramita dan akan dipandu oleh Edit dari Pro 2 FM Jakarta. Tetap di Pro 2 FM.

0: Al, gue masih kepikiran nih, umur segini masih aja jadi beban keluarga. Malu gue tuh, Al, malu.
1: Le, meratap tuh, gak nyelesain keadaan. Talk less, do more, Le. Hidup gak semudah dengerin lagu Hindia sambil ngopi.
0: Ya juga ya, kalau rebahan terus sambil ngeluh, kapan bisa mandiri dan dapat kerja ya?
1: Yoi, bangun dari tidur kamu, Le, dan raih mimpimu. Stop salahin keadaan, apalagi bawa-bawa pemerintah. Semua punya kesempatan, Le. Mungkin orang lain sedang berusaha di saat kamu sedang larut, rebahan, dan malas-malasan. Ubah mindsetmu dari beban keluarga menjadi beban orang lain.
0: Maksud kamu?
1: Maksudnya digaji sama orang lain, alias kerja.

0: tidak, lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to you. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: Produe FM,
2: teman terbaik kamu.
3: Produe FM,
4: teman Produe, saatnya kita bergabung dengan Produe FM Jakarta untuk mengikuti music live chat berjaringan seluruh Indonesia.

Indonesia, selamat datang kembali di MLC Music Live Chat with me, Edi Tama, nemenin lo satu jam ke depan ya. Seperti biasa, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol seru barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren banget ya. Dan di malam hari ini, gue bakal ngajak lo, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama seorang wanita nih ya, baru aja merilis single terbarunya di tahun ini, teman Pro 2. Gue bakal ngajak lo buat ngobrol barengan sama Risa Paramita. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga di malam hari ini, pengen nanya-nanya, pengen enjoy, nikmatin mungkin makan malam kamu di malam hari ini. Tentunya boleh banget ya, bisa langsung aja tune in di Pro 2 FM favorit kamu, di daerah kamu tentunya, atau bisa langsung join aja berapa di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 800 105. Gue bakal ngajak lu buat seru-seruan satu jam ke depan bareng sama Risa Paramita, teman Pro 2. Jadi nanti pastiin kamu cari tempat ternyaman buat seru-seruan di malam hari ini ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: welcome back to MLC Music Lifestyle. Masih bareng sama Edit dan Manilo di malam hari ini di Bang Bro 2. Dan malam hari ini gue udah gak sendirian karena gue udah barengan sama Risa.
1: Halo.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam, Kak.
0: Wow, emang outfit lo emang selalu berwarna seperti ini ya?
1: Ya, selalu kuning dan ceria.
0: Kenapa emang kenapa suka ke kuning atau gimana nih?
1: Gak ada sih, emang kuning ceria aja jadi aku suka ya.
0: Alright,
1: emang mentereng.
0: Mentereng warnanya ya. Yes. Anyway, how's your day, Risa? Gimana harinya?
1: So far so good sih.
0: So far so good ya. Benar-benar ya, seperti biasanya Jakarta lah ya.
1: Iya, mengalami kemacetan dan lain-lain.
0: Alright. Tapi apa nih kesibukan akhir-akhir ini lagi sibuk dengan apa nih?
1: Aku akhir-akhir ini sibuk dengan karya-karyaku selanjutnya pastinya.
0: Alright.
1: Masih nulis lagi, masih mau rilis lagi nanti lagu-lagu selanjutnya.
0: Oh wow. Oke. Tapi kalau apa di musik udah dari kapan sih sebenarnya?
1: Aku tuh dari mungkin dari kecil udah suka ya. Cuman intunya bikin lagunya dari 2021.
0: Oke. Okay. Kenapa tuh? Gara-gara COVID?
1: Salah satunya itu. Karena musisi itu makin terpuruk, makin bisa nulis.
0: Bener sih. Bener sih. Makin banyak ceritanya, makin banyak emosinya yang bisa dituangin ya.
1: Iya kan?
0: Bener. Tapi apa sebenarnya yang nge-trigger akhirnya? Coba deh nulis lagu gitu. Karena itu kan bukan sesuatu yang mudah juga kan.
1: Ya karena aku kan reguleran juga nih, Kak. Jadi aku merasa kayaknya gak mungkin deh sampai aku tua nanti aku gak punya karya gitu, gak punya lagu. Yang which is aku sebenarnya pengennya ketika aku die nanti ya, ada yang bisa dibanggakan lah. Kalau aku punya anak kayak, ini ibu gue keren banget.
0: Asik, gitu. Punya legacy ya.
1: Yes.
0: Ini lagu ibu gue nih, lagu nyokap gue nih.
1: Ternyata
0: gitu
1: ibu
0: ya.
1: Gue cantik juga ya.
0: Asik.
1: Dulu. Suaranya bagus lagi gitu kan.
0: Bener sih, itu sebuah kebanggaan tersendiri ya ketika ya udah kan? Punya karya ya. Bener sih. Kira-kira gue berkarya apa ya? Apakah gue harus bikin lagu juga ya? Kayaknya enggak deh ya. Alright. Tapi kalau ngomongin soal musik nih sebenarnya kalau lu sendiri ngedeskripsiin musik lu itu seperti apa?
1: Aku sih masih, karena aku masih coba segalanya di musik ini. Jadi aku mendeskripsikan apapun perasaan aku tuangkan di lagu itu.
0: Oke. Okay.
1: Yang kepikiran aja. Oh. Semua asas yang hatiku, pengalamanku gitu-gitu loh.
0: Oke, okay. Jadi semua base apa yang lu rasain ya.
1: Betul.
0: Oh, wow, berarti emang benar-benar kayak apa ya, lu berusaha jujur di setiap lagu-lagu yang lu tulis dan nyanyikan ya.
1: Yes.
0: Wow.
1: Sama kayak lagu yang ini.
0: Nah, itu dia. Benar-benar. Jadi ini adalah single ke
1: Sebenarnya ini single ketiga.
0: Oke.
1: Okay. Huh? Cuman yang pertama itu karena pindah agregator jadi ke takedown gitulah.
0: Ah, oke. Okay. Jadi sebenarnya yang udah officially rilis sebenarnya ada tiga gitu ya.
1: Betul.
0: Cuman sekarang yang mungkin bisa didengerin sekarang ada dua berarti.
1: Dua.
0: Oke.
1: Okay.
0: Oh, nah.
1: Kalau di YouTube masih ada kayaknya.
0: Oh, gitu. Oke. Okay. Apa aja tuh? Berarti single debut lu, single pertama lu apa judulnya tuh?
1: Judulnya Itu Kamu.
0: Itu Kamu.
1: Masih
0: wow.
1: Ada video
0: masih ada
1: di YouTube.
0: Oh, masih bisa didengerin
1: cuman,
0: di YouTube ya.
1: Iya, cuman lagu pertama itu tuh bukan aku tulis sendiri,
0: okay.
1: Jadi aku nyanyi aja.
0: Ah, lagunya orang, cuma lo nyanyiin, bawain gitu ya. Wow, oke. Okay. Gimana rasanya ketika lo punya single sendiri pertama kali tuh gimana rasanya sih?
1: Waktu pertama tuh jujur deg-degan banget.
0: Bener.
1: Karena kan belum kenal lingkungan industri ini kayak
0: bener, gimana ya.
1: Deg-degan, terus masih cimit-cimit, masih umur berapa waktu itu?
0: Umur berapa itu?
1: 21 atau wow. 19 gitu kan.
0: Oke, okay. Wow.
1: Ya takut lah.
0: Benar.
1: Melanglang buana.
0: Tiba-tiba ngerilis sebuah lagu yang suaranya sendiri gitu
1: yes,
0: kan.
1: Yes, itu dia.
0: Yang bisa didengerin semua orang.
1: Benar.
0: Gokil. Lo udah ada rasa takut gitu gak sih ketika mungkin lo nulis lagu, ngerilis lagu. Lo ada anxiety tertentu gak?
1: So far enggak sih, Kak.
0: Oke. Okay.
1: Lancar-lancar aja.
0: Lancar-lancar aja.
1: Karena menurut aku, apapun yang aku tuangkan, kalau itu selama based on pengalaman aku ya, rasanya fine-fine aja.
0: Oh, fine-fine aja ya. Bener. Berarti di single pertama Itu Kamu, itu lo nyanyiin lagunya orang. Single kedua berarti baru tulisan lo sendiri?
1: Yang kedua itu bareng-bareng.
0: Oh, bareng-bareng, oke.
1: Ada Glenn sama aku.
0: Oke.
1: Itu kita tulis berdua. genrenya belet-belet juga sih.
0: Oh oke, okay. Kalau yang pertama belet juga?
1: Mm-mm, judulnya Kalah.
0: Oke, okay. Yang kedua judulnya Kalah. Wow, ini tentang apa nih? Kayaknya terpuruk banget nih kalau dari judulnya ya.
1: Biasalah ya, kaum Gen Z baru dewasa kan.
0: Nah, benar, benar, benar. Oke, okay, berarti secara garis besar cerita tentang apa tuh Kalah?
1: Kalau Kalah itu, aku deskripsiinnya ya. Hidup itu gak semuanya harus kita ambil yang okay. A. Misalnya kita maunya A, bisa jadi kita
0: dapetnya
1: yang B gitu loh. Okay. Jadi dengan semua pengalaman itu, kekalahan itu mengajarkan kita.
0: Asik, bener, bener. Kadang apa ya, sesuatu yang gak sesuai ekspektasi kita bahkan lebih baik gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul, mungkin ya. Kita gak tahu ya Tuhan naruh kita di mana.
0: Nah, itu dia masalahnya. Oke, berarti itu yang lu ceritain di single kedua lu, Kalah. Betul. Ya. Bener, dan ini adalah single ketiga yang sebenarnya udah dirilis di pertengahan tahun kemarin ya berarti ya.
1: Yes.
0: Di bulan Juni, judulnya adalah
1: Dah.
0: Dah. Literally DAH sama pentung ya.
1: Iya, sama pentung ya, jangan ketinggalan pentungnya.
0: Sama pentung, benar-benar. Apa maksudnya kenapa dah gitu, cuman dah doang yang akhirnya diambil gitu.
1: Sebenarnya lagu ini tuh kita tulis dulu pertama kali ketemu intronya.
0: Oke.
1: Okay. Intronya itu kan dari lagunya Stacy Ryan,
0: oh, okay.
1: Calling Love Alone. Sebenarnya idenya dari situlah.
0: Oh, okay.
1: Terus kemudian tulis refnya, ketemu refnya duluan, baru verse-nya. Terus karena kita bingung ya, apa ya judulnya gitu. Ya udah, dah. Tiba-tiba itu muncul.
0: Okay.
1: Padahal nggak ada di lirik.
0: Oh iya.
1: Gak ada.
0: Iya kan, makanya tadi gue super baca-baca liriknya, kayaknya nggak ada udah-udahnya deh, gitu kan. Ada dah atau udah gitu kayaknya.
1: Gak ada sih, sudah.
0: Sudah ada ya. Nah. Cuman kayak dah doang tuh kayaknya nggak yes. ada ya. Oke, menarik ya. Jadi nanti kita bakal bahas lagi. Tapi gue mau tahu dong, apa maksudnya sekarang lately lo lagi dengerin siapa? Dengerin apa lagu-lagu?
1: So far aku lagi suka Olivia Dean lagi.
0: Oh iya, Olivia Dean.
1: Talk to me,
0: yeah,
1: so easy.
0: Talk to me. Seru sih, banget, Olivia Dean kan? Seru sih.
1: Iya kan?
0: Kan Januari mau kesini kan? Januari, yes. Februari ya? Gue lupa, awal tahun lah pokoknya.
1: Awal tahun
0: kan? Bakal kesini, nonton kan nanti.
1: Kita lihat jadwal dulu ya. Oh, sibuk
0: ya. Sibuk. Tapi how about menurut lo, gimana lo melihat Nona sekarang?
1: Keren banget sih tapi itu.
0: Keren banget ya.
1: Yes.
0: Gokil, itu salah satu yang menurut gue baru muncul langsung meledak.
1: Iya. Tapi emang mereka juga ya udah keunggulan Indonesia gitu.
0: Nah, benar. Dia apa ya? Dia kan basically sebenarnya labelnya dari luar kan. Cuman emang nilai-nilai Indonesia kental banget tuh.
1: Yes,
0: ya kan, dari judul
1: suaranya
0: lagunya.
1: Juga bagus-bagus.
0: Benar. Benar sih.
1: TOPBGT.
0: TOPBGT kalau kata Risa ya. Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Risa. Jadi buat kamu yang pengin seru-seruan, pengin nanya, boleh banget sama Bro 2 langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-800-105 alright, abis ini gue bakal ngeplay satu lagu dari Nona yang kalau kata Risa, TOPBGT ya. Emang sih, top banget dia. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Riza Paramita. Halo. Alright, ini tadi kita udah ngobrolin soal single-single sebelumnya ya. Dan tadi juga udah sempat di-spill dikit tentang Udah.
1: Yes.
0: Ya, ini jadi single terbaru lo juga, single ketiga ya. Dan ngomongin soal single terbaru lo, Udah. Secara garis besar nih ceritanya tentang apa berarti?
1: Secara garis besar ceritanya tentang aku sih sebenarnya awalnya. Okay. Punya mantan.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian aku diselingkuhin berkali-kali.
0: Wow.
1: Terlalu red flag.
0: Oke, okay, and then?
1: Ya akhirnya aku memutuskan untuk ngapain ya sama dia, masih muda juga. Bener. Terus ngapain mau disakitin terus gitu kan.
0: Okay.
1: Jadi aku menulis ini gitu.
0: Oh, berarti ini fase realize lu ya.
1: Yes.
0: Ternyata dia tidak worth it ya.
1: Enggak.
0: Tapi kenapa lu baru sadar ketika dua kali diselingkuhin coba?
1: Kenapa ya? Namanya kan plenger.
0: Aduh, bener. Kalau kata Gen Z plenger ya. Bener. Oke, wow. Tapi itu sebuah experience yang sangat apa ya? Sakit banget dong,
1: sakit
0: pasti
1: banget.
0: Dong.
1: Sakit banget. Cuman mungkin karena masih kecil ya, jadi aku gak sakit-sakit banget sih.
0: Okay.
1: Sebetulnya bener, cuman kayak dua kali, satu kali lagi dapat piring kali ya.
0: Bonus piring. Bener-bener. Tapi pada saat itu apa yang bikin lo realize gitu?
1: Apa ya? Ya aku gak mau aja lah jadi korban terus gitu loh. Ngapain kita buang-buang waktu.
0: Bener.
1: Hidupmu. Kok jadi nyanyi? Tuh kan dibilang
0: plenger
1: kan.
0: Iya benar. Oh gitu. Oke, okay, jadi kayak ya udah merasa muak kali ya.
1: Iya.
0: Udah dua kali juga disakitin.
1: Capek.
0: Bener.
1: Lebih ke malu sih.
0: Kenapa malu coba?
1: Malunya kan nanti ada yang DM ya.
0: Oh,
1: ini
0: iya,
1: pacar
0: bener.
1: Kamu ya.
0: Oh. Oh gitu. Berarti dapat laporannya dari DM tuh.
1: Iya kan, menggelikan kan.
0: Iya sih, jujur sih. Agak gimana ya ketika orang tahu, orang lain dulu yang tahu.
1: Iya, ya kan? Padahal kita mah gak ada kepo-kepo ya.
0: Benar.
1: Tapi tiba-tiba aja ada yang DM kan malu banget.
0: Betul, kita berusaha percaya. Tapi kok eladalah begitu.
1: Iya. Oh keluar, eladalah.
0: Eladalah ini. Benar-benar. Berarti ini lu tulis ketika lu sudah realize atau ketika proses itu?
1: Ketika udah.
0: Udah-udah.
1: Udah jijik.
0: Udah iuh, apa sih?
1: Iuh, uak.
0: Oke, okay, berarti setelah udah lewat masa itu, sedih-sedihnya yeah. Udah, baru lo tulis gitu ya? Benar-benar. Tapi
1: makanya
0: kan ini,
1: amoknya gitu kan, kayak...
0: Ah iya benar, iya lagi gue lihat tadi benar-benar, oh that's why ya, robotnya seperti itu ya. Benar-benar. Oke. Tapi ini kan berarti dari pengalaman pribadi lu gitu kan. Lu tulis jadiin sebuah lagu, lu gak ada apa ya, tadi kan lu bilang kayak jijik, kayak malu gitu. Lu gak ada rasa-rasa itu lagi, takut atau gimana gitu?
1: Udah gak sih, udah di titik... Wow, ilfeel sekali. Ilfeelnya udah level dewa.
0: Benar. Oke, jadi kayak yaudah lepasin aja deh,
1: yeah.
0: Gitu, rilis aja deh.
1: Gak by the way, mantanku udah nikah loh.
0: Oh iya.
1: Wow.
0: Oke, alright. Oke, tapi gimana cara lu menghadapi saat itu ya, ketika mungkin lu diselingkuhin bahkan sampai dua kali, gimana cara lu menghadapi hal itu tuh gimana? Karena kan itu sakit banget kan pasti kan?
1: Ya untungnya aku kerja sih, jadi lupa aja.
0: Oh.
1: Kayak dengan sendirinya gitu loh.
0: Bener.
1: Ternyata gak penting-penting banget, lebih sakit dimarahin atasan.
0: Bener sih, lebih serem juga dimarahin atasan ya,
1: kan?
0: Ya. Iya sih, jujur, lebih pressure, jujur.
1: Lebih pengaruh lagi ke hidup kita.
0: Oke, jadi cara lu bisa ngelupain adalah mungkin lu sibuk melakukan apa yang mungkin lu sedang kerjaan sekarang. Waktu
1: yes,
0: itu ya mungkin.
1: Waktu
0: ya.
1: Itu.
0: Waktu itu ya lu bekerja gitu. Bener sih. Itu jujur cara gua juga melupakan kesedihan gitu.
1: Ampuh.
0: Jujur. Cuman ya kadang gitu. Saking enggak mau sedihnya kerja terus akhirnya. Yeah.
1: Ketahuan kan.
0: Bener. Wow, oke. Tapi berarti di lagu ini lu nulis untuk orang lain kayak hati-hati jangan sampai diselingkuhin, atau mungkin ini loh caranya bisa bisa ngeheal lagi dari perasaan ketika lu mungkin diselingkuhin gitu.
1: Aku lebih pengen ngajak cewek-cewek khususnya ya, yang udah disakitin berkali-kali. Come on, kita juga bisa jadi bedi, bisa jadi asik, centil gitu loh. Ngapain dipikirin?
0: Betul, centil era masa centil masih galau ya kan, gara-gara selingkuhin.
1: Masih nangis malam-malam.
0: Aduh, cari lagi.
1: Bener loh tapi loh.
0: Iya kan, iya kan, bener-bener. Tapi menurut lo gimana? Mm-hmm. Mungkin ada nih teman pro 2 yang mungkin sedang merasakan sekarang gitu. Mm-hmm. Gimana caranya bisa ngehil lagi dari mungkin masa lalu atau trauma ketika diselingkuhin gitu? Karena itu kan juga bisa jadi sebuah trauma kan.
1: Yang pasti kalau ketahuan diselingkuhin ya. Mm. Kamu pegang dulu pacar kamu itu yang sekarang.
0: Okay,
1: tampar pegang. Dia sekarang.
0: Waduh, jangan dong.
1: Biar puas.
0: Meluapkan emosi ya.
1: Iya kan? Meluapkan emosi. Masuknya enggak KDRT loh itu.
0: Bener,
1: karena
0: bener.
1: Belum rumah tangga.
0: Iya benar sih. Benar kalau statusnya adalah pacar ya. Aduh, agak-agak brutal juga dia.
1: Enggak, yang pastinya dengerin lagu ini semuanya terus lepaskan.
0: Asik. Benar, benar.
1: Ih, Syahrini banget.
0: Syahrini banget ya. Mana dia lagi comeback lagi.
1: Iya kan?
0: Iya kan, lagi comeback lagi. Dan dia masih dengan karakternya dia pada saat dia menghilang gitu kan.
1: Tapi keren loh dia.
0: Keren kan? Keren. Sedap. Kan? Benar-benar karakternya kuat. Tapi kalau ngomongin soal karakter nih, lu sendiri ketika mungkin ngebuat lagu, membikin, menulis sebuah lagu, lu pingin karakter yang seperti apa sih sebenarnya? Dari Risa tuh pingin dikenal seperti apa?
1: Kebetulan Dah ini adalah karakterku banget yang lucu-lucu, terus gemes-gemes tapi kayak ih gitu. Apa ya definisinya? Tapi centil, tapi ya ada keras-kerasnya juga. Apa tuh kerasnya?
0: Iya, paham. Ada apanya ya? Kayak bedinya mungkin bisa dibilang ya.
1: Yes.
0: Bener-bener kayak mungkin era-era seperti ini ya, mungkin gambarin lu. Karena dua single sebelumnya itu lagu-lagu ballad kan?
1: Iya, tapi kebetulan lagu yang nanti juga agak ballad juga.
0: Agak ballad juga ya.
1: Jadi aku pengen nyobain segala kolam.
0: Asik, bener-bener.
1: Kolam apa tuh?
0: Menyelami segala kolam yang ada ya. Bener-bener. Tapi kalau sekarang lu lagi into ke musik seperti apa sih sebenarnya?
1: Lebih pengen yang penting enak didengar aja.
0: Okay.
1: Endikup,
0: bener, enak di kuping. Itu penting sih zaman sekarang ya.
1: Iya.
0: Entah genrenya apa, sekarang kayaknya apapun. Orang-orang tuh udah enggak terlalu meduliin genre ya, karena sekarang banyak banget genre.
1: Betul. Gitu. Tapi kan? aku lagi nyobain segalanya. Nanti kalau misalnya lagu ternyata dari tiga ini atau mungkin yang keempat nanti ada yang pecah, nah aku akan ngikutin yang itu.
0: Oh, gitu. Okay.
1: Nah, berarti itulah jadi identitiku.
0: Asik.
1: Follow market dulu aja.
0: Follow market dulu aja. Benar. Iya, benar. Oke, deh, gue penasaran sama single terbarunya, single ketiga dari Risa nih ya. Judulnya adalah Dah gitu. Jadi kita bakal dengerin dulu dan habis ini mungkin gue bakal sapa-sapa kamu yang udah merapat bareng sama kita di MLC Music Live Chat ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Ini berarti dari lagunya keseluruhan lu, cuman part rapnya dikasih ke
1: Pako.
0: Pako eh. Kenapa lu akhirnya mikirin kayaknya enak deh kalau ditambahin rap. Dan gua menurut gua juga oke lagi.
1: Iya kan?
0: Iya lagi. Kayak enak lagi.
1: Enggak, kalau part ada rapnya itu aku udah emang taro, cuman aku pengen POV-nya tuh benar-benar laki-laki nih. Aku kan kasih bagian lagunya ini tuh tentang ini. Okay. Nah, biar dia mikir sendiri gitu.
0: Oh, berarti lu kasih tahu kayak lu pengen ada apa di bagian rap ini gitu ya. Gitu. Oh, oke. Okay. Tapi kenapa harus ada POV cowok tadi kalau lu bilang gitu?
1: Bingung juga ya, kenapa ya?
0: Iya, karena kan ini kan tadi kan diceritainin tentang ketika lu diselingkuhin gitu kan. Kayak lu udah deh, udah muak gitu kan. Dan lu bilang kayak ini lagu diperuntukkan specially untuk cewek.
1: Mm-mm.
0: Nah, kenapa akhirnya ada si Pako ini? Si Pako. Shout out Pako ya.
1: Sebenarnya yang pertama, aku kan sebelum jadi lagunya, yang aku pikirin dulu tuh artworknya malah.
0: Oke. Okay.
1: Nah, aku kepikiran pengen ada cowok di situ yang mukanya soft boy tapi agak kalau kata Sherry ini brengsek.
0: Aduh.
1: Pakai Z ya.
0: Pakai Z benar.
1: Dan G.
0: Oh gitu. Iya. Yeah.
1: Soft boy penipu gitu loh.
0: Soft boy covernya ya.
1: Iya, covernya. Padahal aslinya wow.
0: Wow. Parah Pako, lu dikatain Pako.
1: Maaf Pako, tapi emang iya kan.
0: Ditebelin. Oh, karena itu ya. Jadi lu pengen ada POV apa ya? Berarti bisa dibilang yang melakukan lah ya, dalam tanda kutip
1: yes,
0: ya.
1: Yes, aku pengen kelihatan aja ada cowoknya. Oh, begini bentuk cowoknya. Dan ceweknya kan mukanya jijik, cowoknya kayak melas-melas gitu kan.
0: Betul. Kebayang sih imajinasinya ya sih, kan? Melas. Ayo dong balik lagi dong.
1: Iya, gitu. Dengan segala tipu daya.
0: Aduh. Dan kemakan sekali ya.
1: Kemakan.
0: Nah, menurut lo, cowok-cowok yang apa ya, tipikalnya seperti itu ya, mungkin kayak penipu, ya mungkin looksnya kayak kalem, soft boy, tapi ternyata dalam tanda kutip tukang selingkuh gitu ya. Itu gimana cara mewaspadai hal itu tuh? Gimana sih ciri-cirinya biar gak kemakan gitu kan?
1: Jujur, kalau udah dijanjiin manis-manis di depan itu enggak sih. Kita realistis aja ya.
0: Bener.
1: Wahai perempuan ya. Jangan dia bilang mau nikahin tahun depan, tahu-taunya ngapa-ngapain juga belum ada.
0: Bener. Jadi cewek juga logikanya harus jalan ya. Bener
1: betul,
0: kan?
1: Betul.
0: Maksudnya ketika dijanjiin sesuatu harus lihat dulu nih.
1: Iya.
0: Nih, janjiin ini ada pondasinya gak nih?
1: Tapi jangan salah ya, cewek juga harus tetap bekerja keras.
0: Betul.
1: Supaya gak kemakan janji manis itu. Kan kamu tahu juga usahanya capek.
0: Benar.
1: Jadi jangan mau sama yang bualan doang.
0: Aduh
1: gitu.
0: Masa kemakan sama yang modalnya bualan doang? Jangan sampai ya.
1: Jangan ya.
0: Bener. Oke, tapi kalau di partnya si Pako, apa yang lu kasih ke dia tuh apa aja briefnya tuh berarti?
1: Pokoknya liriknya aku minta dia tuh merasa jadi laki-laki yang dibuang.
0: Oke. Okay.
1: Terus ayo dong, gua enggak seburuk itu.
0: Ah.
1: Jadi kayak membujuk lagi dengan cara nge-rap. Membujuk dengan nge-rap
0: tuh. Dengan bualan itu ya berarti ya. Udah. Oh, berarti kayak lu pengin kayak cowoknya tuh berasa dibuang. Oh, playing victim dia ya.
1: Iya. Iya kan? Banyak loh.
0: Iya kan? Iya benar.
1: Kok emosi ya?
0: Kok emosinya masih ada?
1: Iya.
0: Bener. Oh gitu. Berarti kayak seolah-olah dia malah jadi korbannya ya. Itu tuh.
1: Udah gak ngasih apa-apa, dibilang korban lagi, kita lagi yang dituduh.
0: Nah, itu dia. Itu ciri-cirinya ya.
1: Iya.
0: Itu ciri-cirinya harus diwaspadai itu. Alright, sekarang gue mau sapa dulu teman produknya udah gabung sama kita di malam hari ini di MLC ya. Ini ada dari Asta, katanya keren, sekeren Tiara Andini. Wow. Bener-bener, karena tadi juga ya kalau didengerin musiknya, lo bilang tadi ada apa, city pop ya. City pop, tapi city ditambahin pop. Ada unsur rapnya, ada R&B-nya.
1: Iya.
0: Iya kan? Benar-benar ini sesuatu yang baru juga sih menurut gue sih. tapi benar-benar maksudnya vibes-nya tuh ceria gitu kan.
1: Ceria banget. Lihat aja kuning-kuning.
0: Oh, bener. Alright. Okay. Selanjutnya ini ada Ilham ya, udah merapat di YouTube RRI Jakarta. Katanya kalau ada kesempatan bisa collab, kira-kira mau collab sama siapa nih?
1: By the way, aku

0: akan collab lagi loh kalau tahu penyanyinya. Huh? Ada Glenn Clifton namanya.
1: Oh, alright. Itu di next project lu.
0: Next project.
1: Oke, okay, wow.
0: Tunggu apa yang akan terjadi.
1: Lihat nanti ya, ditungguin aja pokoknya ya. Benar-benar. Tapi kalau dream lu, impian lu, lu pengin collab sama musisi Indo atau luar boleh deh. Siapa yang lu
0: pikirin? Yang aku pengen banget gitu ya. Sebenarnya aku pengen sama vokalis cowok sih.
1: Oke. Okay. Kenapa tuh? Vokalis, maksudnya band berarti? Vokalis band?
0: Enggak.
1: Oh enggak, penyanyi aja?
0: Penyanyi, soloist, sorry, bukan okay. Vokalis. Kayaknya aku memilih Ardian Khalif kali ya.
1: Wow, seru kali ya. Seru sih.
0: Biar apa aku mau diajak 2001 kali? Sampai 2001 kali itu kan bener kan?
1: Bener, 2001 kali. Oh iya, iya, iya. Seru sih.
0: Seru kan?
1: Sih, bener-bener. Warna suara lu, ya lu juga di sini nyanyinya apa ya, ceria, vibesnya happy gitu. Dengan kalau gue bayangin 2001 kali sih, masuk sih.
0: Terus aku mikirnya gini, aku kan tonnya alto ya.
1: Bener.
0: Suaraku, kalau Ardian tuh tonnya malah kayak sopran gitu loh suaranya, tenor.
1: Bener.
0: Jadi aku pengen mencoba apakah bisa Ardian Khalif.
1: Siapa tahu lagi dengerin kan di mobil ya kan? Kan ya kan. Halo Ardian.
0: Halo.
1: Halo, ada Risa di sini ya. Oke, udah Ardian Khalif ya. Benar-benar cocok sih, menurut gue cocok sih. Benar-benar. Oke, kita lanjut. Ada Lara yang sudah berapa di WhatsApp ya. Selamat malam. Mau bertanya, nih katanya di tengah industri musik yang sering menuntut musisi untuk ngikutin tren. Gitu kan? Tapi gimana caranya Karisa untuk menjaga kejujuran dalam berkarya tanpa harus kehilangan kesempatan untuk berkembang nih? Gimana nih?
0: Kalau aku ya itu tadi nulis lirik itu berdasarkan cerita pengalaman-pengalaman aku aja, yang aku pikirkan dan aku rasakan. Jadi kita pun nyanyiinnya jujur gitu loh.
1: Benar-benar. Jadi kejujuran itu penting ya.
0: Ya. Genrenya apa aja terserah. Kan aku bilang mencoba segala kolam, tapi dalam penulisan liriknya itu kalau bisa biar nyampe ke orang. Gitu.
1: Oh, oke. Okay. Berarti caranya adalah dengan jujur dengan apapun yang dibuat ya.
0: Iya.
1: Alright.
0: Sampai monyong gitu ya.
1: Benar. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Risa. Jadi buat kamu teman Pro 2, pastiin tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Alright, kita masih barengan sama Risa di MLC Music Live Chat. Alright, tadi kita udah ngobrolin soal lagunya gitu kan, dan juga latar belakang lo. Dan tadi juga sempat di off air kita sempat ngobrol, ada yang menarik nih sebenarnya sih. Tadi ya, ternyata iya juga gitu, gue baru kepikiran juga. Ternyata sebenarnya kan lagunya sedih gitu kan, lagunya sedih tapi lo kemas dengan suasana yang bisa dibilang happy, ceria gitu. Kenapa lo akhirnya bikin, ngebungkus lagu ini menjadi sesuatu yang seperti ini gitu?
1: Kenapa ya, karena aku pengen coba juga. Karena aku belum pernah punya lagu cepet kan. Yang sebelumnya belat-belat terus. Aku pengen coba lagu yang cepet, centil gitu. Terus aku pengen, sebenarnya di hatiku tuh pengen kayak, bisa gak sih cewek-cewek kayak era-era Mulan Jamila yang lagu-lagunya tuh Pinkan Mambo gitu loh.
0: Pinkan Mambo. Iya, iya, benar-benar.
1: Nah, sebenarnya itu kan udah dibawa sama Marion Jola ya. Marion Jola kan centil juga kan ininya, karakternya. Tapi belum ada yang meneruskan gitu loh. Jadi dia seorang diri.
0: Asik.
1: Aku mau coba mengikuti, bisa enggak ya kira-kira dengan konsep yang centil juga.
0: Akhirnya lu mencoba di kolam ini ya.
1: Iya. Di kolam ini.
0: Benar-benar. Tapi kalau dibandingin, karena dua single lu kan udah ballad gitu kan. Udah sedih gitu. Tapi gimana ketika lo nyanyiin lagu yang upbeat gitu di lagu ini?
1: Jujur challenge. Karena mungkin aku emang nyanyi lagu-lagu begitu lagi ya. Lagu-lagu yang slow.
0: Bener.
1: Yang ya ada beltingnya dikit-dikit gitu. Bener. Jadinya moodnya ini sebenarnya cara nyanyiku tuh tetap sedih loh.
0: Cuman
1: musiknya yang bikin fun gitu loh.
0: Iya, gitu. Paham, kebayang-bayang. Karena ceritanya juga sebenarnya sedih kan.
1: Iya, benar.
0: Tapi apa maksudnya kesulitan yang selama lu apa, mulai dari workshop di lagu ini, bikin, nge-produce segala macem, ada kesulitan yang paling sulit gak?
1: Kesulitannya sih paling vokal kali ya. Karena kan aku sambil tetap nyanyi, terus pas take vokal tuh ada aja kalau take vokal tuh. Lagu yang keempat ini juga suaraku lagi abis gitu loh. Jadi karena ada aja itu, aku bekerja keras banget waktu rekaman. Titik darah penghabisan
0: ya. Gokil, karena ya selain lo mungkin reguler ya nyanyi juga kan hampir tiap hari gitu, lo juga harus sparein stamina waktu buat nyanyi rekaman. Ya itu juga beda kan sebenarnya kan.
1: Tapi di lagu ini masih ada kok suaraku yang pitchy gitu ya, yang gak ngetun. Cuman aku membiarkan itu karena itulah seninya.
0: Asik. Bener. Biar ada kayak apa ya, naturalnya, raw-nya gitu.
1: Karena
0: ya,
1: kan kita bukan AI. Kalau katanya AI.
0: Bener. Iya sih. Gue cenderung suka sama lagu-lagu yang terkesan raw gitu loh. Paham gak sih? Mungkin dari segi nyanyinya segala macem. Karena gue lebih jujur lebih suka nonton live. Live session gitu gue lebih suka sih.
1: Iya kan? Lebih nyampe gitu.
0: Bener dengan kerauan itu ya. Bener. Alright.
1: Kayak lagunya ini ya, Maybe I'm Wrong.
0: Iya.
1: Bener. Aku juga suka lagi.
0: Iya itu enak banget tuh. Alright. Berarti next projectnya tadi udah di spill ya.
1: Iya.
0: Akan collab sama si Glenn.
1: Glenn Clipto.
0: Dan itu lagunya akan ballad lagi.
1: Senja-senja tapi. Asik. Ini pasarannya tuh untuk orang-orang yang mau menikah.
0: Oh wow. Okay. Berarti sebenarnya lagu romantis.
1: Romantis tapi sedih. Ini kebalikannya.
0: Nah. Coba bayangin gimana dah tuh.
1: Dulu ya.
0: Romantis tapi sedih. Lagu-lagu ala senja-senja gitu ya.
1: Kayak siapa ya? Raim. Oh, nah, itu Raim kan romantis tapi moodnya sedih kan.
0: Oh, gue kebayang. Paham gue agak. Okay. Itu kapan akan dirilis? Sudah ada timeline-nya kah? Boleh dikasih tahu kah?
1: Yang jelas sebelum akhir tahun ini.
0: Sebelum 2026 ya. Selesai akan ada single terbaru.
1: Jadi, jangan lupa ditungguin ya.
0: Nah, itu dia. Alright, berarti kalau mau dengerin lagu-lagu lo, terutama yang dah, bisa di mana aja nih?
1: Udah bisa di semua digital platform pastinya, di Spotify, Apple Music, YouTube juga udah ada lirik videonya by the way. Itu sudah ada liriknya, boleh di cover juga.
0: Nah, itu dia.
1: Apa aku keluarin ya minus one-nya ya?
0: Biar langsung bisa nyanyiin ya.
1: Iya. Bener.
0: Boleh lah, boleh nanti di cover ya. Bener. Kalau MV akan ada kah atau Gimana?
1: So far aku belum MV dulu.
0: Belum
1: sih.
0: MV ya?
1: Kecuali nanti udah ada yang meledak dar baru
0: bikin MV. Ya. Benar.
1: Biar agak niat gitu loh MV-nya. Jangan yang
0: jangan gitu sekedar ada ya.
1: Iya.
0: Bener. Bener sih. Okay. MV yang bagus kalian gitu ya.
1: Lebih baik produksiannya kan.
0: Betul. Alright. Pokoknya jangan lupa didengerin semua lagunya Risa ya di semua DSP. Lirik video tadi ya.
1: Yes.
0: Lirik video bisa ditonton juga di YouTube. Apa nama YouTube-nya?
1: Risa Paramita.
0: Semuanya sama kok. Alright. Bisa dicek di situ ya. Kalau pengen ngepoin Risa, bisa di mana nih? Pengen update tentang singlenya? Nanti kan di akhir tahun akan rilis kan?
1: Yes. Kebetulan aku update-nya banget di Instagram ada @_risaparamita.
0: Nah, bisa di follow ya biar kamu gak ketinggalan update-update atau single terbarunya nih. Ada lagu senja next-nya ya.
1: Senja romantis,
0: bener-bener. Alright, thank you so much Risa.
1: Thank you, guys.
0: Sukses selalu. Yes, nanti tunggu single-single selanjutnya. Amin. Semoga kita bisa ngobrol lagi ya.
1: Amin.
0: Alright.
1: God bless you.
0: Alright. Oke, terima kasih juga teman Produ udah seru-seruan 1 jam terakhir ini di MLC Music Live Chat. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu nama gue Edit Tama pamit. Sampai jumpa di MLC berikutnya. Bye bye.
2: Music Live Chat. Music Live Chat.
3: Teman Produ baru kamu ikutin Music Live Chat yang disiarkan berjaringan seluruh Indonesia. Dan kita kemarin ke Pro 2 FM Gorontalo bareng Ibrahim Rian.

Falling Fans dengan Samula. Setelah tadi kita sudah mendengarkan bersama Music Live Chat berjaringan seluruh Indonesia, dan sekarang Ibrahim Rian lagi nih yang ambil kendali, guys. Di jam 9 malam seperti biasa kita akan ngobrol-ngobrol seputar hal-hal yang tentunya relate sama kamu atau para dua ya. Kalau kita ingat-ingat lagi, mungkin di zaman dulu, zaman mungkin pas kamu sekolah gitu bagi milenial ya. Nah, atau mungkin hari ini pun kamu mungkin pernah melakukan satu hal yang apa, yang tidak seharusnya dilakukan lah, teman-teman dua. Contoh, as a student gitu nomor 2 ya, kita suka nyontek atau mungkin bikin catatan. Nah, ini budaya-budaya yang mengakar dan tidak seharusnya kayak nomor 2 ya. Coba kamu ingat-ingat lagi. Atau mungkin hari ini yang nomor 2 duduk di bangku sekolah pernah gitu melakukan hal tersebut. Atau kamu mungkin pernah main apa, petak umpet kah, atau ya permainan-permainan tradisional atau permainan modern yang dengan sengaja kamu tuh berbuat sesuatu yang memenangkan dirimu tapi dengan cara yang tidak pantas lah, yang harusnya kamu tuh tidak menang nomor 2 tapi karena kamu melakukan kecurangan kamu menang. Nah, kita akan akan terus terang di Pro 2 FM malam hari ini. Nah, jadi boleh kamu kasih tahu ke Rian ya, soal mungkin kamu pernah punya pengalaman kecurangan yang pernah kamu lakuin. Wah, kecurangan apa sih itu nomor 2? Coba di spill sekarang juga ya. Di WhatsApp kita 0811 430 0222, atau bisa lewat Instagram @pro2_gorontalo. Sambil kamu mungkin mengingat-ingat kecurangan yang pernah kamu lakukan. Yang mungkin belum pernah curang, ya udah nggak usah digobris lah ya. Kalau yang pernah curang, boleh coba kasih tahu kalian sekarang juga ya. Kali aja kecurangan kamu bikin kesengsaraan sampai hari ini. Boleh-boleh aja ya. WhatsApp di Instagram @pro2_gorontalo.

0: Lisa! Jangan menyerah!
1: Mati kau, narkoba!
2: Kita semua bisa saja menjadi korban narkoba. Setiap saat, kita bisa terbunuh karena narkoba. Penggunaan obat-obatan terlarang harus segera dihentikan. Mulailah untuk menjadi pahlawan untuk diri sendiri, berjuang untuk tidak terpengaruh menggunakan narkoba.

Yo, es Oro Duo, balik lagi masih di Pro 2 FM, Trey Song, Sweet Slow Motion. Sudah mantar kita di jam 9 malam lebih 21 menit waktu Indonesia Tengah. Gimana guys, harinya? Aman? Ya, semoga all good lah ya. Cuaca, udara lagi gak baik. Masa kita juga ikut-ikutan gak baik ya? Jadi semoga kita semua harinya menyenangkan, melewati hal-hal baik, karena di luar sana cuaca lagi gak baik guys. Cukup cuaca aja gak baik, kita jangan ikut-ikutan ya. Semoga akan segera membaik lah ya, dengan hadirnya hujan kemarin. Bahkan tadi juga kayaknya ya, kalau gak salah itu sempat hujan tapi rintik-rintik saja. Sepoi-sepoi lah kayak angin ya. Masa hujan sepoi-sepoi. Udah. Makin ngaco daripada ya. Mending sekarang gabung di Pro 2 FM malam hari ini. Pro 2 kita lagi nanya nih ke Pro 2. Pengalaman atau kecurangan apa sih yang pernah kamu lakuin Pro 2? Coba spill tipis-tipis di sini Pro 2. Tenang. Kita tidak akan judge kamu kok. Ya selama itu mungkin yang kamu lakukan dampaknya hanya untuk diri kamu ya. Tapi kalau kecurangan untuk dampaknya orang banyak, jangan salahkan aku kalau banyak yang menyerang. Nggak, itu bercanda saja. Masa iya semua harus kita bicarakan di sini ya kan? Ya udah di framing aja, kalaupun memang tidak perlu. Mending gak usah. Yang perlu-perlu aja. Yang sekiranya menurut nomor 2 itu apa namanya, masih bisa ditolerir lah ya. Sekali lagi, curangan apa sih yang pernah kamu lakuin nomor 2? Spill sekarang juga di WhatsApp 0811 4300 222. Bisa di Instagram @produ_gorontalo.

0: Pernahkah kita berpikir kenapa nyamuk bisa menghisap darah meski dalam keadaan gelap? Ternyata nyamuk memiliki penglihatan yang tajam, mempunyai 100 mata pada kepalanya dan 48 gigi di dalam mulutnya, sehingga pada saat lampu kita mati, mereka tetap bisa menghisap darah kita. Nyamuk juga mempunyai 3 jantung, 1 jantung sebagai pusat, sedangkan 2 jantung lainnya untuk mengatur kedua sayapnya. Selain itu, dengan badannya yang ringan, nyamuk mampu terbang selama 1,5 hingga 2,5 km per jam, dengan radar yang dapat mendeteksi berbagai hal, serta dapat merasakan kehadiran manusia dari jarak sekitar 30 meter.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Yes, Toro 2, dimanapun kamu berada, semoga hari ini selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat, Toro 2 ya. Hari ini kita ngobrolin satu kata yang sederhana, tapi punya makna yang sangat dalam, Toro 2. Kata itu adalah peduli. Peduli itu bukan soal besar kecilnya bantuan, tapi tentang hati yang mau hadir walau hanya sebentar, Toro 2. Kadang sekadar bertanya, kamu baik-baik saja? Nah, ini bisa jadi obat, cuy, buat seseorang yang sedang berjuang dalam diam. Peduli itu bisa dimulai dari hal kecil. Ya, misal paling basic tuh buang sampah pada tempatnya. Karena itu bentuk peduli pada lingkungan, guys. Kemudian mengurangi penggunaan plastik. Nah, ini juga bentuk peduli pada bumi. Jadi, bisalah ngirim pesan ke teman yang tidak lama terdengar kabarnya. Itu bentuk peduli pada sesama. Jadi, di tengah dunia yang serba cepat, kita kadang lupa untuk berhenti sejenak dan memperhatikan sekitar. Peduli itu bisa mengubah hidup seseorang, bahkan bisa menyelamatkan.

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

Oh yes, Pro 2. Tempat ini dari Naya Coffee Drink Nyoman Pau. Selamat malam ya, sekali lagi di hari Kamis pertengahan bulan Oktober, guys. How far is your October? All good? I hope see all good Pro 2 ya. Semoga di sisa Oktober ini makin banyak kabar baik yang datang, makin banyak rezeki yang berlimpah Pro 2. So buat kamu yang sekarang mungkin lagi pada nyari nyari cuan, nyari rezeki, semoga senantiasa dimudahkan ya. Alright. Masih kita dengan pertanyaan yang sama, kecurangan apa sih yang pernah lo lakuin nomor 2? Mau bisa spill di sini tipis-tipis, guys. Ayo sekali lagi Rin juga mau ucapin selamat malam ya buat teman Pro 2 semuanya yang mungkin sedari tadi ini menganggap bahwa cuaca siang hari kok kayak mendung ya. Si mendung padahal asap ya. Pokoknya semoga semuanya semakin kondusif, segera pulih lagi dari kabut asap Pro 2. Enggak cuma kita di sini, tapi mungkin di seluruh Indonesia yang terdampak. Amin.

Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

0: Ini kayaknya enak deh, El.
1: Jangan, Riza. Banyak micinnya itu.
0: Ah, micinnya mah biasa. Yang penting tidak kadaluarsa.
1: Kadaluarsa? Maksudnya kadaluarsa.
0: Iya. Emang apa bedanya?
1: Dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kadaluarsa adalah bentuk tidak baku, Za. Yang benar itu adalah kedaluarsa, pakai E.
0: Oh gitu, berarti karena terlalu banyak makan micin, otakku jadi kedaluarsa ya, El?

Yo wes suara dua. Percaya tidak percaya, Taylor Swift itu sudah bisa dikatakan setara atau sama dengan The Beatles suara dua. Lewat pencapaian di mana Taylor Swift jadi solois pertama yang capai 100 minggu di number 1 atau number 1 chart Billboard 200, guys. Jadi pencapaian ini Taylor tergabung dengan The Beatles sebagai satu-satunya musisi yang berhasil ngabisin total 100 minggu di puncak Billboard 200. Jadi Taylor Swift kembali mencetak sejarah dengan ngumpulin total 100 minggu di posisi nomor 1 chart Billboard dan menjadikan Taylor solois pertama yang berhasil mencapai pencapaian ini, guys. Gokil, gokil. Itu dia tadi Taylor Swift, guys. T.I.T. itu sejak dia masuk ke industri musik global, pencapaian sampai dengan hari ini tuh gak pernah habis, guys. Jadi selamatlah buat Taylor Swift ya. Kalau kamu mengharapnya musisi yang nanti akan menemani Taylor dan The Beatles, siapa lagi nih, guys?

Bayangkan sebuah dunia tanpa mimpi. Bayangkan anak-anak yang ingin belajar, tetapi pintu sekolah tertutup bagi mereka. Padahal setiap anak berhak mendapatkan pendidikan. Hak belajar bukanlah hadiah, bukan pula pilihan. Hak belajar adalah hak dasar yang harus kita jaga bersama. Anak-anak adalah masa depan bangsa, dan mereka adalah cahaya yang akan menerangi jalan kita. Jika kita menutup kesempatan belajar, sama saja kita memadamkan cahaya itu. Mari kita dukung setiap anak untuk bersekolah, dan mari kita pastikan tidak ada anak lagi yang tertinggal. Karena ketika anak-anak belajar, bangsa ini tumbuh, dan ketika anak-anak bermimpi, masa depan kita akan terwujud. Ingatlah, belajar adalah hak dan bukan hadiah. Penuhi hak belajar anak demi Indonesia yang lebih maju.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Jaga malam di Pradua Gorontalo.
2: Akhirnya pas H-2 aku penyarikan magang, aku selesai dari magang, itu ada salah satu pimpinan atau kepala subbagian hukum yang cerita, ternyata di situ emang horor banget kak, yang
3: di lorongnya itu.
2: Tempat dia. Iya, di lorong tempat itu dia. Di ruang tempat aku tidur yang aku ngerasa kepala aku dielus-elus itu, ternyata di situ ada penjaganya, ada penghuninya, katanya ibu yang tadi yang jadi apa ya kepala sub bagiannya itu pernah dirasuki sama yang punya yang menjaga dia. Jadi aku pikir selama ini aku tidak menyugesti saja, tapi benar-benar ada mereka. Itu hal yang menurut aku aduh, pertama kali, dan aku mohon kepada Tuhan mungkin itu yang terakhir kali, karena aku benar-benar ngerasain banget kak. Dan yang paling parah adalah ketika aku mendengar cerita dari orang-orang yang udah lama kerja di situ, oh benar-benar ada ini, bukan cuma
4: tapi untungnya Devira nggak apa ya, bawa pikir sekali, bawa pikiran terus, karena kalau misalkan Devira nganggapnya itu beneran ada, ya dia juga sih yang bakalan diganggu mulu sih. Iya gak sih?
2: Selesai penarikan magang aku tuh ada 2-3 hari gak bisa tidur di kosan, kayak kepikiran itu mulu, kayak
3: waduh,
2: ah dia mau tarik di kaki kita ini, studi di kos kita ini.
3: Itu kan jadi pikiran akhirnya. Oh ya, tapi si apa namanya, si kepala subbagian itu juga patut diacungi jempol dia. Maksudnya dia
4: jujur, dia
3: ceritanya H-2. Coba kamu bayangin kalau H-2 masih banyak gitu. Ya nanti Devira
4: auto minta pindah ya.
3: Iya makanya enggak mau ditinggal gitu kan.
1: Jaga malam di Pradio FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

0: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
1: Tenang, Miki. Gampang, Mi, itu. Nggak lama, Mi, itu kita lihat kok wisuda.
0: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
1: Jadi deh, Mama. Bagaimana?
0: Astagfirullah. Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
1: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
0: Oh, ya udah.
1: Iya, Ma. Turun, Ma, ini.
0: Aduh, Bim. HP lagi.
1: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak, dong, Ma. Jatuh kayak di tangga.
0: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
2: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.

0: kamu lagi ngapain, Dek?
1: Ini, Kak, lagi bikin proyek buat besok.
0: Proyek apa sih?
1: Besok tuh kita rame-rame mau demo, Kak.
0: Eh, demo apa sih, Dek?
1: Itu loh, sekarang ini kan udah banyak banget bencana banjir di mana-mana, Kak. Ini diakibatkan karena kita nggak menjaga hutan sebagai penyeimbang alam. Contohnya aja, banyak pohon yang ditebang untuk hiasan sama dibikin kertas. Tahu nggak, Kak? Diperlukan satu batang pohon usia 5 tahun loh, Kak, untuk memproduksi satu rim kertas.
0: Itu yang dicoret spidol kamu pakai apa sih, Dek?
1: Kertas, Kak.
0: Tahu nggak, Dek? Manusia adalah satu-satunya makhluk yang menebang pohon, mengubahnya menjadi kertas, lalu menulis selamatkan pohon di kertas itu juga.

Wow for you dari second hand serenade nomor 2 sudah mengantar kita di 52 menit dari jam 10 malam, kurang dari 10 menit lagi menuju jam 11, dan itu artinya tugas Rian sudah selesai ya. Terima kasih buat malam hari ini nomor 2. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Ciao Bella, banyakin istirahat, banyak minum air putih, kalau konsumsi vitamin lebih baik usagi, dan mari kita tidur nyenyak dengan jazz music selama kurang lebih sejam.

0: siswa SMP Negeri 5 Banda Aceh mengikuti simulasi evakuasi
1: Bu, diri. Kok TV bilang ada simulasi gempa? Emang harus ya?
2: Harus banget, Nak. Kita nggak tahu kapan bencana datang, tapi kita bisa siap loh kalau tahu apa yang harus dilakukan.
1: Siap kayak gimana, Bu? Aku cuma tahu lari.
2: Nah, nggak cuma lari, Dini. Misalnya gempa, kamu harus cari tempat yang aman. Kayak di bawah meja atau dekat dinding yang kuat. Jadi jangan panik.
1: Terus kalau banjir gimana?
2: Kalau banjir, siapin barang penting seperti dokumen, senter, makanan, dan air minum. Jangan lupa pantau info cuaca ya.
1: Wah, banyak juga ya yang harus diingat.
2: Makanya, Dini, selalu waspada dan ikut arahan dari pemerintah atau petugas. Tanggap bencana itu bisa menyelamatkan nyawa kita loh.
1: Siap, Bu. Mulai sekarang, aku mau siap siaga.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik.

0: Echo Anywhere.
1: Sembilan bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Ana tidak tahu berterima kasih.
1: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
1: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.

0: Dulu, pahlawan adalah mereka yang gugur di medan perang demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sekarang, pahlawan itu mereka yang berperang melawan narkoba. Mereka yang berperang melawan seks usia dini dan seks bebas. Mereka yang bangga menggunakan bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Mereka yang cinta dan bangga budaya Indonesia. Mereka yang cinta dan bangga produk dalam negeri. Mereka yang turut menjaga lingkungan. Mereka yang menghargai perbedaan suku, ras, agama, adat istiadat, dan golongan. Mereka yang tidak melakukan perundungan. Sudahkah kamu menjadi pahlawan masa kini?
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

0: More next. Don't go anywhere.
1: Vin, besok malam hangout bareng yuk. Jangan kemalaman dong. Takut ada Kliti. Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta SHMH menuturkan bahwa kliti sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-kliti yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian kliti yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif.

0: ngumpul yuk.
1: Runian, ayo.
0: Ayo, di mana nih? Bajunya seragam ya.
2: Waktu belum mengenal gadget, dulu kita ngumpul sampai lupa waktu. Sekarang, kita ngumpul harus tunggu ada waktu. Pas ada waktu, malah masing-masing pegang gadget. Ya, realis aja. Saat dulu di kampus, aku masih jadi gadget zombie. Seneng banget tiap kali grup di WhatsApp rame. Aku bisa nimbrung, ikut ngerencanain jadwal ketemu, ikut heboh nyusun acara reuni. Tapi pas hari H, aku justru malah ngerasa canggung. Aneh aja gitu tiba-tiba. Dan aku sadar, bukan cuma aku yang ngerasain itu. Aku bisa lihat teman-teman yang lain, bisa dengan santainya ngutarain pendapat selama di dunia maya. Pas ketemu, diem-diem aja tuh. Yang tadinya di grup bisa ngobrol rame-rame, pas ketemu justru kubu-kubuan. Yang satu asik ngobrol sama teman sebangkunya, yang lain asik ngobrol sama teman satu gengnya. Emang gak semua sih, tapi itu fakta yang aku alami sendiri. Dan ketika aku cerita ke teman-teman, mereka bilang,
3: iya, aku juga ngerasa kayak gitu.
2: Emang ya, the power of dunia maya, yang jauh jadi dekat, giliran udah dekat jadi jauh. Yuk, be smart user with smartphone. Silakan gunakan smartphone sesuai dengan kebutuhan. Kalau lagi ngumpul, ya ngumpul. Gadgetnya disimpan aja dulu. Hormatilah orang-orang yang berada di sekitar kita. Jangan sampai kita dikatakan sebagai orang yang tidak memiliki sopan santun oleh orang lain. Jangan sampai gadget atau handphone yang kita beli dari hasil usaha sendiri jadi bumerang yang memisahkan kita dengan teman, sahabat, saudara, suami atau istri, anak, dan orang tua. Stop pubbing kalau kita sedang berhadapan atau sedang dalam pertemuan. Jangan sampai kita juga disebut sebagai antisosial. Jadi, jangan jadi orang ketiga ya, seperti pubbing yang sering jadi perusak hubungan. Mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat.

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Semua tergantung kitanya, mas kalian. Bagaimana kondisi sholat kita pada hari ini? Sudah seperti itulah posisi Allah di dalam hati kita. Jika kita mengabaikan sholat, maka seakan-akan kita telah mengabaikan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan salahkan Allah ketika kita mendapatkan balasan buruk di akhirat kelak, karena Allah telah memberikan kita jasad yang kuat. Allah telah memberikan kita jasad yang sehat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menguatkan kita, membantu kita untuk bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jemaah sekalian. Karena sekuat apapun seseorang, sehebat apapun seseorang, mungkin dia bisa melakukan segala sesuatu yang kelihatannya tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang kuat dia bisa lakukan. Tapi kalau dia tidak dibantu oleh Allah untuk ibadah, maka dia tidak akan bisa beribadah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membantu kita semuanya untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai dengan kita kembali berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala.

belajar yang kami hadirkan ke rumah negara kamu. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman P2. Kembali bersama siaran program 2 RRI Gorontalo mengudara di frekuensi 92,4 FM edisi Jumat 16 Oktober 2026. Program mata acara akan kami hadirkan ke ruang dengar teman P2 hingga malam nanti. Terimalah salam nasional kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 2 Gorontalo.

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Suatu ketika Al-Imam Al-Hasan Al-Basri pernah didatangi oleh beberapa orang bertanya kepada Hasan Al-Basri. Murid-murid beliau memperhatikan jawaban dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Orang pertama datang dan mengatakan, "Ya Imam, kita sudah dilanda dengan kekeringan yang sangat luar biasa. Bagaimana supaya Allah SWT turunkan hujan kepada kita?" Al-Hasan Al-Basri mengatakan, "Istaghfirullah, perbanyaklah istighfar kepada Allah SWT. Berbanyaklah istighfar kepada Allah." Pergi orang ini. Orang yang kedua datang dan mengatakan, "Wahai Imam, saya ini sudah menikah lama sekali, saya sudah menikah, belum juga diberikan keturunan oleh Allah SWT." Hasan Al-Basri mengatakan, "Istighfarlah kepada Allah, banyaklah beristighfar kepada Allah SWT." Orang ketiga pun demikian. Harta benda kita, sungai-sungai semuanya sudah kering dan semuanya, banyaklah istighfar kepada Allah SWT. Beberapa orang bertanya dengan pertanyaan yang berbeda, satu jawaban beliau, "Perbanyak istighfar kepada Allah SWT." Setelah orang-orang itu pergi, murid-muridnya datang mendekat. Kemudian mereka bertanya kepada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, "Wahai Imam, kami melihat banyak orang datang kepadamu bertanya. Masing-masing punya pertanyaan dan keluhan masing-masing. Tapi jawabanmu satu, perbanyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian wahai Imam?" Maka Al-Hasan Al-Basri mengatakan, "Alam tasma'u qaulallahi ta'ala?" Tidakkah kalian mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya, dakwahnya Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, yursil samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara." Tidakkah kalian mendengarkan firman Allah? Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya, "Beristighfarlah kalian kepada Allah, maka dengan istighfar itu Allah akan kirimkan hujan untuk kalian, Allah akan jadikan harta benda untuk kalian, Allah akan berikan anak keturunan untuk kalian, bahkan perkebunan-perkebunan dan juga sungai yang mengalir." Semuanya dengan apa? Dengan istighfar kepada Allah SWT. Jamaah sekalian, ternyata banyak perkara-perkara yang kita inginkan belum kita dapatkan, itu disebabkan karena dosa-dosa dan kesalahan kita. Ternyata banyak persoalan atau permohonan, keinginan, harapan, apalah namanya, banyak yang kita belum peroleh, itu disebabkan karena dosa dan kesalahan. Sehingga dengan istighfar, Allah Subhanahu wa taala mudahkan itu untuk datang kepada kita. Cobalah, jemaah sekalian.

0: Echo Anywhere.
1: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
2: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
1: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
2: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja.
0: 2000 years later.
1: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
2: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, teliti-teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

0: c'è il pallone a ma anche che ne pandia di ciuro di tenga già la gara
1: giunto più un rarere con la penalti.
2: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali.
3: Lu bacanya apaan sih?
4: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Don't go anywhere.
1: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

Pernah dengar tentang istilah self-titled album gak? Mungkin ini adalah sebuah fakta yang selama ini ada tapi kamu ngelewatinnya. Kamu mungkin suka dengan lagu I Miss You dari Blink-182 di album Blink-182 tahun 2003. Yep, judul album dan nama grupnya sama. Selain Blink-182, musisi-musisi ternama dunia juga punya judul album yang sama dengan nama identitas mereka sendiri. Sebut aja seperti Elvis Presley di album Elvis Presley tahun 1956, Earth, Wind & Fire di album Earth, Wind & Fire di tahun 1971, 21 Pilots di album 21 Pilots di tahun 2019, ada juga Beyoncé di album Beyoncé tahun 2013, dan masih banyak lagi. Di Indonesia sendiri, kita punya Raisa dengan album Raisa di tahun 2011, dan Tulus dengan album Tulus di tahun yang sama. Balik ke tahun 1999, Sheila on 7 merilis album Sheila on 7 sebagai debut karir mereka di belantika musik tanah air. Self-titled sendiri sebenarnya merujuk pada istilah yang sudah ada sejak lama di dunia musik yang bersifat eponim. Digunakan ketika sebuah album diberi judul yang sama dengan nama artis atau band yang menciptakannya. Istilah ini sering digunakan sebagai bentuk pernyataan identitas artis bahwa album tersebut merupakan representasi dari diri mereka sendiri. Lalu sebagai konsolidasi gaya mereka dan pengenalan. Gak jarang album debut mereka sering diberi judul self-titled. Di beberapa kasus berbeda, album self-titled juga dapat menjadi bagian dari strategi pemasaran atau branding artis.

0: Diskon 50%. Wah, kapan lagi?
1: Klik tambah keranjang ah.
0: Ada pesan lagi. Tambah
2: Fira, kamu yakin butuh itu semua? Minggu lalu kan baru beli tas, 3 malah.
0: Tapi ini beda, ada motif bunga-bunganya.
2: Motif bunga? Emangnya tas kamu yang kemarin kurang cantik? Lihat tuh dompetmu, dia udah pingsan.
0: Aduh, iya juga ya. Tapi diskonnya bikin gemes tahu.
2: Diskon itu trik, Fira. Belanja bijak itu seni. Beli yang kamu butuh, bukan yang bikin kamu kalap. Kalau terus begini, yang menangis bukan cuma dompet, Fira, tapi juga saldo rekening.
0: Oke deh, aku harus lebih bijak.
2: Belanja bijak, dompet tenang. Yuk, pikir dulu

FM. Selamat pagi teman Pro 2 Info Pro 2 barengan Cindy Anako. Teman Pro 2 informasi pertama, Colvin Verdong mencatatkan sejarah dengan menjadi pemain berkewarganegaraan Indonesia pertama yang tampil di Liga Champions. Saat klubnya Lille menghadapi Arsenal pada matchday kedua Liga Champions di Emirates Stadium Rabu 14 Oktober 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. Verdong memulai pertandingan dari bangku cadangan karena Lille memilih Romain Perraud untuk mengisi posisi bek kiri. Ia baru masuk pada menit ke-78 ketika Lille itu tertinggal 3 gol dari tuan rumah. Colvin Verdong pun saat ini akhirnya tercatat sebagai pemain pertama yang tampil di Liga Champions dengan kewarganegaraan Indonesia. Momen membanggakan ini juga menjadi prestasi baru untuk timnas Indonesia setelah berhasil menjadi juara di FIFA Asian Cup 2026. Selanjutnya, Manchester City menelan kekalahan 2-4 dari Paris Saint-Germain atau PSG dalam laga Liga Champions di Stadion Etihad Rabu 14 Oktober 2026. Pertandingan ini menjadi laga kandang pertama City setelah putusan terkait pelanggaran aturan finansial Liga Premier Inggris. Disaksikan mantan pelatih Pep Guardiola, Manchester City kebobolan 3 gol pada babak pertama. Désiré Doué membuka keunggulan PSG pada menit ke-13 melalui penyelesaian apik. Dan informasi yang terakhir, ada Liverpool yang meraih kemenangan 6-3 atas Lask ke dalam lanjutan Liga Champions di Raiffeisen Arena, Austria, Rabu 14 Oktober 2026. Bradley Barcola menjadi bintang pertandingan setelah mencetak 3 gol untuk The Reds. Meski tuan rumah berusaha mengejar, Liverpool tetap mempertahankan keunggulan dan menutup pertandingan dengan kemenangan 6-3. Sekian Info Pro 2, produksi redaksi pemberitaan LPPR RI Gorontalo.

92,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, selamat pagi. Semangat pagi, teman Pro 2. Semoga pagi ini kamu selalu happy, terus juga kamu selalu bahagia tentunya. Dan teman Pro 2, ada sidar aku yang nemenin kamu di pagi hari ini. Happy Friday, gimana kabarnya pagi ini? Ya semoga semuanya sehat, bahagia, dan tetap semangat menjalani aktivitas tahun kedua. Senang banget Cindy bisa kembali menemani pagi kamu. Buat yang lagi siap-siap ke sekolah, berangkat kerja, kuliah, atau masih berjuang melawan alarm yang bunyinya ini udah kayak konser, dan kamu masih tetap nyaman bobonya ya. Semoga pagi ini semuanya dilancarkan ya aktivitas kamu teman kedua. Dan gak kerasa juga kita udah sampai di hari Jumat lagi. Itu artinya weekend udah mulai melambaikan tangan. Hai dari kejauhan ya. Tapi ingat teman berdua, jangan buru-buru kehilangan fokus. Selesaikan dulu tanggung jawab hari ini. Baru deh kita sambut akhir pekan dengan penuh kebahagiaan. Pastinya Cindy udah siap menemani teman berdua dengan obrolan seru, informasi menarik, dan lagu-lagu kece badai yang bikin pagi kamu makin berwarna. So, tetap stay tune, jangan kemana-mana karena pagi ini kita bakal seru-seruan bareng di Pro 2 FM Gorontalo, teman Pro 2. Ingat nih, Jumat boleh menuju weekend, tapi semangat jangan sampai ikut libur duluan.

Baik, kamu teman PR2 Wall to Wall, ini lagunya Chris Brown, teman PR2 rilis tahun 2007, nemenin kamu di jam 6:20 waktu Indonesia Tengah. Nah, teman PR2, kabar yang membanggakan datang nih dari Atletik Indonesia ya, Sabto Yogo Purnomo. Dia menargetkan 3 medali emas di ASEAN Para Games 2026 yang berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang. Sabto Yogo ini membidik emas dari nomor lari 100 meter, 200 meter, dan 400 meter kategori T37. Ya nggak cuma itu aja teman PR2, dia juga pengen memecahkan rekor lari 100 meter dengan catatan waktu 11,10 detik. Yang sebelumnya dia sukses membawa pulang 3 emas di ASEAN Para Games Hangzhou itu tahun 2022. Dan yuk teman PR2 kita dukung Sabto Yogo ini supaya kembali mengharumkan nama Indonesia again. Dan Sabto Yogo ini teman PR2 dia lari mengejar 3 medali emas. Kalau kita lari juga sih. Lari kalau dengar kata deadline teman PR2. Bedanya dia lari demi prestasi, kalau kita lari karena tugas belum selesai.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Kafika ini dia punya pengalaman seru semasa sekolah. Jadi topik kita pagi hari ini seputar lingkungan sekolah. Jadi mau nanya aja nih Kafika.
3: Ya.
2: Tempat favorit nongkrongnya di sekolah itu di bagian mananya? Kelas, kantin, taman, atau ada tempat nongkrong lainnya?
3: Sebenarnya tempat favorit itu sebenarnya di dalam kelas. Uh-huh. Kalau tidak ada guru. Tapi kalau ada guru itu biasanya langsung lari ke kantin.
2: Langsung ke kantin ya?
3: Iya.
2: Pasti makan milu siram dan bawang.
3: Iya, pasti.
2: Oke deh, ini kalau misalnya tempat nongkrong selain itu ada nggak sih?
3: Di taman.
2: Di taman.
3: Taman di depan kelas.
2: Taman kelas, depan kelas ya. Pertama kali ketemu sama si dia di mana sih? Di lingkungan sekolah juga?
3: Di lingkungan sekolah.
2: Ketemunya di mana coba?
3: Di sekolah.
2: Iya, di bagian mana? Di kelas, di atap seng, atau di mana? Di kamar mandi?
3: Dari pertama masuk sekolah.
2: Oh, di mos, di aula?
3: Iya.
2: Oke, ceritain. Pertama kali ketemu sama dia, ceritanya seperti gimana? Dia tatap kamu atau kamu ngeliat dia gitu kan?
3: Oh, kayaknya tidak begitu am. Pertama itu cuma itu kan di sekolah itu kan ada kan yang namanya geng-geng gitu.
2: Oh, geng ya. Yo, oke.
3: Geng-geng. Jadi ada geng cewek, ada geng cowok.
2: Berarti si kamunya ini punya geng. Si dianya punya game juga.
3: Setiap mau ke acara atau mau kumpul-kumpul itu pasti kan ada di situ berkumpul. Nah, dari situ itu sudah dekat-dekat. Awalnya cuma teman.
2: Yang ngirim salam pertama kali siapa?
3: Oh, dia. Okay, dia terus? Dong. Awalnya itu kan cuma untuk sekedar main-main, cuma sekedar main-main. Tidak tahu lama-lama jadi beneran suka.
2: Asik. Oke lah kalau gitu. Apa yang paling kamu ingat dari lingkungan sekolah kamu?
3: Biasanya tempat ini sih tempat nongkrong di kantin, di kantin terus biasalah kan kalau di sekolah itu banyak geng-geng gitu.
2: Sempat bermasalah dengan banyak. Geng lawan.
3: Iya. Iya sih. Iya, begitu kan.
2: Tempat bertarungnya di lokasi sekolah juga.
3: Oh iya.
1: Selamat pagi teman Pro 2 dari jam 6.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah, emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Eh iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: Mama! Mama!
4: Kenapa sih?
3: Pinjam satu HP Mama dong. Makasih, Ma.
5: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
6: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu jadi konten kreator hits bareng RRI.
5: Caranya gampang. Cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
6: Gak cuma jadi konten kreator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
5: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
6: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
5: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win!

94.4 Radio FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Perdua. Siapa nih yang ngefans sama Bruno Mars? Penyanyi hits ini kembali bikin gebrakan lewat tour The Romantic Tour. Bruno Mars juga dijadwalkan menggelar 5 konser di BC Place, Vancouver, Kanada di tanggal 14, 16, 17, 20 sama 21 Oktober 2026, teman Perdua. Jumlah ini jadi rekor baru bagi seorang artis dalam satu rangkaian tour di stadion tersebut. Terus juga mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang Taylor Swift dan The Jackson 5 dengan masing-masing 3 konser. Ini keren banget teman Perdua, antusiasme penggemarnya tinggi juga sampai jadwal konsernya terus bertambah. Nah teman Perdua, Bruno Mars ini 5 kali manggung di stadion, sementara aku 5 kali muter lagu yang sama karena belum bisa move on. Enggak sih, bisa kok ya.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

Fajar Nur dengan Salah Apa Aku. Yuntri kita mahal ini dengan Percuma. Percuma 18 Juicy Lucy Baik Hati.

94.4 Radio FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Radio. Aku mau spill ke kamu untuk rekapan chart Indonesia Top 20 Radio FM Gorontalo. Posisi 20 ada

featuring Farel Hilal God. Utara Selatan dari Ungu di posisi 16. Posisi 15, ding. Posisi 14 ada Batas Senja dengan Semoga Lagu Ini Jadi Kenyataan. Kebelas Roni Parulian dengan Februari.

Joko Tos sedikit lebih lama di posisi 9. Senang kalau bisa. 8 tahun 2 yang turun 2 anak tangga tuh.

Good morning everyone. Fitri Firsa Besari, posisi ke-7. Nama Dian Halif, 2001 kali. Posisi ke-5, Vanessa Z, Menjauh. Semesta di posisi 4. Tiga Nabila Tekiata, Semudah

Así que luego no me agregan home. Posisi ke-1 dan ke-2 kita punya mitra dengan 100 hidup lagi.

Udah selesai tahun per 2, aku spill ke kamu rekapan chart Indonesia Top 20 Prodo FM Gorontalo. Next di jam 7 aku bakal spill ke kamu untuk rekapan chart internasional Top 20 Prodo FM Gorontalo. Dan kita lanjut tahun per 2 dengan sepada di jam 7 pagi.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Info cuaca untuk Taman Pria 2 edisi Jumat 16 Oktober 2026 oleh perakirawan Virginia Rumimpono.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berikut akan saya sampaikan perakiran cuaca hari ini Jumat 16 Oktober 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Pada siang hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan berawan hingga hujan. Adapun potensi hujan ringan terjadi di wilayah Tapa, Suawa, Tilong Pabila, Bulang Ulu, Pinogu, Lemito, Patilanggio, Talugiti, Buntuliah, Wanggarasi, Dengilo, Tolinggula, dan sekitarnya. Kemudian pendengar, pada malam hari dan dini hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan berawan hingga berawan tebal. Adapun suhu udara berkisar antara 23 sampai 34 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar antara 40 sampai 98%, arah angin bertiup dari timur laut hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 10 sampai 30 km per jam. Dan untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal, arah angin dari utara hingga timur dengan kecepatan 10 sampai 30 km per jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,1 sampai 1,2 5 meter. Dan di Tol Tomini, kondisi cuaca diperkirakan berawan hingga udara kabur, arah angin dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 20 sampai 40 km per jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 sampai 1,25 meter. Demikian informasi perkiraan cuaca dan gelombang jalur penyeberangan hari ini yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih.

0: Chef, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirine, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak.

9,4 Prado FM Gorontalo, teman terbaik kamu, Ochan Siagian dengan mobil baru, amin. Teman Prado 2 kita masih di sepeda, selamat pagi teman Prado 2, bikin pagi kamu makin seru barengan Prado FM Gorontalo. Gimana hari kamu, udah membaik teman Prado 2? Semoga udah membaik ya. Dan momen pagi ini spesial banget teman Prado 2, kita memperingati hari pangan sedunia. Dan ngomongin soal pangan, ada filosofi legendaris yang udah mendarah daging ya, Dina di Wargan plus 62 teman Prado 2. Kayak belum makan namanya kalau belum makan nasi atau ketemu nasi teman Prado 2. Ya padahal kalau dipikir-pikir nih ya, pilihan bahan bakar energi pagi hari tiap orang itu beda-beda. Ada yang kalau gak ketemu nasi kuning atau nasi gurih pagi-pagi, badannya langsung gemetaran gak ada tenaga. Tapi ada juga teman Prado 2 yang perutnya itu cuman fleksibel di sisa potong roti atau bahkan cukup ditepuk pakai segelas kopi hangat udah bisa jalan seharian. Full energinya lah ya teman Prado 2. Dan di IG Prado 2, teman Prado 2 silakan komen, kamu di tim yang mana ini teman Prado 2? Kamu di tim yang sarapan berat atau sarapan yang ringan? Kamu bisa pilih di votingan, wajib nasi biar full energi atau cukup roti aja atau buah? Kopi doang cukup atau gak sempat sarapan teman Prado 2? Dan di question boxnya aku pengen tahu kuliner lokal favorit kamu apa teman Prado 2? Jadi spill menu sarapan tradisional paling juara di daerah kamu apa namanya teman Prado 2? Silakan ikutan voting question boxnya di IG Prado 2 di @prado_gorontalo. Kalau kamu free untuk pagi hari ini boleh gabung line telepon 0812 15 1924, atau juga bisa kirimin aja di WhatsApp-nya kalau lagi mager untuk teleponan atau ngobrol ya. Ada yang simpel teman Prado 2, di WhatsApp aja di 0811430022. Kalau kamu malas untuk mengetik, silakan VN aja teman Prado 2. Hidup ini simpel, sesimpel kamu ikutan komen atau respon.

Secara rinci, para peneliti menemukan orang yang mengalami gangguan mental di masa muda dapat menyebabkan penurunan kesehatan fisik dan menua dengan lebih cepat. Hasilnya, seseorang dengan gejala gangguan mental yang lebih banyak di masa muda menua lebih cepat secara biologis sekitar 5,3 tahun dibandingkan orang dengan gejala mental yang lebih sedikit.

92,4 Prado FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Prado 2. Kalau ngomongin soal sarapan berat versus sarapan ringan, kita sarapan berat. Tapi sesuai situasi dan kondisi, teman Prado 2 ya. Nah, kalau sarapan berat versus sarapan ringan, pernah sih kita tuh berpikir kayak, kenapa kita kalau makan nasi porsi piring, ya iyalah. Kenapa kita kalau makan sarapan nasi karbohidrat tinggi malah makin ngantuk? Tapi ada juga ya yang kalau cuman minum kopi doang malah perutnya perih, teman Pro 2. Dan ternyata pengaruhnya yang pertama konsep indeks glikemik. Jadi nasi putih punya indeks glikemik yang cukup tinggi. Jadi pas orang makan nasi porsi piring meluap di pagi hari, gula darah itu bakal melonjak drastis, teman Pro 2. Hasilnya kamu bisa dapat energi instan, tapi ingat juga apa yang naik dengan cepat bakal turun dengan cepat juga, teman P2. Yang kedua, dilema kopi doang di pagi hari. Kafein dalam kopi itu cara kerjanya memblokir reseptor adenosin atau zat yang bikin otak itu merasa lelah, bukan memberikan kalori nyata, teman P2. So kalau kamu cuma minum kopi tanpa nutrisi lain, ya kamu sebenarnya cuma menipu otak sementara, padahal organ tubuh kamu itu masih kehabisan bahan bakar. Karbohidrat kompleks plus protein adalah kunci, teman Pro 2. Roti gandum, telur, atau nasi yang dikombinasikan sama serat dan protein itu bakal mencerna gula secara bertahap. Efeknya ya energi kamu bertahan makin lama tanpa pusing dan tanpa ngantuk yang berlebihan, teman Pro 2. Ternyata tipe sarapan itu menentukan performa otak kita sampai siang, teman Pro 2. Nanti di jam 8 ya, aku mau bacain respon kamu yang udah pada dikirimin, plus sama lagu yang mau kamu dengerin di pagi hari ini. Tapi aku mau spill dulu ke kamu, Fresh Music Only yang bisa jadi referensi untuk kamu request di Prada FM Gorontalo.

Paling pelan sampai dua, ngunyahnya 33 kali. Gak ada yang ngejar kamu juga kan ya, tahun pada dua. Jadi pelan-pelan biar lambung kamu juga mencernanya dengan baik nantinya, teman-teman. So ini dia lagu-lagu yang bisa kamu request di Prado FM Gorontalo. Silakan aja.

0: Kayaknya nggak bisa kebuka gini.
1: Kenapa nih?
2: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Lihat orang kecelakaan, refleks sebagian orang sekarang bukan lari menolong, tapi buka kamera. Bukan karena niat dokumentasi medis, tapi biar bisa update story duluan, pakai caption, ya Allah ngeri banget. Padahal yang ngeri bukan kejadiannya ataupun P2, tapi kemanusiaannya yang mulai tumpul. Banyak yang sibuk cari likes, lupa kalau nyawa nggak bisa diulang kayak konten. Kalau niat nolong kalah cepet sama buka kamera, mungkin yang butuh pertolongan bukan korban, tapi nurani kita sendiri. Soalnya jadi viral itu gampang, teman P2. Jadi manusia yang beneran peduli, itu baru langka.

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali.
2: Lu bacanya apaan sih?
3: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

92,4 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman PR2. Peringatan Hari Pangan Sedunia itu dicetuskan pertama kali oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1979. Itu sebagai bentuk kesadaran kalau makanan adalah hak seluruh manusia, bukan hanya sebagian manusia. Selain itu, peringatan ini tuh menjadi penting untuk meningkatkan kesadaran terhadap orang-orang kelaparan. Hal ini juga tentu tujuannya untuk mengingatkan seluruh manusia ketika mengalami kelaparan supaya bisa segera diatasi. Nah, di tahun peringatan ini resmi sejak konferensi FAO ke-20 di tahun 1979 yang melibatkan lebih dari 150 negara anggota. Hari ini juga teman PR2 dipilih karena bertepatan dengan berdirinya FAO yang menjadi simbol kolaborasi dunia untuk atasi krisis pangan dan mendorong ketersediaan pangan yang merata. FAO juga menekankan pentingnya mengelola air yang efisien melalui inovasi dalam pertanian dan pengelolaan sumber daya alam. Dengan ini, penggunaan air itu bisa lebih bijaksana dan juga bisa memproduksi lebih banyak makanan dengan sumber daya yang lebih sedikit, teman PR2. So, juga pernah gak sih kamu itu, teman PR2, ngalamin ya, pagi-pagi sarapan nasi uduk atau nasi kuning komplit pakai porsi double, ada gorengannya, ada telurnya juga, pas jam 9 pagi, pas dosen atau bos kamu lagi menerangkan di depan ya, mata kamu merasa berat kayak ditimpa beban 10 kilo. Ini namanya food coma alias postprandial somnolence, teman PR2. Kenapa bisa terjadi? Karena yang pertama, aliran darah fokus ke pencernaan. Jadi saat kamu itu mengonsumsi makanan berat yang kaya karbohidrat dan lemak, tubuh itu bakal mengerahkan sebagian besar aliran darah ke organ pencernaan buat mengolah makanan. Akibatnya ya aliran oksigen dan darah ke otak itu sedikit berkurang sementara waktu. Terus juga hormon triptofan dan serotonin. Makanan tinggi karbo itu memicu pelepasan hormon insulin yang membuat asam amino bernama triptofan masuk ke otak, dan di otak triptofan ini diubah jadi serotonin dan melatonin, dua hormon yang tugas utamanya itu bikin tubuh rileks dan mengantuk. Jadi kalau kamu ada jadwal presentasi atau ujian penting di jam 8 pagi, sarapan porsi raksasa itu justru strategi yang agak riskan, teman PR2. Fresh Music Only, lagu mancanegara, Chloe, Nothing Better. Ada Bright, teman PR2.

0: kita Carly Rae Jepsen, Motivation. Adalah lagu terbarunya Sony Vodera featuring Becky Hill, Say Something.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

komentar baik kamu untuk berbeda 2 jam 7.50 1 menit Dr. Desha Tengah aku mau spill ke kamu untuk rekapan chart internasional top 20 Prodo FM Gorontalo. 20 ada Neil Horan dengan Little More Time.

Mel Smith, Hold Me in the Dark. Tujuh teman berdua adalah dengan Ain't In Love. Dan kita udah masuk di posisi kelima, Sienna Spiro, Get Expectation. Empat, Ellie Goulding, Rivers. Tiga, Gracia Abrams, Good Reason. Dua, Passenger, lagunya Alex Warren. This Creep with Man in the Arena di posisi 1.

Tahukah Anda, Ratu Victoria asal Inggris, penguasa 1/5 permukaan bumi di abad ke-19, mempunyai sahabat karib dari tanah jajahan India. Dialah Abdul Karim, asisten pribadi sang ratu, kawan setia Victoria. Hubungan pertemanan mereka lenyap dari ingatan publik karena tak disukai anggota keluarga kerajaan lainnya. Shrabani Basu, penulis asal New Delhi dalam bukunya Victoria and Abdul, The True Story of the Queen's Closest Confidant mengungkapkan, berawal dari racikan bumbu kari ayam, keduanya jadi sahabat walaupun pertentangan muncul dari lingkungan kerajaan, dianggap tak pantas, dan penghinaan terhadap kekuasaan. Kedekatan keduanya juga dibuktikan dengan berbagai pemberian Victoria untuk Abdul. Victoria mengizinkan Abdul memboyong istri dan keluarganya ke Inggris, menyambut mereka dalam jamuan makan malam, memberinya fasilitas kereta api, serta pertunjukan opera, sampai diberi tanah hibah di kampung halamannya di Agra.